0: Mau dengerin yang seru di pagi hari.
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Kalau bahu tangguh sih dia.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
4: Aku sudah tak marah.
0: Ada juga loh obrolan bareng ahli. Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
6: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di
0: Pro 2 FM, teman.

0: Tahukah kamu kenapa kita membenci suara kita sendiri? Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh University College London, menjelaskan ketika kita berbicara, otak akan menerima getaran yang berasal dari dua sumber, yaitu gelombang suara yang diterima oleh gendang telinga dan getaran dari pita suara yang dihasilkan oleh tenggorokan. Inilah yang membuatmu jadi tidak bisa mendengar suara milik sendiri dengan baik dan benar. Jadi, jika ingin mendengar bunyi suara asli milik kamu, sebaiknya dengar melalui rekaman suara.
1: Suara kreativitas.

Informasi lalu lintas di kota Bandung pagi hari ini teman Pro 2. Cek dulu tuh buat kami mau berangkat nih, biar gak kena macet, biar gak lurusuhan gitu teman Pro 2. Sok mau ke daerah mana dulu nih, kita cek dulu ya. Bandung Barat boleh, sok Bandung Barat dulu ke area lewat ke ini ya, lewat ke Cijerah atau ke Gunung Batu ya. Dari pasturnya hari ini terpantau masih ramai lancar teman Pro 2, begitupun ke area Gunung Batu ataupun Dakota, terus ke Cimindi masih terpantau ramai lancar. Pastur pun begitu teman Pro 2, ke arah Cijerah juga sama. Di Festival City Link juga area sekitarnya Jalan Peta dan lebih panjang terpantau masih ramai lancar, cenderung lengang teman Pro 2. Cuma ada kepadatan di kawasan pintu gerbang Tol Kopo nih, menuju lebih tepatnya ya. Kita cek lagi di kawasan ke kanan dikit nih, ke timur, ke Cibaduyut dan juga Muhammad Toha. Geser dikit terpantau ramai lancar. Kemacetan kalau di Muhammad Toha ini ada di kawasan Pasar Kembarnya teman Pro 2 ya. Di Pasar Kembar Mas ini karena terpantau cukup padat, biasanya lalu lalangnya trafiknya lumayan ya teman Pro 2. Papukot nih, ada yang mau ke pasar, ada yang berangkat kerja, jadi kayak ramai selalu di situ ya. Terus keterusan Buah Batu, ke Buah Batu juga Bojong Soang terpantau ramai lancar. Buah Batunya ramai lancar juga. Ibrahim Aji, Samsat Soekarno Hatta hari ini gak terlalu macet juga. Di lampu merahnya gak terlalu panjang nih. Terus kalau ke arah Bandung Timur, Cibiru masih ramai lancar. Alun-alun Ujung Berung terpantau sudah ramai, tapi tidak terlalu begitu macet teman Pro 2. Sampai ke area Ahana Sution, Surapati, Cicahum masih terpantau ramai lancar. Kalau ke area wisata kita lihat nih, ke area Lembang masih ramai lancar hari ini. Dan ke area Dago, kita coba ke area Dago Giri nih, di Tahura atau Taman Insinyur Haji Juanda ya, Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda ini terpantau ramai lancar teman Pro 2, tapi cenderung macet di kawasan Jalan Cagak yang persimpangannya itu. Jadi buat kamu so, tetap jaga keselamatan berkendaranya, tetap jaga kecepatannya, meskipun cenderung pagi ini tuh Bandungnya lebih sepi, lebih lengang, tapi tetap dijaga aja karena demi keselamatan kamu dan juga pengendara lainnya.

ada. Selamat pagi teman Pradua, Rangga Hadiansyah di sini teman Pradua, dan pagi hari ini so happy banget karena aku udah sarapan, jadi kayak moodnya naik banget kayak ih. Ada. Tapi memangnya teman Pradua, kalau kamu tim yang sarapan pagi gitu mungkin relate ya teman Pradua, karena ketika belum sarapan tuh kadang kita suka rewel gitu kayak asa pengen gayem gitu. Tapi kalau udah sarapan kayak alhamdulillah ya. Jadi kayak seneng aja gitu dengernya teman Pradua. By the way teman Pradua, ngomongin soal kuliner ya, aku tuh salah satu orang yang suka banget sama kuliner Indonesia juga. Soalnya kalau kuliner luar negeri jarang nyoba. Sushi enggak suka. Jarang saya. Jarang aja saya. Oh, katrol. Iya, emang. Kenapa gitu. Tapi ngomongin soal kuliner. Soalnya kuliner Indonesia itu ya, menurut aku itu kenapa ya, karena enak terus rasanya tuh kadang beragam gitu. Kita ke setiap daerah tuh dia punya ciri khasnya masing-masing, dan kayaknya kita tidak cukup, bahkan waktu untuk seumur hidup pun susah kayaknya untuk menyicipi setiap makanan yang ada di setiap daerah. Jangan provinsi tapi sok daerah per daerah. Contoh sekarang nih daerah sini, Bandung kota ini, coba kita main ke daerah Lembang deh, udah ada lagi yang unik biasanya. Jadi memang luar biasa ya. Ini teman Pradua ngomongin soal kuliner Indonesia, ternyata ada 5 destinasi kuliner Indonesia yang sampai-sampai dapat pengakuan dunia loh lewat Taste Atlas Awards 2025-2026. Jadi mereka tuh bikin sebuah list gitu, beberapa daerah-daerah di Indonesia khususnya juga dengan kuliner terbaiknya juga. Dan ini di Indonesia tuh ada 5 destinasi wisata kuliner di daerah ya, berarti ya. Ini gak cuma kulinernya aja, tapi langsung in general daerahnya. Yang pertama teman Pradua, ini ada Jakarta. Wah, Jakarta ini udah bukan cuma jadi tempat bisnis atau tempat pemerintahan ya. Jakarta ini memang segalanya ada di sana teman Pradua. Ini dia masuk juga ke peringkat 21 di Taste Atlas 2025-2026, Taste Atlas World. Nah ini teman Pradua, makanannya yang dapat penilaian tertinggi di sana, soto Betawi enak. Approve, setuju gue, soto Betawi enak. Nasi uduk beh, favorit gue juga sama. Gado-gado apalagi mak saya juaranya. Dan bubur ayam sampai bakso di Jakarta juga, itu yang dapat pengakuan. Yang kedua, the one and only Dina Terang Berjuta Mimpi Bandung, bos. Bandung ini masuk, Paris Van Java ini masuk ke daftar 34 ya, peringkatnya di Best Food Cities in the World versi Taste Atlas. Ada apa aja di dalamnya? Batagor, mie kocok, serabi, cireng, nasi kuning. Sebenarnya rata-rata makanan ringan ya. Surabi mah nikmatnya, cireng juga sama, mie kocok apalagi, batagor oke, di mana-mana nih kalau kamu sepanjang jalan. Yang paling enggak susah dicari itu tukang batagor sama tukang

bakso tahu. Aku pernah teman Todo menghitung saat zaman kuliah ya, saat zaman kuliah kayak kelas tua banget ya, beberapa tahun yang lalu aku tuh ngitung pulang dari kampus tuh dari Cibiru, set lurusin ke sini ya ke Suropati. Aku lagi ngitung ada berapa tukang batagor dan bakso tahu. Saat itu aku ngitung karena pengen aku share aja ke teman Pradua, cuman aku juga udah lama share siaran 2 tahun yang lalu kali ya. Dan itu tuh banyak banget, ke kiri batagor satu, kanan batagor, tukang batagor semua. Gokil loh beneran. Kalau mie kocok Bandung oke, okay. Surabi, cireng, nasi kuning, cuangki harusnya masuk ya. Dan selanjutnya ada daerah Padang, di sana ada rendang, ada nasi Padang, gulai dan sate Padang. Itu menjelas diakui juga seluruh Indonesia juga, bahkan ya Yogyakarta, sama juga gudeg, soto kadipiro, bakpia. Aduh. Kangen jadi kangen Jogja ya. Sudah jangan ke Yogyakarta. Sudah jangan ke Jatinegara, maaf. Dan terakhir ada Cirebon. Wah, ini Cirebon gue belum terlalu hatam nih. Ada tahu genjrot ya, terus ada nasi jamblang dan empal gentong yang masuk ke dalam penilaian tertinggi dari Taste Atlas. 5 daerah itu teman Pradua yang masuk ke dalam destinasi kuliner Indonesia yang dapat pengakuan dunia. Menurut kamu ada gak sih daerah lain yang kayaknya tuh harus dapat pengakuan dunia juga, yang makanannya endiol pisan? All for the gram. Bitches love the gram. Oh wait, shit.

0: Ternyata simbol tusuk sate di gedung sate itu sebenarnya berbentuk jambu air dengan jumlah 6 ornamen tusuk sate. Arsitek gedung sate Insinyur J. Gerber memadukan beberapa aliran arsitektur ke dalam rancangannya. Untuk jendela, Gerber mengambil tema Moor dari Spanyol. Sedangkan untuk bangunannya adalah Renaissance dari Italia. Khusus untuk menara, Gerber memasukkan aliran Asia, yaitu gaya atap pura Bali atau pagoda di Thailand. Di puncaknya, terdapat tusuk sate dan 6 ornamen berbentuk bulat tersebut, menunjukkan jumlah biaya pembangunan yang menghabiskan 6 juta gulden oleh pemerintah Hindia Belanda. Gedung sate berbentuk bangunan persegi panjang, membentang dari selatan ke utara, dan bersumbu lurus ke tengah-tengah Gunung Tangkuban Perahu. Gedung sate adalah sebuah bangunan bersejarah yang ada di pusat kota Bandung. Gedung yang dibangun pada tahun 1920-an ini, sampai sekarang masih berdiri kokoh dan berfungsi sebagai pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat.
1: John, cepetan isek kebelet.
2: Iya, Sep. Sabar, atuh.
3: Aduh, lega banget ini mah. Walaupun harus naik buat jongkok.
1: Ah, John, kamu teh jongkok di kloset duduk.
4: Duduklah di atas kloset duduk dengan posisi yang tepat. Gunakan air, sabun dan tisu secukupnya. Bersihkan dan siramlah kloset yang telah digunakan. Jangan membuang sampah ke dalam kloset. Matikan keran ketika keluar dari toilet dan ingat, cuci tanganmu ketika selesai dari toilet. Itulah etika-etika dalam menggunakan toilet.
3: Iya, maaf atuh Sep, dan saya nggak tahu.
1: Ya udah, nggak apa-apa John. Saya juga sama kok.
3: Jongkok di kloset duduk.

hijau dari Tulus. Ini mungkin yang lagi nanya-nanya orang kayak, ini lagu apa sih ngelawat mulu di IG, lagu apa sih ngelawat mulu. Ini Teh Hijau Tulus ya, enak banget, emang pas banget. Pagi begini gue lebih memilih teh hijau daripada kopi, karena gue tidak meminum kopi juga teman pro 2. Jadi matcha is my favorite favorite drink. Bagus banget bahasa Inggris gue. Setuju banget saya nih. Aduh, astagfirullahaladzim. By the way teman berdua, kalau pagi-pagi kayak gini tuh enaknya nyobain banyak hal baru tau. Ini mau kasih rekomendasi ya, banyak hal baru yang bisa kita cobain. Kalau kamu belum pernah nyobain, tapi menurut aku tuh nyobainnya olahraga, kalau enggak kegiatan sosial dan kemanusiaan. Pertama, kalau kamu bisa nyobain olahraga kayak yang baru, kayak mungkin olahraga tenis yang belum pernah nyoba, golf atau apapun itu, yang kalau kamu rasa kamu bisa, itu jadi salah satu investasi pengalaman. Enggak apa-apa teman berdua, gitu. Jadi kayak gaskeun aja gitu. Kalau kamu masuk kayak golf, aduh enggak, gue kayaknya enggak terlalu fancy deh segolf itu, kayaknya aduh gue bukan orang have deh, kan ada bahkan kayak banyak kayak gitu. Tadi aku baru baca teman perlu, aku tadi baru baca salah satu tulisan di mana dia bilang kayak ada beberapa hal yang harus kita cobain, kayak fine dinner, fine dining. Gue ngomongnya aja enggak bisa, gue enggak pernah teman perlu. Karena katanya biar kita terbiasa ketika kita sudah nanti menjadi orang have, katanya kita jadi terbiasa dan ya udah nggak aneh, sana tidak heran. Oh gitu, jadi gue sedang mencoba hal-hal baru aja gitu yang biasa orang have lakukan, contoh pakai jet pribadi, ah elah, terus nyimpan emas 74 kilo. Nah itu nggak bisa, susah banget guys, astagfirullahaladzim, bercanda, terlalu emosi mas ya. Nah baik lagi teman teman nyobain hal baru, salah satunya nih damkar. Kamu tau nggak damkar? Damkar kan biasanya kerjanya kayak olahraganya pasti jelas ya, karena kalau lihat dari badannya damkar tuh semua badan damkar tuh kayak ini banget ya. Namanya tuh apa tuh? Strategis, bukan kalau

0: sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Yang terbaru di Pro 2 FM.
2: Yang terbaru di Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 9.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Padahal selamat pagi teman Pro 2. Ya ampun gak kerasa banget ya, udah di tanggal 18 lagi aja bulan Juli, Juli, Agustus, September, Oktober 2027. Ya Allah cepet banget. Dulu sampai berpikir 2025 gue lagi ngapain ya, 2026 gue lagi ngapain, lagi siaran ini. Aduh gak kerasa banget ya. Termasuk gak kerasa juga sama pertandingan Piala Dunia, 104 pertandingan, hanya sisa 2 pertandingan lagi. Perebutan juara 3 dan juga final teman Pro 2. Perebutan juara 3 kalau gak salah malam nanti ya, subuh nanti, hari Minggu subuh nanti. Dan keesokan harinya baru final teman Pro 2. Kayaknya seru kita bahas ya soal perebutan juara 3, kira-kira England atau France teman Pro 2. Kalau orang gak sih dua-duanya kalau bisa juara ya, kalau orang gak soalnya. Nanti kita bahas di sepada ya.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Selamat pagi teman Produa. Dan ini dia salah satu segmen yang Rangga sukai, ngobrolin bola. Pagi hari ini teman Pro 2 menuju perebutan juara 3 Piala Dunia 2026. Oh, it's coming home, it's coming home. Apakah akan it's coming home perunggu itu teman Pro 2, atau bakal datang ke negara Kuozong ya? Tapi Rangga gak mau ngobrol sendiri, kalau diskusi bola tuh senengnya bareng-bareng teman Produa ya, sama teman-teman gitu. Dan kali ini Rangga punya teman baru juga nih, ada Muhammad Algi Al-Ghifari. Dia adalah seorang penggemar sepak bola juga, fans Barca juga. Aduh, kalau dibilang fans Barca mah beliau pasti seneng banget, final ideal ya. Halo Algi, assalamualaikum, selamat pagi.
5: Halo, waalaikumsalam kak.
4: Wih mantap. Algi kali ini gak ngebahas soal Spain atau Messi dulu, gak apa-apa nih, pengen ngebahas perebutan juara 3 yang lebih dekat, gak apa-apa.
5: Gak apa-apa, yuk kak,
4: yeah. Aja kak. Deh, soalnya tuh hari apa dah, besok mah kamu udah pasti siapapun yang menang nanti final udah pasti seneng ya.
5: Iya itu kak.
4: Full happy, aduh ya ampun. Eh tapi ngomong-ngomong nih, kalau soal Piala Dunia, udah ngikutin banyak pertandingan gak di tahun ini Algi?
5: Tahun sekarang sih lumayan ya, dari awal gitu. Kalau sebelum-sebelumnya kan mungkin lebih pilih-pilih matchnya kan. Tapi kalau sekarang kayaknya emang dari group stage itu emang udah ngikutin terus sih kak.
4: Oh oke. Okay. Eh tapi nggak kerasa nggak sih Gi, soalnya 104 pertandingan sisa 2 lagi ya?
5: Asli kak. Gak kerasa itu.
4: Eh ini kegiatan apa sekarang? Ngambil kerja, kuliah atau apa tuh?
5: Lagi freelance aja sih kebetulan.
4: Oh lumayan, tapi kalau freelance kan sama waktunya gak nentu juga ya. Sama kayak Pildu nih waktunya, yang pagi banget yang malam. Betul. Banget.
5: Betul. Ini tapi, makanya bisa ngikutin tuh karena waktunya gak kepotong sama kerja yang tetap kan sekarang. Jadi kayak lebih enak aja ngikutinnya.
4: Iya, tapi aku setuju sih soal statement itu. Soalnya benar ya, menurut aku kalau pagi kayak gini ya, orang bangun pagi kalau jam 4 jam 5 ya emang seharusnya jam bangunnya segitu aja, sehat enak ya. Kecuali kalau yang jam 2 oke lah sambil tahajud gitu. Yang jam 11 nanggung-nanggung sebenarnya. Tapi ini kalau ngomongin Pildun, jagoin siapa dari awal?
5: Waktu itu tuh habis match day pertama grup stage itu, aku juga sempat ngobrol sama di Pro 2 juga waktu itu tuh. Dan aku ditanya kayak gini gitu ya. Dan aku emang dari awal tuh emang udah ngejagoin. Bukan apa ya, lebih ke hope aja, lebih ke harapan tuh ngejagoinnya antara dua itu, Spanyol atau Argentina, dan ternyata emang dua-duanya itu yang masuk final kak.
4: Wih gokil. Dan ini ngalahin Gurita waktu 2010 ini mah nih.
5: Asli.
4: Algi ini, tapi bentar, ini aku pengen nanya soal Spanyol. Kalau Argentina mah udah jelas ya mentalitas, terus mereka juara bertahan. Jadi kayak oke. Kalau Spanyol, kenapa Spanyol? Padahal aku sangat tidak menjagokan loh. Aku cukup meng-underestimate Spanyol loh sebelumnya. Kenapa menurut kamu?
5: Iya. Aku ngelihat Spanyol sekarang di 2026 itu mirip perjalanan Portugal waktu di Euro 2016. Waktu itu juga aku ngerasa Portugal tuh gak begitu dijagoin dari awal tuh. Jadi kayak oke. Bahkan ini juga kan karena juara apa? Karena posisi 3 kalau nggak salah di grupnya tuh gitu. Mm-hmm. Nah Spanyol juga sekarang kurang lebih kayak gitu. Banyak orang yang underestimate karena nggak ada pemain Real Madrid yang dipanggil gitu kan. Selain Morella yang dibelinya pun pas
4: udah pas Pildun kocak itu. Terus
5: orang juga yang ngelihatnya kayaknya nggak bisa survive lama nih. Terus kan di pertandingan pertama waktu itu nggak bisa menang juga kan waktu itu seri juga. Nah cuman yang aku bisa ngelihat itu Spanyol tuh nggak pernah kehabisan di midfield ya kak, di gelandang itu nggak pernah habis. Iya. Dan mereka tuh itu yang bisa ngontrol mereka pertandingannya gitu loh. Mereka bisa ngalirin bola dari belakang ke depan gitu, dan nyambung-nyambunginnya itu sangat apa ya, impresif lah gitu ngelihatnya tuh. Selain dari pemain-pemain tengahnya yang gak habis-habis, misalnya Rodri, Pedri, apa namanya tuh, yang di tengah tuh udah habis, cadangannya bagus juga gitu kan. Masih banyak banget yang ininya tuh. Selain dari itu, pemain belakangnya yang solid banget gitu. Aku melihat di belakang tuh Pedro Porro, Cucurella, Kubarsi sama Laporte itu kompak banget lah mereka tuh gitu. Padahal salah satu dari empat mereka itu baru remaja 19 tahun lah, Kubarsi itu gitu. Tapi mereka tuh bisa mainnya tuh kayak udah lama banget gitu,
2: iya,
5: barengannya tuh. Nah itu tuh yang bikin mereka jadi apa ya, perjalanannya sangat solid gitu. Bahkan kan sejauh ini sampai ke final mereka baru kebobolan satu kan,
2: padahal
5: tuh
2: gitu.
5: Nah itu kan itu ngebuktiin kalau kualitas itu nggak serta merta di apa ya, dilihat dari mereka nyerangnya kayak gimana, tapi dari bertahan dan di tengahnya pun itu bisa menentukan pertandingan gitu sih kan.
2: Wow, oke, benar sih. Ya juga kalau ngomongin midnya ya, Zubimendi masih ada, Merino masih ada, kayak nggak kehabisan. Terus emang benar kata Alex Ferguson ya, kadang kalau bertahan atau kayak ketika kita bertahan dengan baik, kita akan memenangkan titel gitu ya. Ya us, kokil. Tapi nih kalau ke perebutan juara ketiga, dua tim ini, dua tim yang tidak difavoritkan oleh Algi, kira-kira menurut kamu prediksi skor dulu dan menang-menang mana?
5: Kalau perebutan juara tiga, aku ngelihatnya lebih condong ke Prancis sih. Kalau skornya aku nggak bisa ngelihat beda jauh antara 1-0 atau 2-1 lah kalau prediksi.
2: Oh oke, okay. Tapi ini seru juga nggak sih Gi? Soalnya kan ini kayak final Liga Champions kan, nemuin Liga Inggris sama Liga Prancis juga, terus kan mereka dua liga yang lagi seru juga, pemainnya keren-keren semua ya.
5: Betul, aku ngerasa pas Pildun kali ini tuh kan begitu masuk semifinal, yang masuk 4 tim itu ranking 1-4 FIFA tuh pertama kali katanya Piala Dunia. Bener. Kayak gitu, itu emang udah jaminan 4 pertandingan terakhir tuh menurut aku pasti bakal seru sih gitu. Ngelihat mereka tuh apa namanya tuh, jadi kayak mereka mau masuk final atau masuk ke perebutan juara tiga, menurut aku itu udah sangat apa ya, pasti bakal
2: worth it ditonton.
5: Nah itu worth it ditonton, karena pasti bakal seru terus gitu. Aku ngerasa sampai pertandingan juara tiga juga.
2: FIFA ini cuan terus nih pasti nih, dua ini mah wah gokil. Tapi ya juga kan kalau Prancis ini dua-duanya kan para pemainnya diisi sama pemain yang main di liga-liga top Eropa ya.
5: Yep, betul.
2: Dan di tim-tim top juga gitu. Tapi kalau dilihat dari ngejagoin Prancis, kenapa? Karena apakah karena Prancis ini nyerangnya atau penyerangnya lebih edun dan mental Inggris lagi down, atau kenapa menurut kamu?
5: Gimana ya? Aku ngerasa kalau kualitas sih emang apa ya, tim per tim tuh aku ngerasa emang kolektivitas Prancis lebih bagus lah dibanding Inggris menurut aku ya. Aku ngelihatnya tuh. Terus emang apa ya? Aku ngerasa ada banget nih pengaruhnya Inggris yang baru banget kalahnya gitu kan, dibandingkan Prancis kan lebih duluan tuh kalahnya tuh, dan emang bakal bisa lebih all out pas sekarang gitu menurut aku. Kalau Inggris baru kemarin kalah di semifinal tuh, menurut aku itu bakal cukup ngaruh. Dan apa ya, aku ngelihat ada sedikit internal clash juga gitu antara entah itu pemain atau pemain dan pelatih, antara kayak salah-salahan siapa nih kemarin tuh yang bikin jadi salah tuh, dan yang bikin mereka jadi kalah dan lain sebagainya. Aku ngerasanya kayak gitu-gitu. Egonya di Inggris tuh dari dulu, dari tim-tim yang Golden Generation sampai sekarang tuh susah banget gitu buat bener-bener ngilangin itu gitu. Jadi aku ngerasa Prancis lebih diunggulkan di sini gitu. Tapi bisa salah ya, namanya prediksi.
2: Iya, nggak apa-apa kan ini opini kita ngobrol aja sebagai yang pengamat ya. Karena kan kalau udah di lapangan kita nggak tahu ya gitu. Tapi emang sih kalau aku tuh sebagai penonton bola juga ngeliat Inggris tuh kenapa sih kayak kena kutukan gitu loh. Kayak gak beres-beres gitu kutukannya. Ada ini pemain lagi bintang-bintang dapat pelatihnya kocak gitu. Kagak bawa pemain yang kocak, pergantian kocak. Kayak aduh lucu banget. Tapi kalau Prancis tuh emang hampir seluruh dunia mengakui, cuman yang lawan mereka Spanyol yang bertahannya edun pisan juga ya gitu. Kemarin semifinal. Jadi ini untuk kalau ditanya layak gak sih juara tiga masih diperjuangkan dan juga ditonton, berarti menurut kamu layak banget ya?
5: Layak banget sih kalau misalnya kayak gitu, meskipun banyak juga orang yang berpendapat tuh kalau misalnya perebutan juara tiga tuh cuman ngada-ngadain doang lah. Sebenarnya kan lebih ke kayak ada yang bilang perebutan juara tiga tuh humiliation ritual katanya tuh, karena mereka udah gagal di semifinal gitu, nggak lolos final, dan ada kemungkinan mereka juga gagal di perebutan juara tiga, jadi kan jadinya tuh double gitu kalahnya tuh. Ada yang berpendapat kayak gitu. Cuman aku ngelihat karena emang tim-timnya yang bagus nih yang bertanding di semifinal ini dan masuk ke perebutan juara tiga, jadi menurut aku tetap aja worth it buat ditonton sih.
2: Wah itu sih teman Rodo, aku setuju banget juga worth it buat tonton, karena untuk ini juga apa namanya, perebutan Golden Boot atau top score juga tuh masih berjalan ya, karena kan sama-sama Messi Mbappe punya satu pertandingan terakhir ya.
5: Betul. Nah itu juga tuh yang bikin jadi menarik. Jadi aku bisa ngelihat Mbappe juga bakalan lebih ngotot karena itu tuh.
2: Oh iya benar.
5: Kesempatan terakhir buat dapat Golden Boot, iya.
2: Bener. Tapi kalau prediksi kamu yang jadi Golden Boot siapa? Bakal Mbappe atau Messi?
5: aku nggak tahu ya kalau misalnya sekarang tuh kalau harapan mah karena aku ngedukung Argentina ya. Karena aku ngedukung Argentina ya berarti aku punya harapan Messi yang dapat, karena kan Messi belum pernah tuh Golden Boot di Piala Dunia.
2: Oh, cuman aku ngeliat
5: Mbappe di Piala Dunia tuh emang jago
2: panggungnya ya.
5: Aku juga yakin tuh kalau all time top scorer tuh yang sekarang lagi dipegang Messi, Mbappe masih punya 2-3 Piala Dunia ke depan tuh, aku yakin pasti Mbappe yang dapat gitu nanti gitu ya suatu saat.
2: Oke, gitu. Siap. Tapi kalau aku ini memang, kalau menurut aku tuh kayaknya bisa sih si Mbappe. Tapi kan beda kan pemain terbaik sama top skor tuh beda ya?
5: Beda.
2: Kalau enggak salah beda kan. Pemain terbaik jelas kayaknya Messi nih, tapi kalau top skor bisa Mbappe. Terus kiper kayaknya Unai Simon sih ini. Kebobolan satu coba gimana cara ceritanya asli. Coba ya.
5: Asli itu keren banget.
2: Tapi nanti malam berarti ada rencana nobar juga enggak nih Algi?
5: Aku belum ada ya kalau rencana nobar, tapi kalau nontonnya sih mau, kalau misalnya nanti ada rencana sama teman atau sama siapa yang mungkin bisa aja.
2: Wah, asik deh. Oke. Terima kasih banyak Muhammad Algi sebagai fans Barca, terus fans Spanyol dan Argentina di Piala Dunia tahun ini. Semoga lancar, sukses selalu juga, bahagia selalu juga. Yang pastinya thank you udah mengobrol di Pro 2 Bandung ya.
5: Iya, Kak.
2: Ya, terima kasih banyak Algi. Selamat pagi dan selamat kembali beraktivitas.
5: Oke, Kak.

Selamat pagi teman Pradua buat kamu yang baru join. By the way teman Pradua, jangan lupa nih bentar lagi Piala Dunia bakalan usai ya. Perebutan juara 3 dan juga perebutan juara pertama dan kedua. Final ataupun perebutan juara ketiga ini bakal diselenggarakan pastinya digelarnya hari Minggu subuh nanti dan juga Senin subuh teman Pradua. Gak pengen nonton bareng di mana ya, nyari yang enak? Gampang banget teman Pradua. Kalau bisa nonton bareng Bola Gembira terbuka untuk umum, for free, gratis, banyak door prize-nya yang bakal diselenggarakan di lapangan kantor TVRI Jawa Barat di Jalan Cibaduyut Bandung. Nah, itu pendaftarannya gratis teman Pradua. Open gate-nya nanti malam jam 00.00 alias ya 00 WIB waktu Indonesia bagian barat. Itu buat pertandingan perebutan peringkat ketiga yaitu Perancis sama Inggris yang kick off-nya itu jam 4 pagi tapi dari jam 12 sudah buka. Jadi kalau bisa diem dulu di sana, tiduran dulu di sana, jajan dulu di sana karena banyak tenan juga, UMKM banyak banget ya. Terus untuk finalnya juga sama, dibuka juga buat nonton bareng di tempat yang sama di lapangan kantor TVRI Jawa Barat. Akan ada bazar UMKM, games, dan juga ada karaoke bareng juga teman-teman berdua. So, jangan bingung-bingung lagi. Mending ke sono aja, mending nonton Bola Gembira, nobar pildunnya minimal sekali seumur hidup, nobar pildun tengah malam, subuh-subuh ya. By the way, teman-teman berdua, Rangga harus pamit dulu sejenak ya, karena di jam 9 ini sampai di jam 10, kita bakal gabung ke Produa FM Jakarta untuk Produa Music Planner. Bakal ada Ivana Berliana, yaitu singer dan juga juara 1 Putri Wisata 2025. So, teman-teman berdua, nanti Rangga bakal balik lagi di Santai Siang Pro 2 Bandung. Rangganya pamit sejenak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Selamat malam Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih sama Davi Prada. Dan seperti biasa, kita sudah kedatangan tamu spesial. Ada Rio Nada Bumi.
1: Selamat pagi, musik trainer.
0: Selamat pagi, gimana kabarnya Mas Rio?
1: Alhamdulillah baik, dan hari ini kita lihat Monas cerah. Berarti yes, suasananya juga cerah.
0: Emang kayaknya

0: mulai ajang bakat seperti Miss, dan dia hari ini jadi Miss apa namanya pariwisata ya,
1: wow.
0: Gitu, Putri Wisata, sorry, okay. Ya, Putri Wisata, lalu juga dia baru ditunjuk menjadi Miss Celebrity.
1: Miss Celebrity.
0: Iya, okay. Tapi baru rilis single.
1: Oke.
0: Okay. Nah, jadi kan seru nih kita bisa ngobrol dari dua sisi kan, dan tentunya ya dia juga sebagai wanita cantik. Ya kan, bisa kelihatan, dan kita bisa ngobrol dari dia dari sisi POV dia, kok bisa dia ngeluarin single, terus bagaimana sih sekarang ini pekerjaan yang sebenarnya dari yang ditunjuk menjadi Miss Celebrity atau Putri Pariwisata gitu, terus kok bisa dia bikin single, apakah memang basicnya penyanyi dan lain-lain gitu.
1: Oke, dan hari ini kita kedatangan Ivana Berliana.
0: Ivana Berliana.
2: Halo everyone.
1: Halo.
2: Selamat
1: Ivana.
2: Pagi,
1: selamat pagi. Salam kenal juga.
2: Salam kenal.
1: Tapi berarti benar tuh yang dibilang sama Mas Rio, kamu tadinya dari modeling,
2: yeah,
1: terus habis itu sekali. Akhirnya kamu jadi Miss Pariwisata juga,
0: yes.
1: Tapi nyanyi juga.
2: Iya, yeah, betul.
1: Banyak juga ya.
2: Banyak ya.
1: Tapi sebenarnya kalau dari awal, siapa yang akhirnya bikin kamu terjun ke dunia Miss dulu deh? Mungkin yeah. Miss dulu deh, itu dari siapa berarti?
2: Kalau itu mulai dari kemauan diri aku sendiri kan, jadi aku join di pageant tuh, istilahnya pageant, jadi aku mulai join di dunia pageant itu mulai sekitar aku kelas 2 SMA. Jadi aku ikut putra-putri pelajar yang ada di sekolahku dulu. Waktu itu lagi diselenggarain putra-putri pelajar SMA 1 Petasia di Kabupaten saya, Morowali Utara.
0: Jauh loh.
2: Jauh
1: bukan
2: dong,
1: di Jakarta ya, di Morowali ya.
2: Di Morowali Utara.
1: Okay.
2: Karena saya berasal dari Sulawesi Tengah.
1: Wow, oke.
2: Jauh ya. Nah, jadi setelah itu, setelah saya dinobatkan sebagai putri pelajar di sekolah saya ditawarkan, karena kebetulan di bulan itu lagi ada pemilihan untuk putra-putri pariwisata di daerah kita, Morowali Utara.
1: Oke. Okay.
2: Nah, karena kebetulan waktu itu saya lagi posting foto dan banyak yang nawarin juga, kamu mau gak ikut putri pariwisata Morowali Utara? Karena aku lagi nyari pengalaman juga dan emang tertarik di dunia modeling juga, jadinya aku ikut. Audisinya di bulan Oktober tahun 2024.
1: Oh, baru 2 tahun yang lalu ya berarti ya.
2: Waktu itu aku masih kelas 2 SMA.
1: Mm-hmm.
2: Dan puji Tuhannya aku mengikuti audisinya dan aku dipercayakan sebagai Putri Pariwisata Morowali Utara.
1: Oke.
2: Okay.
1: Kalau tugasnya sebenarnya dari Miss Pariwisata itu apa sih sebenarnya?
2: Untuk basic tugasnya, kita mempromosikan pariwisata yang berada di daerah kita, khususnya di Morowali Utara. Dan itu berada di bawah naungan Dinas Pariwisata. Nah, jadi kita menjabatnya selama setahun nih Kak. Nah, di akhir masa jabatan saya itu, saya ditawarkan lagi untuk mengikuti ajang di nasional. Jadi ajang di nasionalnya ini sebenarnya kan kalau misalnya kita ke ajang nasional harusnya ke provinsi dulu kan, bertahap jadi kabupaten, provinsi, kemudian nasional. Nah, tapi karena di provinsi kita di Sulawesi Tengah belum ada mengadakan ajang yang namanya putra-putri wisata, jadinya aku langsung ke nasional. Jadi dari tim saya, beberapa orang dari tim putra-putri pariwisata mengajak saya untuk lanjut ke ajang nasional yang namanya Putra-Putri Wisata Indonesia. Itu di tahun 2025, ajangnya diadakan di Victoria Square Tangerang.
1: Oh gitu, oke. Wah, cukup lengkap juga ya, jadi kita tahu juga sih itu nomor 2. Nice. Tapi kalau berarti, kalau mulai nyanyinya itu dari?
2: Sebenarnya, saya dari kecil emang punya hobi menyanyi dan emang suka menyanyi.
1: Emang udah lebih dari lama ya.
0: Dan aku baru tahu juga bahwa dia punya darah Batak dari papanya kan. Sehingga kalau orang Batak ini kan memang sudah turun-menurun itu kan.
1: Iya kan? Suara udah bagus.
0: Jadinya akhirnya dia mungkin hari ini punya semesta yang mengarah ke menjadi vokalis.
1: Tapi kalau nyanyi kan udah hobi dari kecil. Tapi kalau diseriusinnya baru-baru ini berarti.
2: Iya, betul sekali, karena istilahnya saya baru punya wadah yang bisa mewujudkan mimpi-mimpi saya. Kalau misalnya kan dari SMA kan itu masih susah ya, apalagi saya masih tinggal di kabupaten saya yang istilahnya masih susah untuk mempromosikan lagu-lagu baru atau membuat lagu seperti itu. Nah, puji Tuhannya ketika saya ke Jakarta untuk melanjutkan tugas sebagai Putri Wisata Indonesia di bulan Mei kemarin, saya ketemu dengan salah satu entertain yang mengajak saya untuk membuat lagu. Kemudian ya puji Tuhan mereka membimbing saya hingga di tahap ini,
1: berarti
2: hingga bisa rilis lagu.
1: Ini lagu perdana nih berarti.
2: Yes, betul sekali Kak.
1: Wow, seru banget teman berdua. Tadi gue juga udah baca judulnya itu adalah ini ya, Beda Prinsip. itu lumayan.

0: Dan berat untuk lagu pertama ya.
1: Yes, betul sekali.
0: Nanti kita bakal ngomongin soal lagunya Tomo Bradua selain yang satu ini. Buat kamu yang pengen nanya-nanya dulu, bisa langsung merapat ya di 0811-800-105 Tomo Bradua. Gue tunggu sekarang juga ya. Jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur.

0: Aku benar-benar enggak bisa konsentrasi buat belajar. Tugas-tugas numpuk, tapi tiap coba belajar, pikiranku selalu melayang.
1: Aku juga pernah ngerasain, tapi aku ada nih beberapa tips yang bisa bikin kamu fokus.
0: Wah, mau dong, Nes.
1: So, first, coba buat daftar belajar yang teratur. Misalnya, 1 jam belajar, lalu istirahat 10 menit. Itu bisa bikin pikiranmu tetap fresh.
0: Kedengarannya sih masuk akal ya, Nes. Tapi kadang tuh aku masih aja suka kegoda buat buka sosmed.
1: Waduh, Gus. Coba matikan notifikasi di ponselmu saat belajar. Atau simpan ponsel di tempat yang jauh dari jangkauan.
0: Terus apa lagi, Nes?
1: Buat daftar tugas. Nah, tuliskan semua yang perlu kamu kerjakan, lalu prioritaskan. Mulai dari yang paling mudah atau yang paling penting. Terus, coba untuk belajar di tempat yang tenang. Mungkin di perpustakaan atau di sudut kelas yang sepi, biar kamu lebih fokus. Terakhir, jangan lupa untuk istirahat dan berolahraga sedikit. Otak juga butuh refreshing loh.
0: Aku juga mau coba deh.
1: Good. I'm sure you can do it.
0: Thank you, Yanes.

0: Oke, teman Pro 2 masih di Sosmed FM Pro 2 Jakarta, masih bersama Ivana dan juga Rio dari Nada Bumi.
1: Halo, halo, halo, halo, halo.
0: Oke, tadi kita lagi ngomongin soal Ivana pas lagi dulu tuh apa namanya? Dia udah nyanyi dari lama juga, yeah. Dan akhirnya dia menseriuskan sekarang-sekarang ini, yeah, gitu
2: betul,
0: ya.
2: Iya, betul, Kak.
0: Tapi sebenarnya ada enggak penyanyi yang kamu suka banget yang akhirnya kamu tuh jadi jatuh cinta sama musik, terinspirasi apa segala macem?
1: Yang menjadi influence-nya.
2: Kalau
1: yang dalam negeri dulu deh.
2: Kalau dalam negeri, aku paling suka Liodra.
0: Oke,
2: Liodra. Kita sama-sama dari Batak. Terus kalau melihat suara dari Liodra juga kan, siapa yang nggak tahu sih lagu-lagunya, cara menyanyinya seperti apa, teknik-tekniknya, dan emang suaranya yang bisa dan cocok di semua lagu gitu.
0: Liodra ya. Kalau di luar?
2: Kalau di luar, aku sering suka dengerin lagu dari Bruno Mars.
0: Oh.
2: Lagunya nenengin gitu, jadi kayak cocok banget di telinga aku.
0: Iya tuh, dua-duanya punya suara yang susah.
2: Iya.
1: Susah dan khas.
0: Khas banget sih. Oke, oke, oke. Jadi tadi juga gue udah informasiin teman Pro 2 juga, kalau Ivana baru aja ngerilis lagu judulnya Beda Pendapat. Beda Prinsip. Beda Pendapat gitu. Kalau Beda Prinsip ini pengen cerita tentang apa kamu?
1: Cerita.
0: Pengen cerita tentang apa sebenarnya?
2: Kalau dari judulnya Beda Prinsip, berarti inti dari lagu ini, misalnya kita dalam suatu hubungan nih, sebenarnya hubungannya udah lama, tapi mau gak mau harus berpisah gitu karena beda prinsip. Kalau misalnya beda pendapat kan kayak masih bisa diomongin baik-baik ya, Kak.
0: Oh iya juga.
2: Benar,
0: ya
2: kan? Yeah. Tapi kalau udah beda prinsip, di satu sisi antara pihak cowok atau ceweknya gak ada yang mau ngalah, karena ya jati diri gue kayak gini, gak bisa.
0: Wah,
2: gitu
0: iya.
2: Jadi mau gak mau ya harus pisah, karena kita emang udah beda pandangan, beda prinsip gitu.
0: Bener juga ya, kalau beda pendapat tuh masih bisa diubah.
2: Iya,
0: tuh kalau udah prinsip,
2: udah beda prinsip,
1: itu udah fondasi ya.
2: Iya, fondasi pada diri masing-masing gitu.
1: Tapi ini bukan lawan, tapi artinya lagunya Wijaya 80 sama Sal Priadi itu beda agama.
2: Oh, beda agama.
1: Iya, kalau ini beda prinsip.
2: Beda prinsip.
1: Berarti kalau beda prinsip itu belum tentu dia beda agama kan?
2: Iya, betul.
0: Iya, ya, lagi prinsip tuh lebih ke kayak moralitas. Kali ya. Aku sih ngambilnya gitu. Kalau udah ngomongin prinsip yang gak cocok sama prinsipnya, ya gak bisa sama sekali ditolerir gitu.
2: Iya,
0: gak
2: bisa ya.
0: Hmm, interesting. Oke, ini kamu dapat inspirasi dari mana BTW?
2: Kita diskusi sama produser.
0: Oke.
2: Produser lagu dari kita, Kak Ibeng. Kak Ibra Marsuki.
0: Oh, yeah. Berarti ini cerita fully dari Kak Ibeng? Atau kamu curhat-curhat dikit apa segala macam?
2: Curhat-curhat juga.
0: Oke, oke. Okay. Kasusnya apa nih? Misalkan ceritanya aja deh gitu. Bukan dari cerita kamu, tapi ada seorang cowok dan cewek misalnya.
2: Iya.
0: Terus ngapain deh?
2: Kalau ini kan sebenarnya bukan kisah nyata dari aku.
0: Okay.
2: Tapi karena lagunya emang supaya bisa menarik perhatian para pendengar dan bisa menghibur, ya jadi kita cari, karena masalah anak-anak Gen Z pada akhir-akhir ini pasti ya karena hubungan percinta-cintaan ya, Kak.
0: Iya sih. Tapi itu semua sebenarnya ada korelasinya sama standar TikTok.
2: Iya.
0: Paham gak sih? Karena standar TikTok tuh ngebikin prinsip kita makin nambah setiap hari.
2: Benar.
0: Gimana pandangan kamu tentang itu?
2: Pandangan dari lagu
0: tentang yang sekarang tuh prinsip orang-orang jadinya banyak
1: standar
0: banget.
1: Standar TikTok.
2: Iya, standar. Iya, standar. Kalau melihat sekarang dunia semakin maju ya, Kak, apalagi kayak nonton-nonton TikTok. Jadi kayak ngelihat video-video ini, "Ah, aku mau kayak gini juga." Standarnya makin naik, standarnya makin beda gitu. Jadi seiring berjalannya zaman, semakin marak-maraknya media sosial seperti TikTok, Instagram, jadi kita bisa mencontohi apa yang orang-orang lakuin. Padahal mereka itu sebenarnya berbeda dengan diri kita. Jadi kita udah otomatis kehilangan prinsip yang bisa dibilang bahwa jati diri kita sebelumnya itu bukan seperti itu.
0: Jujur aja ya, kalau gue ditanya, prinsip lo apa sih, Faye?
2: Bingung juga ya?
0: Apa ya?
2: Ini prinsip hidup gue apa ya?
0: Karena prinsip tuh kayaknya gak bisa dijelasin.
2: Iya.
0: Tapi kalau kita ketemu sama satu fenomena, misalnya, misalnya apa ya? Mungkin kalau gue jelasin secara, ini makanan deh gitu. Mungkin kayak gak tahu nih, gue gak suka makanan apa. Cuman pas dikasih lihat nih, ini ada cabai pedes banget nih, cobain, Faye. Aduh, bukan prinsip gue lagi gitu ya gak sih?
2: Ini bukan gue gak suka pedes gitu, kayak gitu-gitu.
1: Okay. Fundamental sih.
0: Iya sih ya.
1: Tapi kalau di bisnis seperti kayak di Nada Bumi, beda prinsip gitu, kalau di TikTok itu menjadikan lahan bisnisnya.
0: Oh.
1: Artinya gini, kalau lagu yang sudah dipikirkan dari awal 30 detik pertama, 30 detik kedua, dan 30 detik terakhir.
0: Mm-hmm.
1: Nah jadi kalau dulu, lagu-lagu dulu Om Dape, kan kita bisa lihat kayaknya secara keseluruhan itu benar-benar blend kan.
0: Yeah.
1: Kalau hari ini kalau di TikTok Music itu gak gitu cara mainnya. Jadi dia mainnya 30 menit pertama apa, 2 dan 3 apa. Dan itu tiga-tiganya bisa dijadikan hook di TikToknya itu.
0: Iya, jadi switch beat jadi, apa segala dia. Macem,
1: hooknya beda-beda. Pernah dulu kita ngobrol, atau gimana ya, dulu aku lupa. Ada satu orang, aku mainin chord lagu Careless Whisper.
0: Iya, yeah, terus gak tahu.
1: Dia gak tahu di bagian ref, di bagian verse.
0: Iya.
1: Yeah. Kan? Tapi pas dimainin bagian refnya, tahu itu. Yeah. Itu. Karena dia dengar di TikTok di refnya doang.
2: FVP-nya kayak yang refnya doang.
1: Iya. Gitu.
0: Tapi ini lagunya genrenya apa sih? Tadi aku udah dengar sedikit aja tipis, itu asik banget sih.
1: Ada R&B-nya ya?
0: R&B ya?
2: Iya.
1: Pop R&B lah.
0: Pop R&B. Wow, ini seru banget sih itu ngobrol dua. Oke deh kalau gitu abis ini gue langsung putar aja kali ya. Kita dengerin dulu nanti kita bakal ngebahas lebih lanjut lagi. Buat kamu yang pengen nanya, WhatsApp masih terbuka lebar sekali lagi di 0811 800 105 Tumam Pro 2. Langsung aja Ivana Berliana dengan Beda Prinsip.

0: Oke, teman Pro 2 masih di Music Planner pastinya bersama gue, Davi Prada, Rionara Bumi, dan juga Ivana. Tadi kita udah dengerin lagunya sebelum lagu yang ini, dan gimana? Enak ya mas ya?
1: Asik, pop R&B ya.
0: Pop R&B.
1: Iya, masih easy listening lah.
0: Iya. Gue juga ngerasanya instrumentalnya tuh masih, apa ya, kalau biasa kan R&B ada yang elektronik banget tuh. Yeah. Kalau ini masih ada bass-nya kental banget, terus yeah, abis itu juga
1: dan
0: ada...
1: Dan notasinya masih normal lah. Iya. Karena kalau udah masuk ke kita ngomong dunia jazz kan, karena dia aku bilang miring banget gitu kan.
0: Iya,
1: outside the box gitu. Kalau ini kan enggak, setengah miring lah.
0: Tapi akhirnya apa ya, mungkin perspektif baru lagi gitu ya di dunia musik gitu.
2: Iya.
0: Tapi kalau misalkan kamu Ivana,
2: iya,
0: apa namanya, berarti kamu kan banyak nih bergelutnya.
2: Iya.
0: Jadi model banyak, iya.
2: Iya benar.
0: Jadi miss iya.
2: Iya.
0: Penyanyi iya.
2: Penyanyi iya.
0: Tapi kalau bukan disuruh pilih kali ya.
2: Iya.
0: Tapi sebenarnya kalau passion kamu tuh di mana sebenarnya?
2: Passion.
0: Mm-mm.
2: Kalau berbicara soal passion, sebenarnya kalau disuruh milih dua-dua, mm-mm, aku akan milih dua-dua juga.
0: Ah.
2: Karena aku rasa tiap orang itu punya kelebihan dan emang udah talentanya masing-masing. Bener. Gitu. Kalau berbicara tentang dunia modeling, semua orang itu bisa pelajari, mm, dan emang itu tergantung mereka ketertarikannya seperti apa di dunia modeling.
0: Oke. Okay.
2: Tapi kalau untuk berbicara soal bakat dan talenta seperti menyanyi, itu aku rasa bukan untuk aku sombong apa gimana, mm, tapi tiap orang aku rasa punya talentanya masing-masing.
0: Yes.
2: Dan Tuhan memberikan aku talenta dan hobi untuk menyanyi, dan aku menggunakan suara aku dan menggunakan kesempatan ini untuk bukan cuma soal untuk branding aja. Kayak misalnya aku kan sebenarnya sekarang lagi sementara menjabat sebagai Miss dan
0: yeah,
2: wisata juga. Nah kebanyakan bagus nih, banyak yang bilang bagus lah kamu bisa menggunakan title kamu untuk mempromosikan lagu kamu. Dan itu betul, sangat-sangat betul untuk mempromosikan lagu. Tapi kalau dari aku rasa aku harus tidak, maksudnya seperti ini, aku tidak hanya bergantung pada title aku untuk
0: yeah,
2: mempromosikan lagu aku. Aku harus bisa berusaha sendiri.
0: Bener.
2: Bagaimana
0: sih
2: caranya aku bisa membranding lagu aku sendiri gitu.
0: Yeah.
2: Jadi orang-orang yang taunya aku gak cuma soal Miss doang, aku gak cuma Miss doang yang mempromosikan lagu aku, tapi ya aku ingin mendalami lagu aku sendiri gitu.
0: Bener,
2: gimana
0: bener,
2: caranya aku bisa mempromosikan
1: mandiri, lagu. Mandiri.
0: Yeah. Jadi kayak ya gue Miss, tapi gue punya lagu juga.
2: Yeah,
0: gitu.
2: Bener.
0: Gak cuma gara-gara gue Miss gue promoin
2: yeah,
0: lagunya.
2: Iya benar sekali.
0: Ya Ivananya berarti ya, yang yeah, dijual lah istilahnya gitu kan. Tapi kamu kalau Miss pariwisata udah kemana aja berarti? Nasional kan berarti?
2: Iya, yes, benar. Jadi aku udah hampir setahun menjabat sebagai Putri Wisata Indonesia tahun 2025.
0: Mm-hmm.
2: Dan di bulan Mei kemarin aku baru ke Jakarta.
0: Jakarta.
2: Jadi setelah menyelesaikan tugasku sebagai pelajar di Sulawesi Tengah.
0: Oke.
2: Okay. Ya. Kemudian kita berkunjung ke Cirebon.
0: Wow.
2: Di Cirebon itu kita berkunjung ke Keraton.
0: Mm-hmm.
2: Ada Keraton Kesepuhan sama Keraton Kenoman.
0: Mm-hmm.
2: Kemudian aku juga berkunjung ke Makam Raja Kota Cirebon.
0: Oke.
2: Okay. Nah waktu itu untuk memperingati hari ulang tahun Kota Cirebon. Kemudian aku ke Purwakarta juga.
0: Oh, Purwakarta.
2: Ya, kemudian aku ke Kota Semarang juga kemarin.
0: Wah, jalan-jalan Jawa yes, berarti ya.
2: Yes, betul. Kemudian aku juga ke Kota Padang. Itu yang paling jauh sih dari ekspor kita.
0: Padang ya.
2: Iya,
0: wah,
2: Sumatera Barat.
0: Ih, seru banget. Jadi
1: seru
0: pengen
1: dia
0: sih. Jadi pengen ya
1: pada dan ke Padang. Terus dia nyari restoran Padang, gak ada di sana.
0: Soalnya restoran doang. Bener. Oke, berarti gini, kalau misalkan nih aku mau nanya aja ya, rencana kamu atau kita berandai-andai yeah, aja ya, untuk yeah, 5 tahun yang yeah, akan datang gitu. Kamu ngelihat 5 tahun yang akan datang tuh kamu ada di mana? Di posisi apa sebenarnya?
2: Di posisi apa?
0: Iya. Yeah.
2: Kalau misalnya berbicara soal mimpi dan harapan, pasti ya aku gak mau bermimpi setengah-setengah doang.
0: Benar.
2: Siapa sih yang ingin bermimpi setengah-setengah doang? Pasti mimpinya yang tinggi gitu. Dan aku ngerasa gak perlu jauh-jauh, 3 atau 4 tahunan aku merasa aku bisa memproduksi lagu.
0: Okay.
2: Aku bisa membranding lagu. Dan aku emang tertarik di dunia musik, kayak editing juga. Aku tertarik di dunia editing juga. Kemudian ya aku sukses di karir aku, amin. Entah seperti apa nanti, aku bisa berusaha untuk seperti itu.
0: Amin. Tapi kita bakal ngedengerin apa Ivana R&B terus berarti.
2: Oh, harus dong.
0: Oke. Ditunggulah ya untuk project selanjutnya gitu. Dan pastinya dua-duanya semoga terjadilah ya.
2: Amin.
0: Seru banget ya hari ini. Seru. Tapi kalau dari Mas Rio, kalau apa namanya? Kalau Ivana kira-kira mau berkolaborasi apa nih di Nada Bumi?
1: Iya, dipastikan kan dari secara labelnya dia dengan label kita, itu kan produsernya kan rata-rata di Indonesia tuh produser berteman kan. Jadi tidak saling memusuhi, ya, seperti kayak inilah, tidak boleh saling mendahului kata biskota.
0: Iya.
1: Nah, jadi pastinya banyak yang dikolaborasi, entah nanti dari event atau nanti talent, kan kamu labelnya Rinse kan?
2: Iya,
1: nah,
2: benar.
1: Dari label Rinse ini kolaborasi sama label Nada Bumi, talentnya atau artisnya nyanyi bareng kan bisa.
0: Berkolaborasi featuring
1: atau bikin single yang berduaan gitu.
0: Ah, interesting. Oke deh, Top Pro 2.
1: Iya.
0: Pastinya ditungguin aja. Nanti kita bakal ngobrol lagi setelah yang satu ini.
1: Siap.
0: Dan pastinya boleh promosi-promosi buat Kaput Umum Pro 2 sekali lagi nih. Apa namanya? Kesempatan terakhir buat yang pengen nanya-nanya bisa di 0811 800 105.

0: Oke teman Pro 2, masih di Sosum FM Pro 2 Jakarta. Masih bersama gue Davi Prada, Rio Danabumi, dan juga Ivana di pagi hari ini ya.
1: Iya.
0: Tadi kita udah ngobrolin tentang background Ivana, terus juga project musik terbarunya, judulnya Beda Prinsip, dan pastinya upcoming project lah yang diimpiankan juga ya sama Ivana. Tapi kalau buat closing statement nih, kalau misalkan teman Pro 2 ada yang beda prinsip, kira-kira ada pesan apa dari kamu?
2: Pesan dari aku ya?
0: Iya.
2: Sebenarnya sebelum memulai hubungan, ya komitmen dulu ya seperti apa, bincangkan dulu seperti apa. Aku seperti ini orangnya, kamu seperti ini orangnya. Jadi jangan nanti udah hubungannya udah lama, jadi kayak sayang gitu udah lama, ternyata oh kamu ternyata prinsipnya kayak gini ya, kok nggak dari awal bilangnya gitu.
0: Okay.
2: Sebenarnya dari awal harus gimana sih tujuan kamu kayak gimana nanti ke depannya, kamu seperti apa orangnya. Jadi gak di akhir-akhirnya nanti baru bilang kayak gini, jadi kayak ya mau gimana lagi, mau gak mau kita harus berpisah gitu.
0: Menyamakan prinsip berarti ya?
2: Iya, menyamakan prinsip.
0: Okay. Dan dari Mas Rio nih, kira-kira kalau Ivana kan masih sangat muda.
1: Iya.
0: Lagu perdana juga, kira-kira ada masukan mungkin dari segi bisnis dan apa segala macam mungkin?
1: Iya, tadi di kantin kita udah ngobrol sedikit ya. Jadi bagaimana caranya dia ini untuk mensukseskan atau branding lagunya dan dianya sebagai musisinya kan. Di luar tadi bahwa dia sebagai Miss Celebrity atau pariwisata gitu. Nah bagaimana caranya sekarang ini karena dunia digital itu gak ada lagi cara yang terbaik kalau tidak lebih ke sosmednya,
2: sosial media.
1: Ya, didorong habis-habisan artinya gitu. Anggaplah hari ini dia tidak jadi Miss Celebrity dan lain-lain, maka gimana caranya lagu ini bisa, ya kan? Aku udah berkali-kali bilang, hari ini itu banyak lagu AI yang beredar.
0: Iya lagi.
1: Kalau misalnya Ivana yang keluar hari ini rilis, apakah yang miliaran lagu ini dia akan muncul dengan seketika kan nggak?
0: Iya. Yeah.
1: Harus didorong. Gimana cara dorongnya? Ya, itu dia di sosmednya harus konsisten. Karena itu semuanya mengatakan ini, nggak aku aja. Kayak CEO-nya Spotify atau CEO-nya Instagram dan lain-lain, mereka mengatakan hal yang sama. Bagaimana caranya adalah bukan masalah. Sekarang regulasinya kan udah berubah di Instagram, di TikTok. Instagram tuh tidak melihat follower, tidak melihat like.
2: Iya benar.
1: Tapi dia melihat adalah bagaimana cara konten ini bisa terdelivery sama orang lain dan orang lain mendeliverynya lagi ke orang lain.
0: Oh, jadi send base gitu ya?
1: Iya.
0: Share base
1: itu yang dipentingkan. Yang kedua baru komennya. Jadi kalau misalnya, follower lu sekarang sudah 1 juta, itu enggak. Udah enggak worth it lagi sebenarnya, karena Instagram melakukan hal itu. YouTube pun juga berubah hari ini.
0: Benar sih, benar.
1: YouTube itu berubah, video klipnya harus ada, misalnya pakai AI harus ada 70% humannya. 30 dan harus diakui, dicentang. Karena di IG kan juga boleh pakai AI.
0: Boleh.
1: Tapi harus centang supaya itu nilai kejujuran ya. Kalau enggak dicentang, kita di take down habis-habisan sama mereka. Karena enggak jujur.
0: Disangkanya video beneran tapi AI.
1: Iya, ternyata. Nah, kayak suaranya gini, kalau memang benar suaranya manusia ya enggak perlu dicentang karena memang itu manusia. Karena apa? Mereka punya alat AI yang mendukung untuk melihat orang ini asli atau enggak.
0: AI atau enggak gitu. Iya. Oke. Gitu.
1: Jadi ya sukses lah untuk Ivana yang single barunya keluar dan terus diperjuangkan sih.
0: Benar. Yes. Dan mungkin masukan ini juga untuk teman Pro 2 juga ya, yang mungkin lagi bergelut juga di dunia musik, dunia social media dan segala macam gitu ya. Anyway, thank you banget.
1: Thank you.
0: Rio, thank you Vana.
1: Thank you Dape, terima kasih.
0: Thank you jauh-jauh dari Sulawesi Tengah.
1: Morowali.
0: Morowali.
2: Kabupaten Morowali Utara.
0: Baru berangkat tadi pagi kan?
2: Oh. Tadi pagi tapi 2 bulan yang lalu. Oh.
0: Jauh sekali. Anyway, sekali lagi terima kasih.
1: Terima kasih semuanya. Sampai ketemu ke Sabtu depan. Pindah loh.
0: Yes, karena banyak juga nih teman Pro 2 yang dengerin Musicpreneur, kita ganti jadi di sore hari, jadi makin seru dong.
1: Iya, jam 4 sore hari Sabtu.
0: Tuh, pas lagi sore-sore ya kan, mau
1: lagi
0: nongkrong, macet-macetan.
1: Dengerin Musicpreneur.
0: Dengerin Musicpreneur deh tuh ya.
1: Iya.
0: Oke deh kalau gitu, thank you so much sekali lagi teman Pro 2 seluruh Indonesia. Nama gue Davi Prada, cabut dulu.
1: Rio Z, Nada Bumi.
0: Dan
2: saya Ivana Hutauruk.
0: Dadah.

0: Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
5: Santai siang di Pro 2 FM.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pro 2. Info Pro 2. Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
1: Selamat pagi Tua Pro 2, Info Pro 2 bersama Gina Almira.
2: Info Pro 2.
1: Tua Pro 2, penyebab kematian bintang Jurassic Park Sam Neill akhirnya terungkap. Ini dari perwakilan gen aktor Sam Neill mengungkapkan bahwa penyebab kematian bintangnya ini karena pneumonia. Dan penyebab ini dikonfirmasi juga oleh Philip Grant selaku agen lama Neill setelah diskusi akhirnya dengan keluarga sang aktor dan juga dilakukan langkah untuk meluruskan berbagai informasi yang tidak akurat dan sepenuhnya keliru. Dan kita doain ya, semoga nih Grant juga mengatakan Sam Neill sebelum jatuh sakit berjuang ini akhirnya sebelum berhasil mengalahkan limfoma melalui terapinya. Ternyata Neill juga pernah mengidap kanker darah pada tahun 2022. Namun saat ini sudah bersih pada April dan juga sudah berpulang.
0: Info Pro 2. Info Pro 2.
1: Ada lagi dari Netflix, Tuan Pro 2, K-pop Demon Hunters yang jadi fenomena. Ini awet ya, top 10 Netflix di 56 pekan dan semakin mengukuhkan dirinya di industri film dalam satu terakhir ini. Nah, film animasi ini akhirnya sukses mempertahankan posisinya di top 10 Netflix global selama 56 pekan berturut-turut. Dan karena dia lama gini dan langka, membuktikan bahwa ya film ini juga bukan sekedar tontonan musiman, tapi juga jadi tren yang digandrungi sampai lintas negara.
0: Info Pro 2.

0: Records. Nah, Iron City ini juga nyusul dua single sebelumnya ya, ada This Mirror Wakes a Ton dan See Out Loud yang lebih dulu diperkenankan. Nah, Iron City ini menjadi yang ketiganya dan juga mengangkat tema tentang tarik-menarik antara masa lalu dan masa depan.
1: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Lagu Bagimu Negeri digubah oleh seorang penyair bernama Kusbini pada tahun 1942 atas permintaan Insinyur Soekarno. 18 tahun kemudian, yaitu tahun 1960, akhirnya lagu ini resmi ditetapkan sebagai lagu nasional. Lagu yang memiliki lirik singkat namun bermakna dalam ini menggambarkan rasa cinta tanah air dan pengabdian pada negeri.

aku Keljo, teman Pro 2. Dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu. Jam 10 sampai jam 12 cuma di Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

Selamat pagi Tobro 2. Gimana kabarnya nih? Gina mau ngucapin dulu happy weekend. Nah, sekarang udah seminggu ya masa MPLS kamu. Gimana nih minggu pertama sekolahnya? Udah ketemu teman baru kan? Pasti dong. Aduh, circle baru lagi ya. Apa kamu udah ada kecengan baru? Emang masa MPLS tuh part paling bagus dan paling terbaik untuk PDKT ya kan? Kamu punya orang baru, semangat baru, dan pastinya semoga kamu juga ada lagu baru nih yang suka banget kamu dengerin gitu ya, untuk menjadi penyemangat kamu untuk sekolah di sekolah baru walaupun di semester baru juga ya. Yuk, boleh banget teman Bro 2 ya untuk requestin lagu favorit yang sekarang lagi kamu dengerin terus gitu ya, apa pas mau lagi jalan ke sekolah gitu, kamu lagi seneng banget dengerin apa, boleh banget nih di requestin di 0812 6020 9096. Pokoknya Gina tunggu ya teman Bro 2.

0: Li, mataku perih banget. Perasaan baru kerja depan laptop cuma 3 jam doang. Cuma baru ngedit video doang di HP padahal.
1: Tuh kan, kamu gak pakai mode pelindung mata ya? Blue light dari layar itu bisa bikin mata kamu cepat lelah loh.
0: Blue light? Emang segitunya ya?
1: Iya, sinar biru dari gadget itu bisa ganggu tidur, bikin mata kering, bahkan bisa merusak retina kalau terlalu lama terpapar.
0: Ngeri juga. Terus harus gimana dong?
1: Pakai filter layar, aktifin mode malam, terus istirahat tiap 20 menit, dan jangan lihat layar terus sebelum tidur.
0: Oke deh, biar mataku tetap sehat, aku bakal kurangin lihat layar, aku bakal perbanyak lihat.

dimodusin. Sama nih kayak lagunya Haha Sabrina Leonor ya. Ini lagi di requestin sama fanbase-nya Kak Sabrina nih, Berbinar. Halo teman-teman Berbinar. Siap ya kalau udah dengerin lagu Haha tuh kayak halo mau modus tuh. Pinter dikit napa ya kan? Apalagi di bagian refnya gitu kan, kayak caramu khas pemain lama. Pinter dikit deh kalau cowok tuh ya, teman produk. Emang gimana ya, sekarang tuh standarnya ciwi-ciwi tuh udah lumayan tinggi nih ke laki-laki ya, kepada cowok-cowok. Jadi kamu cowok-cowok ya harus sadar gitu. Kita tuh udah tahu modus-modusnya, kayak cuman kalau modus lama sekarang apa ya? Apakah kamu juga suka dimodusin gitu tuh Pro 2 ya? Atau Berbinar nih, kayak relate banget sama lagu Haha. Apa kamu sering dimodusin kayak gitu? Hah? Coba cerita ya. Boleh deh tuh Pro 2, kamu sekarang lagi ditemenin sama Gina di Pro 2 Hitlist. Nanti sampai jam 12 siang, kamu boleh banget request ya lagu kesukaan kamu, mau mancanegara atau lagu Indonesia. Boleh banget di WhatsApp di 08126020996. Atau kamu mau request di IG-nya Pro2, @Pro2BDG. Yuk, ceritain dulu nih momen apa sih yang kamu ingat gitu kalau lagi dimodusin cowok, momen paling geli.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Lapor, Komandan. Saya telah berhasil kembali dari medan kegalauan dan akhirnya saya berhasil move on dari masa lalu. Selama di medan pertempuran, saya dibantu oleh Batalion Pro 2 FM. Laporan selesai. Ya,

Gak apa-apa kamu kehilangan teman kamu atau orang kesayangan kamu, tapi tenang, selalu ada teman terbaik di sini Pro 2. Oke, teman Pro 2, Gina masih nemenin kamu di Pro 2 Hitlist. Gina lanjut bacain dulu ya untuk yang request di siang ini. Ada Kak Zulian nih, mau request selamat pagi Pro 2 Hitlist. Izin request dong. Izin, diizinin gak ya? Boleh. Mau request lagunya Remuk, Anggi Calvaro. Oke, dari Zulia di Jakarta. Halo Kak Zulia. Salam buat kakak penyiarnya and Angie seluruh Indonesia. Selalu bahagia dan tetap tersenyum. Stay tune via Radio Digital ya kak, thank you. Gini baru tau loh kalau Angie Calvaro, bener gak baca ini Calvaro gitu ya. Itu dia ini ya ternyata blasteran Brasil sama Indonesia ya. Indonesia dari Banjarmasin. Wow, ini kalau Gina inget Brasil tuh ya ingetin negara Brasil yang piala dunia. Tapi sayang ya kalah gitu ya, karena nanti final nih gak unexpected banget gitu ya. Spanyol yang akan menuju gimana ya nih, menuju final kah? Apakah kamu gimana teman produan dukung ngikutin piala dunia gak nih gitu? Tapi gak apa-apa gitu ya, apapun yang kamu dukung teman produan ya, jangan sampai kamu gak apa-apa walaupun remuk hati dikit ya kan. Gak apa-apa, tenang aja ditemenin sama Anggi Calvaro.

Halo Kalara Purnamasari, Iyara atau Kalara nih Purnamasari. Lagu udah gini puterin ya, lagu Fanfare gitu, Olivia Rodrigo. Oh my god, ini lagunya sedih banget sih. Karena menceritakan tentang orang yang manipulatif ya kan. Kita harus menyelamatkan diri gitu dari mantan atau orang-orang yang manipulatif teman bro dua. Karena emang orang manipulatif tuh bisa bikin kita kayak capek fisik gitu ya. Apalagi secara emosional kita kayak terkuras habis-habisan. Mungkin kamu juga harus tahu ini teman pro 2 mungkin gimana sih orang manipulatif gitu ya cirinya. Dan biasanya nih orang manipulatif tuh dia benar-benar mementingkan dirinya sendiri gitu, kayak semua dunia ini harus tahu aku gitu, benar-benar main karakter tapi bukan untuk dirinya sendiri tapi malah untuk orang lain pun, kayak dia harus jadi bintang. Terus suka muter-balikin fakta lagi ya kan. Terus suka gaslighting gitu. Dan juga suka jadi playing victim. Ini harus hati-hati banget teman bro dua ya. Jadi kamu kalau menemukan orang yang kayak gitu, kalau bisa gitu agak dijauhin. Dan harus pasang boundaries yang pasti. Apalagi kalau misalnya kamu kayak kecintaan banget sama pasangan yang manipulatif. Aduh, ini mah kayak lagunya Nabila Takiyah, Jadi Cinta Sia-Sia teman bro dua ya. Ini juga yang direquestin sama Kak Tami. Halo Kak Tami, mau diputerin lagunya dari Nabila Takiyah, katanya selamat hari Sabtu. Yes, thank you Kak Tami, happy weekend juga. Oke, ini gimana nih, ada cerita gak nih Kak Tami? Ya bener gak sih kayak sia-sia kan mencintai orang yang manipulatif? Ups, kata Kak Tami jauh-jauh deh dari orang NPD. Kenapa tuh? Ya kalau NPD sih gini taunya New Pusat Dunia itu ya, emang kayak emang merepresentasikan si trio band itu. Tapi ini bukan NPD itu kan ya Kak Tami ya. Benar-benar kayak orang yang, duh jadi lupa nih apa namanya. Kalau Kak Tami emang ada cerita apa Kak? Ini bukan NPD Pusat New Pusat Dunia bukan ya, yang sempurnanya aku bukan teman bro dua. Coba kita, ini adalah kalau NPD itu sebenarnya narsistik. Ah ini dia, narcissistic personality disorder. Jadi emang orang-orang yang narsistik gitu, orang-orang yang dia punya gangguan kejiwaan. Sebenarnya ini kalau misalnya kita lihat kayak orang biasa aja, tapi kayak ih dia narsis gitu. Kalau kita dulu kayak bilangnya gitu, ih narsis gitu. Padahal itu ada disordernya gitu, ada penyakitnya. Jadi kamu harus cek diri kamu juga gitu ya. Takutnya kita kayak gitu ya, sebelum mungkin kita bisa ngomong ke orang lain, tapi kita juga harus bisa aware sama diri kita sendiri gitu. Kak Tami setuju? Setuju ya. Ini Gina spesial kasih lagu Cinta Sia-Sia. Semoga juga kamu bisa menemukan orang tepat ya, jadi gak harus mengalami cinta sia-sia gini.

0: Sahabat kreatif, kamu tahu nggak sih kalau trofi Piala Dunia pertama terinspirasi dari Nike, seorang dewi kemenangan dari mitologi Yunani. Sosok seorang wanita bersayap layaknya peri yang sedang memikul cawan adalah bentuk dari trofi pertama. Pada bagian bawah trofi terdapat nama negara yang menjadi pemenang Piala Dunia. Trofi pertama dibuat dari perak murni yang kemudian dilapisi dengan emas. Untuk dasar bitunya dibuat menggunakan batu lapis lazuli. Trofi yang sebenarnya diberi nama Victory ini didesain oleh Abel Lefter, seorang seniman asal Prancis. Pada perkembangannya, trofi ini lebih dikenal dengan nama Coupe du Monde atau World Cup.
1: Emang boleh santai siangnya ditemenin lagi.

0: Emang boleh dengerin lagu yang kamu pengen?
1: Selamat siang Kak Gaga, aku pengen request lagunya Bercanda dari Rizky Febian. Bercanda.
0: Boleh banget. Kamu tinggal WhatsAppin aja di 0812-6020-9696
2: atau DM aja di @pro2bdg cuma di Santai Siang.

Iya sih, Gina juga butuh kepastian nih. Kamu teman Pro 2 dong, ayo dong request nih. Gina butuh banget kepastian kamu untuk request lagu apa ya? Ternyata Gina udah ngecek nih di Instagram, udah ada yang jawab ya, Gina di story. Ada yang pengen lagunya Samuel Cipta, teman Pro 2 boleh. Gina waktu itu sempet tau ketemu dia. Tapi Gina paling suka lagunya Senja Sudut Kota. Dibuat kaum-kaum LDR. Gimana nih? Udah kapan nih terakhir kali ketemu? Kadang kan perasaan rindu tuh emang gimana ya jelasinnya. Kalau udah rindu tapi tetap sayang, tapi terpaku jarak. Emang lagu terbaik ini, lagu Senja Sudut Kota. Ya, tapi kamu teman Pradu gak usah galau gitu lah, gak usah lah temenin Gina juga lah ngegalau bareng gitu ya. Ya boleh banget kamu tetap requestin ya di 08 12 6020 9696. Atau kamu juga yang lagi dengerin di RRI Digital ya, boleh banget request di kolom chat live-nya nih teman Pradu, atau di Instagram kita di Pradu, di @pradu_bdg. Kita temenin dulu ya sama lagunya Samuel Cipta nih, biar kamu yang sekarang lagi di jalan gitu, yang rencananya mungkin mau ketemuan hari ini gitu setelah lama LDR. Oops.

Kok bisa ya ada orang yang gak suka sama minuman satu ini? Yaps, matcha. Matcha atau teh hijau bubuk yang sedang populer, asalnya dari Jepang loh. Matcha berasal dari daun teh yang ditanam secara khusus, kemudian dikukus dan digiling halus, menjadi bubuk hijau pekat. Sejak abad ke-12, para biksu Zen Jepang mulai menggunakan matcha dalam upacara minum teh untuk membantu mereka tetap fokus dan tenang saat bermeditasi. Matcha bukan hanya sekedar minuman, tapi juga bagian penting dari budaya dan filosofi Jepang. Mengajarkan kita untuk menikmati momen dengan penuh kesadaran. Jadi, saat kamu menyeruput matcha, ingatlah sejarah panjang di balik rasa unik dan warna hijau yang memukau.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Hai Kak Nadif, ceritain dong behind the song dari lagu Penjaga Hati.
2: Penjaga Hati adalah surat cinta terbuka yang akhirnya gue rilis di bulan Juni kemarin.
1: Wah, lagu Penjaga Hati itu emang indah banget Kak, tapi vibesnya kok kayak patah hati sih Kak?
2: Gue rilis Penjaga Hati juga setengah hati karena gue baru patah hati juga. Sebetulnya relate juga. Tapi lagunya harus tetap rilis karena gue merasa gue harus menyampaikan sesuatu. And I think that's pretty much behind Penjaga Hati.

Gak usah senyum-senyum gitu lah. Tahu gini juga kan, pasti di post di story, terus dikasihin lagu backsoundnya lagu Penjaga Hati. Udah kayak si paling princess. Kau pasti pernah digituin kan, kayak langsung berbunga-bunga gitu. Apakah ini love bombing? Enggak teman Prado ya. Ya bisa jadi sih, tapi kalau emang lelah gitu ya, kalau udah ngepost story terus pakai ngepost story foto kamu gitu ya, atau enggak foto kalian berdua diupdate di story-nya terus pakai lagu Penjaga Hati. Aduh, itu tuh kayak dia tuh udah cinta mati. Anyway, senang lagu Penjaga Hati ini teman Prado ya, kita dengerin dari ini karyanya Nadif Basalamah. Dan emang ternyata tuh sebelumnya ya, ini tuh lagu yang ya lagu ini tuh titik balik karirnya Nadif gitu teman Prado ya. Karena sebelumnya tuh emang Nadif tuh asalnya tuh lebih sering ke lagu-lagu yang bahasa Inggris, yang agak-agak melankolis. Ya walaupun sekarang juga masih melankolis, tapi bahasa Indonesia, dan malah jadi boom gitu. Nah sebelum-sebelumnya tuh dia ada lagu Wonder in Time and Letting Go. Sedih-sedih sih, melankolis banget gitu ya. Dan ini ternyata asal lagu yang tadi ya, Penjaga Hati, emang dari kisah aslinya teman Prado. Emang aduh, perasaannya tuh jujur banget, makanya ngena banget kan di kita. Dan sekarang lagu ini udah sampai nembus puluhan juta streams di Spotify. Wow teman Prado. Dan sampai sekarang, sampai detik ini, jujur sih Gina masih suka banget lagunya, dan selalu relate gak sih untuk pasangan yang lagi berbunga-bunga. Nah teman Prado, Gina masih ngajak kamu request ya, masih ada waktu nih. Mau request yang lagi di jalan ya, boleh buka dulu HP-nya yang lagi gak nyetirnya, tapi gitu kayak minta tolong, buka dong IG Prado gitu. Bukain dong IG Prado di @pro_2bdg. Atau kamu juga bisa WhatsApp di 08126020969. Coba Gina ulang ya, 08 12 6 0 2 0 9 6 9 6. Ada yang nengok. Ada yang mau request lagi nih teman Prado ya. Gina udah Gina lihat di Instagram, ada yang mau request lagunya Nabila Takia lagi. Emang Nabila Takia tuh salah satu jebolan idol yang walaupun dia juara 2 gitu ya di bawah Salma, tapi wow keren banget emang prestasinya. Sampai lagu-lagunya nih Gina pengen banget sih puterin lagu ini ya teman Prado. Pengagum Rahasia. Emang kalau cinta tuh gitu dipendam sendiri aja, walaupun cuma jadi pengagum rahasia nggak apa-apa deh.

0: Mince, kamu lagi ngapain di sini? Udah burit, Mince, udah sore.
1: Eh, Jono, ini mau pulang. Tadinya mau nebeng teman, cuma nggak jadi. Dianya masih ada kegiatan.
0: Ya udah, Mince, ayo bareng Jono aja. Nggak apa-apa, dak, sekalian ngelewat. Mumpung searah.
1: Nggak usah deh, makasih.
0: Nggak apa-apa, Ayang Mince. Ah, Jono mah ikhlas kok.
1: Ya udah deh.
2: A few moments later.
0: Oke, udah siap, Mince?
1: Udah.
0: Ya udah, pakai dulu helmnya atuh.
1: Enggak.
0: Kamu harus pakai helm, Ayang Mince, demi keselamatan.
1: Gak mau, Jono. Ngapain sih harus pakai helm segala?
0: Mince, jangan hiraukan rambut indahmu. Ayo, keselamatan itu nomor satu.
1: Gak mau.
0: Ih, Mince, ya udah, Jono pakein ya.
1: Ih, Jono, aku bilang gak mau ya gak mau. Lagian ngapain juga pakai helm di dalam angkot?
3: Masih ingat lagu ini?
4: Ini kan namanya cinta. Inikah cinta?
3: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
5: Pro 2 Throwback Time.
3: Cuma di 96 FM.
6: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Gina tahu sih yang lebih indah tuh emang kamu dengerin lagu kesukaan kamu terus request di Pro 2 RRI Bandung. Yes, nama Pro 2 masih sama Gina di sini dan enggak kerasa loh bentar lagi. Jadi kamu masih ada sih buat slot buat request, boleh, boleh, masih bisa. Boleh request di 08126020996. Kalau tadi kita dengerin lagunya Teruntuk Mia, emang lagi viral juga ya. Boleh gak sih teruntuk Gina aja gitu? Kan yang lagi siarannya Gina ya, bener ya. Gitu kayak buat Gina gitu. Pede banget nanti kayak NPD lagi. Tapi ternyata teman Prodo ya, kalau kita ngeliat background dari penyanyinya, kan kita dengernya nama panggungnya tuh Nuh. Nah, kalau Nuh tuh sebenarnya Gina ingetnya tuh Bahtera Kapal Nabi Nuh. Bukan ya. Tapi sebenarnya nama nama Nuh ini ya, walaupun nama panggungnya Nuh, tapi nama aslinya tuh Muhammad. Jadi mau pilih nabi yang mana? Aduh, enggak boleh gitu. Nama aslinya tuh Muhammad Rizky Nugroho. Dan menariknya lagi ternyata perjalanannya Nuh ini menjadi musisi itu lumayan panjang. Berawal dari karirnya sebagai ASN loh teman Pro 2. Unexpected banget ya. Tapi keren sih, karena background dia tuh sebagai seorang sarjana psikolog. Pantes beliau bertugasnya di Kementerian Badan BKKBN ya, karena dari psikolog. Pantesan udah tahu banget lah sama pendengar-pendengarnya gitu ya, teruntuk Mia. Padahal untuk Gina aja gitu. Nah, Tom Prado yuk yang masih mau request sedikit lagi ya. Tapi di sini Gina mau bacain sedikit. Ada juga nih yang request Tom Prado ya, katanya pengen lagunya Mahalini Pecahkan Hatiku. Jangan, karena sedih kalau dipecahin kan. Gak bisa juga sih hati dipecahin kayak gimana caranya. Kalau kaca make sense. Pecahkan Hatiku bukan gitu kali ya maksudnya. Kalau gitu kita dengerin dulu deh lagunya Pecahkan Hatiku dari Mahalini ini.

0: pernah dengar istilah culture? Bukan nama makanan, bukan juga singkatan aneh. Culture itu singkatan dari culture alias budaya. Yap, anak-anak muda zaman sekarang sering banget pakai kata culture buat ngobrolin budaya pop. Mulai dari musik, film, fashion, sampai tren-tren viral media sosial. Contohnya, ngebahas K-pop, nonton anime, atau yang lagi rame soal outfit ala 2000-an. Nah, itu semua masuk culture. Tapi, jangan salah. Culture juga bisa jadi cara anak muda ngeekspresiin diri, nunjukin jati diri, bahkan ngebentuk komunitas. Seru banget kan kalau kita bisa ngulik budaya sambil tetap jadi diri sendiri? Jadi, kalau ada yang nanya, kamu anak culture banget sih? Anggap aja itu pujian. Artinya, kamu update, kamu peka, dan kamu bagian dari arus budaya yang terus berkembang.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Yes, teman Pro 2, gak kerasa ya bentar lagi jam 12 siang. Oh my god, tapi ini ada closingan terakhir ya. Closingan request dari Kak JJ di Bojongsoang. Hai, pengen diputerin lagunya 1000 kali dari Gea. Buat aku semangat nih biar gak ngantuk hari ini. Thank you. Oke, boleh ya. Ini sebelum akhir aku close order gitu ya. Dan juga semangat aja buat Kak Gina siaran siang ini. Semoga ikut gak ngantuk ya dengerin lagu ini. Oke, gue mau katanya. Thank you Kak JJ ya. Ini aku udah siapin lagunya ya teman Pro 2. Dan juga ini sebagai closing juga lagu penutup akhir cerita kita. Asik. Dan 1000 kali dari Gea Indrawari. Dan semoga juga kamu gak bosan-bosan ya untuk 1000 kalinya dengerin teman Pro 2 gitu. Dengerin Pro 2. Dan juga bisa selalu jadi teman terbaik kamu. Ya, teman Pro 2 kalau gitu, Gina pamit ya karena setelah ini akan ada Lala yang nemenin kamu. Kalau dari Gina, pokoknya apapun yang terjadi di hidup kamu, dimanapun kamu sekarang kondisinya, ya Gina berharap tetap semangat and keep your spirit up.

Baik teman Pradua, untuk siang ini tepat 11:59 nanti akan ada kubadang azan zuhur untuk wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: وعده إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
3: Radio FM

0: Kamu tahu nggak? Sekarang ada program makan bergizi gratis loh.
1: Serius? Wah, itu kabar baik banget. Buat siapa aja sih emang?
0: Jadi program pemerintah ini tuh untuk balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, ibu hamil, dan ibu menyusui.
1: Eh, tapi kan makan bergizi itu kan biasanya mahal. Gimana bisa gratis?
0: Iya, jadi kita diberi makanan sehat tanpa perlu bayar. Semua makanannya bergizi loh, ada sayuran, protein, dan juga buah-buahan.
1: Oh, berarti kita nggak cuma kenyang, tapi juga sehat ya?
0: Betul banget. Selain makanannya gratis, kita juga jadi lebih kuat dan sehat. Karena makan yang bergizi itu penting banget.
1: Widih, mantap banget. Aku mau dong makan bergizi gratis. Siapa yang nggak mau juga kan?
0: Iya dong. Yuk mulai makan sehat bareng.
2: RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: kirim ke bumi untuk orang-orang sepertiku.
1: Siksa Femerary Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, selamat datang di Santai Siang. Yes, Santai Siang kamu ditemenin sama Lala nih, teman Pro 2. Dan sekarang ini sudah jam 12-an itu. Biasanya kita bakal ngobrol-ngobrol sama UMKM, kayak gitu-gitu. Tapi hari ini lagi sepi. Jadi ya paling nanti Lala bakal share informasi aja ya, teman Pro 2 ya. Kamu setuju terus ya, tentunya di 96 FM, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Divide.
1: Teman-teman Pro 2 dengerin terus ya.
0: Pro 2 Hitlist.
1: Setiap hari
2: Senin sampai Minggu
1: jam
2: 10 sampai jam 12.
0: Cuma di Pro 2 FM Bandung.
3: Teman terbaik kamu.

0: Bu, pesan nasi padangnya 2.
1: Sebentar ya.
0: Makasih, Bu.
1: Iya, sama-sama, Dek.
0: Aku pulang. Wih, nasinya banyak banget. Kenapa ya nasi padang porsinya banyak kalau dibawa pulang?
2: Jadi konon nih ceritanya, ketika dulu Indonesia dilanda krisis ekonomi, para pemilik warung padang ini kayak nunjukin rasa solidaritasnya dengan menambahkan porsi nasi saat dibungkus. Pemilik warung padang beranggapan kalau mereka yang membelinya dibungkus, ini akan berbagi dengan keluarganya yang ada di rumah.
0: Oke.
3: Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

Film Produk Weekend ini tuh kayaknya benar-benar lagi ditunggu banget sama banyak orang ya. Karena yang pertama kita bakal nonton finalnya Piala Dunia yang udah jelas banget ini pasti ditunggu banget sama semua orang ya. Bahkan saya, Sabila Chaitra ini, saya membeli jersey teman berdua ya. Tapi masih jujur ini agak FOMO-nya tuh dapat banget sih sebenarnya. Tapi kan enggak apa-apa ya. Maksudnya kan Piala Dunia 4 tahun sekali, bro. Masa kita enggak FOMO gitu ya. Nah, jadi tadi pagi itu aku baru banget beli jersey Argentina. Tapi kayak aduh pengen dukung Spanyol juga. Jadi kayak bingung apa kita pakai setengah-setengah aja ya. Apa gimana? Jadi aku punya jersey itu ada dua di rumah, ada Jerman, Jerman itu tapi dapat kayak dikasih gitulah aku ada endorsement gitu. Keren ya gue ya, endorsement-endorsement udah kayak Fuji, bye Fuji, Fuji. Ya pokoknya gitulah. Terus aku udah jersey, aku bilang kayak udah kali ya pakai jersey Jerman aja kali ya, statue gitu. Tapi kayak enggak nyambung. Masa nonton pertandingan Argentina Spanyol gue pakai jersey Jerman? Ibarat lagi nonton Persib pakai jersey Viking apa enggak ngamuk gitu kan? The Jack gitu ya. Udahlah, jadi aku beli aja deh jersey Argentina, tapi di satu sisi aku juga pengen beli jersey Spanyol gitu. Kayak aku dukung dua-duanya. Aku dukung Lamine Yamal dan aku juga dukung Messi gitu. Pisah namanya wanita ya gitu. Nah, tapi di Jakarta juga nih tanggal 18-19 ini, berarti hari ini ya, hari ini sama besok. Ya ampun, lagi ada apa coba? Sound Adrenaline, buset. Itu ada Miski Afgan. Ah, pokoknya banyak ada Miski, ada Afgan. Hingga Sound Adrenaline siap guncang Jakarta akhir pekan ini gitu. Jadi maksudnya Sound Adrenaline itu adalah konser juga, Miski juga konser hari ini, Afgan juga konser. Coba ya, di Jakarta ini lagi rame banget, coba Lala baca ya. Dan memang nih ya kan, aku kan kalau misalnya sama teman-teman tuh temenan di Find My iPhone kan, jadi kita kayak bisa lihat gitu teman-teman Lala lagi di mana. Itu semuanya di Jakarta, gua sendiri yang di sini teman Pro 2, semuanya tuh pada di Jakarta pada nonton gitu. Jadi benar-benar gak ada istirahatnya ya, soal senang-senang terutama buat warga Jakarta gitu. Keren deh kalian, semangat ya kalian, semangat mencari duit dan juga semangat dan selamat ya kalian bersenang-senang gitu. Nih yang pertama nih ada Miski, siap-siap nangis berjamaah hari ini banget ya Miski. Teman-teman aku pada nonton Miski. Mereka juga mungkin udah enggak sabar banget untuk dengerin My Love and My All Mine. Na na na na na. Itu bareng-bareng. Ini adalah indie darling kebanggaan kita semua ya Miski. Siapa nih yang lagi nonton hari ini, yang mau nonton? Karena kata teman aku pun tiketnya masih tersedia dan kamu bisa beli online offline di situ. Wow, jadi mungkin dia enggak, mungkin Miski itu karena dia indie dan dia tuh sebenarnya semua orang tahu Miski, tapi enggak semua orang kayak benar-benar dengerin lagunya gitu. Jadi mungkin itu masih niche ya Miski. Jadi buat kamu mungkin yang kayak aduh pengen nonton Miski, langsung aja datang karena masih bisa beli offline di sana gitu. Terus ada The Neighborhood, Weather di Jakarta. Kawasan Senayan bakal jadi saksi bisu nih kembalinya Jesse Rutherford CS ke Indonesia. Asik. Mantap. Jadi The Neighborhood siap membawakan vibes dari Issue dan Sweater Weather buat para penggemar di Jakarta. Wih, mantap. Meskipun Jakarta panas ya. Meskipun Jakarta panas, tapi tetap dong atmosfer konsernya nanti tuh bakal tetap cool, skena total gitu. Hari ini juga sama. Jadi hari ini lagi banyak banget konsernya ya. Kalau Miski itu di Indoor Senayan. Kalau di ini sama-sama di Senayan nih, kalau di Neighborhood itu di Istoranya Tempro 2. Wih, tapi kalau Miski itu di tenis indoor Senayan gitu. Nah, Afgan. Afgan juga hari ini juga. Benar-benar gila banget ya hari ini, kayak ampun deh kata gue. Afgan juga dia bakal tampil di konsernya dia sendiri dong tentunya 18 Juli hari ini di JCC di Senayan. Hampir semuanya Senayan, Senayan, Senayan. Kebayang gak tuh? Senayan semacet apa? Gacor ya. Terus terakhir nih ada Sound Adrenaline. Ini yang paling tunggu-tunggu karena ini banyak banget yang datang ya artis-artisnya, dan ini festival musik yang paling legendaris juga di Indonesia. Jadi dia bakal mengambil alih kawasan Blok M nih. Bayangin nih serunya nonton berbagai genre musik ya, sambil kamu kayak menikmati vibesnya Blok M gitu, yang vintage tapi modern juga. Apalagi sekarang udah ada gubernur Blok M ya. Salam tuh kamu ke gubernur Blok M gitu. Pokoknya bakal banyak kejutan lah dan kolaborasi antara musisi ini di Sound Adrenaline. Jadi kalau Sound Adrenaline ini 2 hari, itu per 2 hari ini sama besok di Blok M. Jadi kamu langsung merapat deh. Mungkin buat kamu yang berpikir kayak gabut deh minggu ini, apakah aku ke Jakarta aja? Boleh tuh, banyak pilihannya ya. Banyak banget ke Jakarta ini nih. Coba aku bacain ya. Ada Peter Bjorn and John Pond, Fahad with the Legend of Mystery. Terus ada
siapa lagi ini, banyak banget lah pokoknya. Nah, pokoknya saking banyaknya gue bingung. Soundrenaline ini viral banget dan emang temen adik aku pun pengen banget nonton Soundrenaline, cuman nggak bisa katanya karena ya di Jakarta juga dan memang Jakarta ini lagi padet banget gitu. Tapi ya udah nggak apa ya. Gimana nih buat kamu teman-teman Pro 2, ada nggak yang memang lagi bersiap-siap nih on the way mau ke Jakarta, atau kalian mah tim di rumah aja?

0: Hidup lama di Bandung tapi nggak tahu jalan atau daerah di Bandung. Saatnya kita menjelajahi Bandung.
1: Let's go. Sebandung apakah kamu?
0: Yo,
1: sik. Kemarin aku ke daerah Bandung Atas.
0: Bandung Atas.
1: Terus tiba-tiba diajak main bola.
0: Main bola.
1: Dioper terus dan diopernya juga sesuai daerahnya. Diopernya dari atas.
0: Apa tuh?
1: Ke daerah Lembang. Umpan Lembang.
0: Umpan Lambung dong. Umpan Lambung. Main ke daerah timur sedikit.
1: Oke.
0: Okay. Okay. Ada ternyata daerah yang di timur ini tuh daerahnya Gen Z banget kalau lagi typing di chat.
1: Daerah apa tuh?
0: Ranca.
1: Ketawa.
0: Ketawa.
1: Di daerah timur juga ada tuh daerah yang selalu punya problem.
0: Oh, problem apa tuh?
1: Majalaya.
0: Kenapa?
1: Majalaya buat lo.
0: Masalah ya.
1: Masalah.
0: Masalah. Mabula.
2: Tapi Marani pernah enggak kayak lagi jalannya di Bandung, tapi pas abis ngelewat daerah sana tuh tiba-tiba jadi mulus gitu.
1: Hah, kok bisa
2: jalan di hamplas?
0: Ciamplas. Masuk Paiki
1: Eko. Tapi beberapa daerah di Bandung kalau sore emang suka macet sih ya.
0: Parah.
1: Apalagi kalau lagi rush hour. Termasuk satu daerah ini nih yang sebenarnya macet, tapi gue seneng karena daerah ini tuh rada manis, apalagi kalau dikasih gula.
0: Apa tuh?
1: Kopo. Nata de Kopo.
0: Nata de Kopo.
1: Kasih kolang kaling ya kan. Kasih air biang, air gula bro. Itu.
0: Nah ngomongin daerah di Bandung, ternyata ada salah satu lagu jadul yang mereka tuh ngambil liriknya tuh dari daerah terkenal di Bandung, daerah atas.
1: Oke, lagi ada storytelling di situ ya.
0: Oke. Jadi bareng-bareng ya.
1: Yeah.
0: Persahabatan bagai parompong.
1: Kepompong.
0: Kepompong dong.
1: Mengubah ulat menjadi kopo-kopo.
2: Aduh. Tapi gue kan betulnya lagi jomblo ya.
1: Wah,
2: jadi aduh, suka
1: curhat nih.
2: Suka kayak rada iri dikit kalau misalnya lewat jalan yang setiap kita jalan ke sana tuh kayak banyak banget orang yang mesra-mesraan gitu. Jadian. Jalan pacacaran.
1: Pacacaran dong. Aduh.
0: Kepikiran. Pacacaran.
1: Tapi kalau emang baru putus tuh kita jadi suka ngelamun ya kan, mikirin asli banyak hal gitu. Kayak satu daerah di Bandung yang kayaknya selalu memikirkan sesuatu gitu.
2: Daerah apa tuh?
1: Daerah Cica.
0: Cica.
1: Mikir.
0: Gitu. Cica.
1: Gitu. Mikir-mikir gitu. Naik bis yang mana ya? Ada terminal di situ.
0: Kalau dari saya last ini mah ya, jalan di Bandung yang isinya banyak wanita balap.
1: Wah.
2: Waduh.
1: Jalan apa tuh?
0: Gas ibu.
1: Kok gas ibu?
0: Gas ibu.
1: Kalau cowok gas bapak.
0: Gas bapak.
1: Iya benar.
0: Trek-trekan tuh emak-emak tuh.
1: Iya benar.
0: Tapi lagi-lagi.
1: Tapi hati-hati kalau misalkan ke jalan ini nih. Soalnya jalan ini tuh bikin kita jadi sakit perut.
2: Kenapa
1: tuh? Jalan Pasir Kaliki. Kalikiben.
0: Kalikiben.
2: Habis makan langsung lari-lari. Oh,
1: iya, Kalikiben jadi nih ya kan.
2: Ada daerah kalau kita jalan ke sana pasti dengar orang minta tolong.
1: Wah.
2: Pasir Ampun.
1: Pasir Impun. Aduh. Tapi mau ke jalan apapun sebenarnya biasanya ke pusat kota dulu kan. Kalau ngelewat ke pusat kota tuh pasti ngelewatin satu jalan yang banyak orang pesta di situ.
0: Oi, apa tuh?
1: Tahu nggak?
0: Apa tuh?
1: Jalan layang Pasu.

Piala Dunia FIFA 2026 bakal jadi edisi paling besar sepanjang sejarah dengan jumlah peserta meningkat dari 32 menjadi 48 tim. Dengan format baru ini, total pertandingan juga meningkat signifikan menjadi 104 laga, menjadikan turnamen terpanjang dan paling padat sejauh ini.

Tom Prodo pasti sudah tahu lah ya, foto Messi yang lagi mandiin Lamine Yamal itu sudah beredar banget ya di masyarakat. Sampai orang-orang tuh kayak, aduh jujur ini mind blowing banget ya. 19 tahun yang lalu Messi lagi mandiin Lamine Yamal, dan sekarang besok, enggak besok, hari Senin subuh kita akan menonton pertandingan Messi melawan bayi yang dia mandiin. Itu gokil banget. Ya ampun, kayak benar-benar out of our mind gitu, mind blowing banget ya. Jadi 19 tahun yang lalu ya, hampir 2 dekade lah ya, Lionel Messi itu membantu memandikan seorang bayi berusia 5 bulan dalam sesi pemotretan kalender amal di Barcelona di Spanyol. Nah, ini dia nih ya, makanya kayak benar-benar kok bisa gitu ya, nanti dia bakal berhadapan dengan Messi di final Piala Dunia. Itu keren banget jujur. Mungkin semenjak dimandiin Messi ada, entahlah ya, mungkin dia menyerap kekuatan Messi, saya juga gak ngerti gitu. Maksudnya di usia segitu, si Lamine Yamal ini sudah menjadi salah satu pemain terbaik di dunia, itu keren banget, dan dia melawan Messi. Ih, memang kayaknya kalau misalnya mau jago bola itu harus dimandiin Messi dulu mungkin. We never know ya, tapi dari bayi dimandiinnya gitu. Nah jadi Messi ini mengenanglah pertemuan pertamanya yang gak biasa dengan Lamine Yamal, dengan dia mengingat kembali foto viral tahun 2007 itu, menjelang pertemuan pertama mereka di lapangan sepak bola. Messi bilang kayak gini, sejujurnya foto kami itu luar biasa, karena ya begitulah kehidupan kan. Saya berada dalam foto itu bersamanya ketika dia masih bayi, dan kini kami berdua berada di sini bermain di final Piala Dunia, kata Messi kepada para awak media di New York. Nah Messi waktu itu berusia 20 tahun, nomor 2, dan dia tuh baru memulai karirnya nih di Barcelona ketika foto tersebut tuh diabadikan. Nah Yamal sejak itu muncul sebagai salah satu bintang muda paling cemerlang di klub tersebut. Messi nambahin lagi, Lamine adalah talenta besar, seseorang yang sangat saya ikuti karena dia bermain untuk klub yang saya cintai, dan saya selalu berharap yang terbaik untuknya, saya selalu menginginkan yang terbaik baginya gitu. Terus dia juga nambahin lagi, dia sudah menjadi pemain papan atas di usia 19 tahun dan perjalanan karirnya masih sangat panjang. Dia memiliki peluang besar untuk meraih sesuatu yang bersejarah yang akan kami upayakan sekuat tenaga untuk memastikan hal itu tidak terjadi kali ini. Saya hanya ingin mendoakan yang terbaik untuknya gitu katanya. Jadi kekaguman Messi terhadap Yamal ini memang melampaui pertandingan yang bakal digelar besok ya. Ini tuh gila banget, mind blowing kata Messi. Dia adalah salah satu pemain terbaik di dunia saat ini, gak diragukan lagi. Dan saya mendoakan banyak keberuntungan untuknya, karena apapun yang baik untuknya juga akan baik bagi Barcelona gitu, teman Pro 2. Nah foto tersebut juga kembali muncul ya tahun 2024 nih awalnya, ketika ahnya Yamal yaitu Monir Nasroi, correct me if I'm wrong, membagikan, dia nge-share fotonya ini kepada publik selama ajang Piala Eropa waktu itu, dimana Spanyol itu mengalahkan Inggris di babak final. Oh my god, keren banget ya Lamine Yamal. Dan kita bakal nonton mereka berdua bertanding bentar lagi. Ih, excited banget. Gimana nih teman Pro 2? Pasti aku juga yakin kalian juga excited banget, dan pasti mungkin kalian lagi nyari-nyari info Nobar Pildun Bandung gitu kan. Please info lah kalau misalnya kalian udah tahu Nobar Pildun Bandung di mana, aku juga pengen ikut.

0: Mince, kamu lagi ngapain di sini? Udah burit, Mince, udah sore.
1: Eh, Jono, ini mau pulang. Tadinya mau nebeng teman, cuma nggak jadi. Dianya masih ada kegiatan.
0: Ya udah, Mince, ayo bareng Jono aja. Nggak apa-apa dah, sekalian ngelewat, mumpung searah.
1: Nggak usah deh, makasih.
0: Nggak apa-apa, Ayang Mince. Ah, Jono mah ikhlas kok.
1: Ya udah deh.
2: A few moments later.
0: Oke, udah siap, Mince?
1: Udah.
0: Ya udah, pakai dulu helmnya atuh.
1: Enggak.
0: Kamu harus pakai helm, Ayang Mince, demi keselamatan.
1: Gak mau, Jono. Ngapain sih harus pakai helm segala?
0: Mince, jangan hiraukan rambut indahmu. Ayo, keselamatan itu nomor satu.
1: Gak mau.
0: Ih, Mince, ya udah, Jono pakein ya.
1: Ih, Jono, aku bilang gak mau ya gak mau. Lagian ngapain juga pakai helm di dalam angkot?
3: Hai, aku Mahalini. Teman Pro 2, dengerin terus ya Pro 2 Hit List setiap hari, hari Senin sampai Minggu, jam 10 sampai jam 12, cuma di Pro 2 FM, Bandung, teman terbaik kamu.

0: Udah pernah dengar olahraga seru bernama pickleball? Pickleball itu campuran tenis, bulu tangkis, dan pingpong. Dimainkan di lapangan kecil dengan paddle dan bola berlubang, cocok banget buat semua usia dari anak muda sampai orang tua. Olahraga ini lagi naik daun banget loh. Gak cuma seru, tapi juga bantu jaga kebugaran dan perkuat koneksi sosial. Mainnya bisa indoor atau outdoor dan gak butuh alat mahal. Jadi kalau kamu lagi cari olahraga baru yang fun dan bikin nagih, coba deh pickleball. Siapa tahu kamu jadi jagoan di lapangan kecil ini. Yuk gerak bareng, hidup sehat, hidup seru.
1: Stay tuned on Prodway FM. Teman terbaik kamu.

0: Emang boleh dengerin lagu yang kamu pengen?
1: Selamat siang Kak Gaga, aku pengen request lagunya Bercanda dari Rizky Febian. Bercanda.
0: Boleh banget. Kamu tinggal WhatsAppin aja di 0812-6020-9696
2: atau DM aja di @pro2bdg cuma di Santai Siang.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yosef Nanda, mantan pemain Persib Bandung. Berbicara tentang Piala Dunia yang berkesan bagi saya adalah Piala Dunia tahun 1994 yang digelar di Amerika Serikat. Ada momen-momen ikonik yang saya lihat di situ. Ada Brazil yang menjadi juara dengan duet Romario dan Bebeto dengan selebrasi khasnya. Ada Roger Milla yang punya selebrasi ikonik juga, pemain tertua yang mencetak gol di Piala Dunia tersebut. Dan setelah itu Roger Milla bisa bermain di Liga Indonesia. Ada momen ikonik juga Roberto Baggio yang gagal mencetak gol penalti. Dan semua itu membuat saya terinspirasi untuk menjadi pemain sepak bola profesional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

bukan sholat tentunya teman Pro 2 nih ya. Sekarang itu spesial banget karena kalau misalnya di weekend kita bakal dengerin chart top 20 nation and international. Kepo gak sih hari ini? Kira-kira yang top 1-nya apa ya? Lagu apa ya? Apakah lagu favorit kamu masuk chartnya? We never know, teman Pro 2. Makanya kalau kamu penasaran jangan kemana-mana, kamu harus stay tune terus di 96FM. Jam 2 sampai jam 4 ya, jam 2 sampai jam 3 kamu dengerin top 20 Indonesia dulu. Baru jam 3 sampai jam 4 nya kita bakal dengerin yang top 20 international gitu, teman Pro 2. Tapi tolong masih di sini nemenin kamu, karena jam 4 juga kita bakal ngobrol-ngobrol. Kita bakal belajar bahasa Inggris di English Corner, yay! I'm going to be your English buddy for today. Dan kira-kira Lala bakal temenin sama siapa? Ya udah nanti aja pokoknya. Kamu stay tune terus, tungguin di 96FM, karena kamu bakal dapetin banyak banget hal menarik nih di hari ini. Coba kapan lagi kamu belajar bahasa Inggris secara fun dan free?

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Produ FM. Teman terbaik kamu. Indonesia Top 20. Indonesia Top 20.
1: 96 FM. Yang terbaru di Produ Bandung.
2: Lagu terbaru di Produ Bandung.
0: 20.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Indonesia Top 20.
6: Indonesia Top 20.
3: 16.

0: aku Ziva Magnolia. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.
1: Indonesia Top 20. 14.

0: lagu terbaik minggu ini.
1: Lagu terbaik minggu ini.
0: On
1: Indonesia Top 20.
2: Indonesia Top 20.
3: Indonesia Top 20.
2: Satu.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
0: RRI Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
6: International Top 20.
7: 20 lagu terbaik minggu ini di International Top 20.
8: Our new entry for this week, we have Zurb, Tidal Design, Wiz Khalifa with Location.
0: Lagu terbaru di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
6: 20 International Top 20.

0: Lagu jawara untuk minggu ini, this is Rosy and Bruno Mars with Apathy.
1: One hit after another.
2: Lagu jawara minggu ini on International Top 20.
3: International Top 20.
4: Jangan lupa jualan Lendom Game. Lendom.

0: RRI Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: International Top 20. Lagu terbaru di Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: 20. International Top 20.

0: Bandung.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
1: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: RRI English Corner. Belajar bahasa Inggris secara ringan, interaktif, casual.

0: Bandung. I remind again. So I close to the student who got a problem, who always sitting in the back of the class.
1: Oh.
0: And I close to them and said, Pak, kok Bapak ngedeketin kami ya? Sementara kalau guru-guru lain itu jauh dari kita.
1: Yeah,
0: gitu. Karena
1: yeah.
0: selalu menganggap bahwa kami itu nakal.
1: Nakal. Macam.
0: Saya nggak bilang bahwa saya juga dulu kayak kamu, enggak. Cuman kayaknya mereka tuh punya besar, cuman tinggal akademik saja.
1: Ya. Yeah.
0: Tentu saja sangat beruntung kalau orang tua punya anak-anak yang smart dalam akademik,
1: mm-hmm.
0: juga smart dalam hal yang lain.
1: Ya. Yeah.
0: One thing is, for me, English is part of the important thing of student life forever and ever.
1: Ya, yeah, I agree everybody. Karena untuk zaman sekarang, memiliki kemampuan untuk bahasa Inggris itu sangat penting. It's so important. Betul. If you speak with English, talk with English, or at least understand what other people said.
0: Yes.
1: In English. Yeah, kan?
0: That the fact of Indonesian people, they are good influence than other countries.
1: Oh really?
0: Yes.
1: I don't know this fact.
0: Yeah, Seb, that's one thing I've got a research from my professor say.
1: Mm-hmm.
0: If Indonesian or Indonesian people love English or foreign language,
1: mm-hmm.
0: it's much easier to learn.
1: Why?
0: Why
1: is
0: that
1: happening? That?
0: Mm-hmm. Because a lot of things Indonesia still in English. Song, restaurant.
1: Oh, yeah, yeah.
0: Or wherever you go. This is kayak lagu ya. Wherever you go. Itu lagu zaman dulu.
1: Iya.
0: Jadi saya bacanya apa nih untuk para pendengar, listener atau apa?
1: Boleh listener, sekarang ini lagi di English Corner.
0: Okay. Yeah. Yeah, for you listener, semakin mudah Anda belajar bahasa yang itu semakin mudah. Ya, semakin mudah tuh udah enggak merasa lagi fearless gitu.
1: Iya, enggak merasa asing gitu ya mungkin dengan bahasa Inggris.
0: Hanya dengan kata-kata. Kalau sekarang saya ngelihat anak-anak saya juga ngomongnya udah pakai hi dad lunch. Wih, buset ya, udah mulai pakai hi dad lunch. Kenapa mudah? Karena semua zaman sekarang itu sangat mudah sekali untuk translate. Tidak hanya bahasa Inggris itu saja.
1: Iya, iya.
0: Bahasa lain. Dan romantis.
1: Benar.
0: Sekali, gitu.
1: Iya, aku setuju banget. Sometimes it feels like cringe when I kayak gombal pakai bahasa Indonesia.
0: Betul.
1: But when it comes to English, it was so romantic.
0: Romantic.
1: Yeah. Same as well. Kalau misalnya lagi marah-marah ya. Kalau okay. Indonesia ini rasanya tuh kayak kasar banget gitu.
0: Kasar banget.
1: Iya kan? Tapi kalau bahasa Inggris tuh lebih nggak tahu, lebih halus aja rasanya gitu.
0: Betul.
1: Yeah,
0: nah
1: yeah.
0: itu titik romantisnya.
1: Mm-hmm.
0: Jadi kalau misalkan saya masih ingat sekali saya punya teman dekat. Dari one of Auckland.
1: Oke.
0: Okay. Cantik banget, baik.
1: Oke.
0: Okay. Itu salah satunya saya belajar. Ada teman saya bilang, kalau kamu mau bahasa Inggris pacaran deh sama bule gitu. Tapi saya bilang, oh udah enggak lah kalau teman deket ya. I tell you the truth, that when I was very young, I was a driver of travelings in Lombok.
1: Okay. Jadi, that's very fun.
0: Yeah. Jadi kita belajar bahasa Inggris itu ngobrolnya sangat sederhana. Di Lombok itu ada 3 kota kabupaten.
1: Mm-hmm.
0: Nah, saya bilang, okay, if you wanna go around Lombok, please go with me, 50,000 only waktu itu.
1: Mm-hmm.
0: Tapi kita belajar cuman Narmada, Mataram, Senggigi, balik lagi.
1: Yeah.
0: Sekitar itu.
1: Mm-hmm.
0: Di sana kita belajar bahasa Inggris. Kayak ketika saya sekolah, maka mengucapkan bahasa Inggris itu agak sulit, seperti dengan grammar.
1: Iya, benar.
0: Wahyu bisa datang ke kantor saya. Orang-orang Indonesia akan menerjemahkannya dengan Grammarly. Wahyu, yeah. would you like to come to my office please?
1: Yeah.
0: Sementara dengan kawan-kawan saya yang suka ngomong bahasa Inggris dengan native speaker, Wahyu, go to my office.
1: Yeah, it's just
0: and
1: simple.
0: Lunch. Kalau dulu misalkan ada orang Indonesia menerjemah bahasa Inggris itu dengan passive voice, active voice,
1: yeah,
0: it's
1: benar,
0: very
1: benar.
0: Important. Penting banget grammar karena grammar itu bagi mereka orang Indonesia kalau ngomong bahasa Inggris itu you are too good. To be true kalau dalam lagunya
1: okay.
0: gitu. Bahasa Inggris kamu terlalu baik gitu.
1: Iya.
0: Padahal mereka bingung. Oh iya ya. Saya mau coba pertama sekali ngobrol sama bule. Namanya Simon. Simon, what do you have time? Would you like to come to my office around 5 p.m. or so? Simon bilang, your English is very fascinating. In my country, I just call you, come to my office now for lunch.
1: And that's it, yeah.
0: Kenapa orang Indonesia grammar? Saya bilang, salah, enggak. Itu keren banget.
1: Oh,
0: ketika kita belajar grammar di sekolahan dan bagus,
1: mm-hmm.
0: maka kita ngobrol dengan orang bule itu akan menjadi kayak noble gitu.
1: Oh, bangsawan gitu ya.
0: Gitu
1: oh my god, tapi iya sih. Kayak Lala tuh sering banget dengar kalau katanya bahkan orang bule juga sebenarnya bahkan mereka ngetik your, yore. Kadang mereka your doang kan.
0: Iya.
1: Yeah.
0: Iya, kita kan panjang.
1: Iya.
0: Guru kita kan bilang kalau setelah subjek maka harus to be.
1: Iya, saklek lah ya gitu.
0: Gitu. You are my everything.
1: Iya. Yeah.
0: Orang boleh bilang you're my everything.
1: Iya.
0: Terus dia bilang R-nya mana ya? Dia bilang ada namanya linking sound yang nggak perlu disebutkan.
1: Yeah.
0: Misalkan, can I go to the post office please? Hah?

0: Can I go to the post office please? Antara huruf mati menghadapi hidup itu kita latih gitu. Sehingga ada intonasi, ada fluensi. Yang membedakan bahasa Inggris Indonesia dengan orang luar itu katanya, kalau orang Indonesia itu bahasa Inggrisnya secara grammar bagus. Oh. Tapi ketika kita ngomong sama mereka, senang kayaknya kalau mereka ngobrol dengan kita. Oh, gotcha. Well, as Lala said, kalau kita kesel kan enak kalau ngomong bahasa Inggris.
1: Iya, benar.
0: Enak banget gitu kan. Tapi memang harus belajar bahasa Inggris yang sopan.
1: Benar, ya, benar, benar. Iya, gitu. Kita setiap hari juga dihadapi dengan bahasa Inggris yang macam-macam juga. Ayo, ya sebenarnya. Ya, jadi ya, balik lagi tempat produk kita harus lebih memilah dan memilih. Oke, okay, kita balik lagi nih ke topik kita, Mr. Big, di school activities. Now that we're talking about school places, classroom, library, schoolyard, canteen, principal's office, banyaklah teman pro 2. Mungkin kalau misalnya teman-teman pro 2 tahu tempat-tempat lain di sekolah pakai bahasa Inggris, boleh langsung VN, nanti kita koreksi ya, Mr. Big. Mr. Big yang koreksi, bukan gue ya maksudnya. Lalu ya.
0: Sama-sama.
1: Di sini I'm just your English buddy listeners. Okay. Yeah.
0: But I feel something. Listeners, if you live in the big cities, so you will not find what is the very interesting places. But you, if your school in suburb areas or remote areas, you will find it. Next to your school is a yard or rice field, sawah or river.
1: Yeah.
0: Itu nggak ada di kota.
1: Benar.
0: Gitu. Saya suka sekali. Sekolah saya di SD Cijera, SMP 4 Cimahi, di Smak Kebun Jati. Tapi sekarang saya punya anak ke sekolah di daerah Ranca Ekek, begitu luar biasanya. Begitu keluar sekolah itu, oh pada ngapain tuh mereka? Mereka ada di bawah pohon besar.
1: Lagi ngapain tuh, Miss?
0: Lagi ngobrol.
1: Wih.
0: Yang nggak pernah ketahuan oleh orang-orang di kota.
1: Iya, benar-benar. That is so fun and such an unique experience karena I used to listen to my dad, dia juga sama berangkat ke sekolah tuh harus lewat sungai dulu. Betul, gitu ya, karena kan memang beliau juga sekolahnya dulu di desa di Purwokerto bahkan dulu ya. So we will never experience that, teman pro 2, karena kita di kota ya, apalagi yang di Bandung ini. Gitu, aduh seru banget kalau misalnya memang ngomongin tentang sekolah yang di pedesaan gitu ya. Betul. Apalagi kita pernah waktu kecil mungkin disuguhin sama Laskar Pelangi juga ya.
0: Iya.
1: Yeah, that's so unique and that's my core memory actually. Okay.
0: Belum tentu Papa Pro 2 FM listener itu mau di sekolah Laskar Pelangi.
1: Iya juga sih, iya juga sih.
0: But, jauh kemana-mana.
1: Iya sih, gitu. Tapi mungkin untuk liburannya mau ya. Iya, iya.
0: Jadi kalau untuk tough kekuatan mental, rasanya walaupun di kota juga banyak yang orang kuat mental, kayaknya teman-teman kita yang di desa itu sangat terlatih gitu, cuman mungkin kesempatannya aja.
1: Iya, benar. Sayang sekali. Semoga ya semakin banyak kesempatan nantinya. Betul. Gitu. Oke, kita balik lagi Mr. Big.
0: Siap.
1: Kita role play kali ya Mr. Big, okay. English in real life. Ceritanya aku temennya Mr. Big itu.
0: Siap.
1: Teman anak baru. Excuse me.
0: Yes.
1: Can you show me the way to the math classroom, please?
0: Well, this is very easy. Just 5 meters from you now.
1: Oh.
0: You can go straight.
1: Oh, thank you very much.
0: My pleasure.
1: By the way, what's your name?
0: My name is Wahyu.
1: Okay, Wahyu, my name is Lala.
0: Wahyu, I think it's all name. My name is Big. Kalau sama Lala kayaknya gak imbang.
1: Enggak, tapi masih banyak namanya Wahyu loh.
0: Masih banyak
1: teman sekarang.
0: Anak muda.
1: Asik, gitu. Okay. Teman kuliah Lala juga namanya Wahyu.
0: Okay.
1: Iya. Okay, so Mr. Big, how's my English?
0: Well, your English is very great.
1: Really?
0: Yeah.
1: Why?
0: Really?
1: Why is that?
0: I think you better go abroad. Become broke. So one of my dream is I want to be announcers in one of the CNN.
1: Yeah, me too. Okay. I want it.
0: You better
1: I really
0: go
1: want
0: there.
1: It.
0: Okay.
1: Should I?
0: Sure.
1: Doain aja teman pro 2 ya.
0: Karena kalau bahasa Inggrisnya bagus, harus keluar juga gitu. Terus balik lagi bawa uang banyak.
1: Iya, benar. Aduh, tapi Mr. Big, menurut Mr. Big, why Indonesia? Zaman now gitu, nowadays, mereka tuh sulit sekali belajar bahasa Inggris. Like, I mean, a lot of people itu susah berbicara dengan bahasa Inggris, atau at least kayak ngomong thank you masih banyak yang bilang thanks you. Kenapa ya?
0: Okay. Ada dua halnya, aduh agak serius nih. Ada accuracy, ada fluency. Accuracy itu ketepatan, fluency itu kelancaran.
1: Betul.
0: Kalau orang yang bisa ngobrol kayak Lala nih, ngobrol dengan santai, itu pasti dipengaruhi gitu, get influenced by radio, television, music. Nah, yang accuracy itu orang yang ketakutan, yang tadi feel fear. Saya takut salah ngomong nih gitu. Karena sebetulnya saya kayak kemarin tuh sebulan yang lalu, saya bikin kuliah perbandingan antara kuliah dengan materi grammar dengan kuliah dengan music. Kebetulan saya suka Michael Lentrock dari dulu.
1: Oh.
0: Nah, kita belajar pakai Michael Lentrock. The Pain of My Love gitu kan. Terus ternyata beda reaksinya. Dalam waktu 2 jam perbandingan gitu, kelas yang menggunakan konvensional, kelas yang menggunakan music. Mereka senang betah di kelas.
1: Okay.
0: Berjam-jam. Ya enggak berjam sih, mungkin kalau kelas 4-5 menit kali sekian pasti senang. Oh gitu ya Mr. Big ya, kalau iya harus latihan. Oke, okay, getting practice. Salah satunya adalah beda, saya menemukan tidak bukan berarti daerah di daerah di kota tidak, tapi banyak juga kawan-kawan saya yang tinggal di daerah ngomong bahasa Inggrisnya bagus. Karena mereka punya punya hubungan dengan international or foreign friends. Harus seringnya gurunya praktek. Saya jadi guru SMA lama sekali, kebanyakan kawan-kawan kita guru lupa bahwa mengajarkan as a science. Tapi pendekatan dari luar, pernah saya ngajar di executive English program, di mana saya orang minoritas gitu yang banyak bule. Ternyata mereka ngajarnya lebih pada ke art. Science and art.
1: Okay.
0: Nah, mana dulu yang mau dipilih? Kalau belajar science katanya, itu akan pasif. Jadi kita ngerti, omongan orang ngerti gitu, pasif. Tapi kalau kita pendekatannya seni, art, maka kita akan lebih aktif.
1: Iya.
0: Jadi bilang-bilang, ah, saya nggak sengaja. Masalah ini kan bukan bahasa saya, gitu.
1: Iya, benar-benar.
0: Sehingga ketika disuruh ngomong, well, ladies and gentlemen, let's I'm trying to describe about this, bla bla bla bla. Orang bilang, kok bisa ngomong gitu ya? Iya, karena pendekatannya seni. Seni itu nggak salah juga, nggak apa-apa.
1: Iya, benar. Betul, karena semuanya kan adalah seni.
0: Tapi kalau pendekatannya science saja.
1: Iya.
0: Mana ini frasenya, mana ini adjective dan segala macam, kita akan berkutat. Begitulah kata orang lah.
1: Oh iya. Asik banget. Betul. Ya. Ternyata memang kita juga harus enjoy juga sih, balik lagi ya, belajarnya. Gitu.
0: Okay. Kadang-kadang kita belajar bahasa Inggris itu karena harus IELTS.
1: Benar, jadi terpaksa gitu ya.
0: Tapi kalau belajar bahasa Inggris dari kecil udah, okay, no problem.
1: Iya, benar banget teman Pro 2. Anyway, habis ini teman Pro 2, we're going to listen to Song of the Day. Lagunya adalah High School in Jakarta. Dan habis ini kita bakal mengolah liriknya barengan sama Mr. Big juga.
0: Siap, okay.

0: Welcome back again to English Corner, teman Pro 2. Masih barengan sama Al dan
1: Mr. Big.
0: Yes. So for the song of the day, tadi kita udah dengerin High School in Jakarta by Nicky Zevanya. Bapak, Mr. Big udah pernah dengerin belum lagunya?
1: Belum, so tapi begitu dengerinnya seneng, enak.
0: Oh iya, yeah. So that's your very first time listening to this song ya. Kita bakal membedah lagu ini, Mr. Big. Lalu bakal bacain liriknya, terus nanti aku bakal nanya nih sama Bapak. Atau mungkin Bapak bisa ngasih sharing ke teman-teman Pro 2. Kira-kira ada gak pronunciation yang menarik atau grammar yang bisa dipelajari dalam lagu ini. So, untuk lirik yang pertama, first satunya, didn't you hear Amanda's moving back to Colorado? It's 2013 at the end of my life. Freshman year's about to plummet just a little harder. Plummet. Satu. But it didn't cause we kiss on that Halloween night. Itu dulu.
1: Kalau dari grammar itu tentang masa lalu, past tense.
0: Iya, benar.
1: Jadi pernah enggak ngedenger lewat dari kata did?
0: Didn't you hear Amanda's moving
1: back? Jadi
0: back.
1: Begitu bilang, did you hear that? Berarti dia ngajak ngomong tentang masa lalu.
0: Masa lalu,
1: Maka jawaban, yes.
0: I have, gitu ya.
1: Nah, kayak gitu. Jadi padanannya harus seimbang antara past tense dengan past tense lagi. Walaupun tidak ada aturan main, misalnya, did you go to Jakarta yesterday? Oh yes, I go to Jakarta yesterday.
0: Oh, jadi gak harus dua kali gitu ya?
1: Jadi penggunaan did you go, harusnya kan yang jawabannya I went. Harusnya pakai verb kedua. Did you go to Jakarta? Yes, I go to Jakarta. Harusnya, I went to Jakarta. Kalau grammarian, itu pasti bilang, lo salah. Tapi kalau fluency, akan denger
0: Ya udah aja.
1: Maksudnya kamu kemarin ya gitu. Do you mean that yesterday? So I think better for you to say that I went to Jakarta.
0: Jadi
1: pendekatan seperti itu gitu coba. Itu tentang satu past tense.
0: Tapi ini udah benar secara bener, lirik. Oke. Terus tadi ada satu kata yang aku highlight. Plummet. What is plummet?
1: Plummet.
0: P-L-U-M-M-E-T. Plummet.
1: I'm really sorry, I have no idea too with the plummet.
0: Kita cari bareng-bareng Mr. Big ya. Ini juga baru ternyata ya buat kita berdua nih. Aku juga gak tahu cara pronunciation-nya gimana. Plummet adalah, let's see. Plummeted. Oh, bentuk lampau, past tense atau kata kerja Inggris dari jatuh, anjlok, merosot.
1: Lagi-lagi kan, lagi-lagi tuh past tense ya, kedua.
0: Past tense, iya. Ini memang lagi cerita tentang masa lalu gitu. Next verse duanya nih. I bleached all my hair when I saw Zoe on your Vespa. It was orange from 3% peroxide. Thanks to you, I needed a good cry. I had it right to Kendra's. I hated you and I hope to God that you knew.
1: Wow, great. Your English this is very good.
0: Thank you very much, Mr. Big. Thank you very much.
1: Beruntung loh Indonesia punya anak muda yang bahasa Inggrisnya bagus.
0: Mudah-mudahan
1: bisa virus positif ke teman-teman yang muda untuk bahasa Inggrisnya bagus.
0: Terima kasih. Kalau yang first 2 ini lebih ke dia lagi kayak marah gitu nggak sih?
1: Betul, kecewa gitu. Kecewa yang kita tahu yang umumnya adalah disappointed.
0: Yeah.
1: Nah, itu bahasa Inggris itu ada tingkatannya juga gitu. Biasanya kalau orang penulis lagu dia cari yang mencocokkan lagu dengan nadanya gitu.
0: Kayak
1: lagu Beatles, she doesn't, she don't.
0: Kurang gitu.
1: Tapi mereka akan cocok gitu. Misalkan ujungnya rhyme-nya. Gitu. Ini juga sama.
0: Iya. Kalau misalnya untuk anak mudanya nih ada fenomena ya Mr. Big. Kalau misalnya kita heartbreak, itu we bleach our hair. Because hair holds memories. Katanya kayak gitu. So that's why I think the lyrics said I bleached half my hair when I saw Zoe on your Vespa.
1: I had a friend long time ago. He says bule.
0: Dia
1: setiap punya teman cewek ditato. Tina. Tapi begitu dia ganti Nancy, dihapus.
0: Kayak
1: gitu. Kalau cewek kan rambut
0: Saya
1: momen saya sama si A tuh warna rambut saya rada pirang nih. Saya ketemu dengan cowok lain tuh warnanya rada black gitu. Ada expression. Saya bilang what do you think? This is your girl? Yes, I use with Tina. Now I'm Nancy. Untuk berupa menunjukkan rasa cinta dan sayangnya, maka dia pakai tato.
0: Tapi repot ya kalau tato ini kan sakit ya kalau
1: Makanya saya bilang, dia ngasih tau saya, you should be only one, the one and only. Jangan kayak saya, sehingga badan saya rusak penuh nama.
0: Iya lagi, itulah ya teman Prodo, makanya gak usah tato-tatoan lah ya.
1: Okay, gitu.
0: Masih mending kita cat rambut teman Prodo.
1: Cat rambut, betul.
0: Yeah, that's how we cope.
1: Okay.
0: Heartbreak gitu. Zaman sekarang kayak gitu.
1: Let's go to party. The party said, okay, your hair should be gold. Or like, okay. Nah, ternyata di pesta itu ketemu cowok misalkan ya. Okay, udah gitu broke. Ganti lagi nih
0: biru misalnya. Iya kenapa ya,
1: menunjukkan perasaan.
0: Iya benar-benar gitu ya. And sometimes when we go back to our natural hair color, terus orang-orang kayak, oh so you're healed. Yeah, I am.
1: Yeah, right.
0: Kayak gitu, kayak gitu. Semakin the more light your hair itu, the more misalnya kita bisa ngerasa, oh lu lagi sakit hati banget ya gitu kayaknya.
1: Betul.
0: Aduh, berarti ini liriknya benar-benar lagi menggambarkan anak muda zaman sekarang ya sebenarnya ya. Dan ini benar-benar ngejelasin tuh, I bleach my half of my hair. Aku nge-bleach setengah rambut aku pas aku lihat si Zoe tuh di Vespa kamu, katanya. Okay. Gitu, teman Pro 2. Oke, sekarang pre-chorus-nya Mr. Big. Ini menarik ya ternyata. Betul. Liriknya ya.
1: Belajar lirik dengan bahasa Inggris itu sangat menarik.
0: Iya, kayak bercerita gitu. Aku baru sadar gitu, juga ternyata liriknya benar-benar ya ringan juga sih gitu. Now there's drama. Found a club for that where I met you. Yeah, okay. Had a heart attack. At the end, yeah, we burned. Made a couple U-turns, you were it till you weren't. Itu maksudnya apa ya, Mr. Bike? Kira-kira. Now there's drama. Found a club for that. For that, where I met ya. Had a heart attack. Mungkin dia lagi cerita ada drama, yeah, gitu kali ya.
1: Itu menarik sekali gitu. Okay. Jadi, saya lebih baik menghindari dia, karena kan bisa sakit jantung. Heart attack itu lebih pada, betul ya?
0: Heart attack. Iya, yeah, heart attack.
1: Heart attack gitu kan. Dia lebih menghindar karena kalau ketemu dia mati.
0: Oh iya iya benar. At the end yeah we burn. Oh berarti mungkin kayaknya ketemu deh. Betul. Made a couple U-turns, muter balik kali ya.
1: Betul.
0: Oh muter balik. You were it till you weren't. Itu apa ya artinya? You were it till you weren't. Mungkin kamu adalah sesuatu sampai kamu hilang, enggak mungkin kan?
1: Betul,
0: kayak gitu
1: betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Yeah. Maybe Nikki is trying to tell about her ex-boyfriend.
1: That's it.
0: Probably.
1: Yeah.
0: Kayaknya. Yeah. Oh ya, yeah. Aku mau nanya deh Mr. B, kenapa banyak yang kayak match ya? Itu bahasa ini apa ya? Maksudnya sebutannya apa? Dari match you, match ya. Itu berarti
1: ada jargon, ada slang, itu saja kan.
0: Oh, yeah.
1: Ada singkat-singkat. Di kalangan Lala pasti juga ngomong bahasa Indonesia kan, enggak mungkin ngomong kayak dengan saya.
0: Iya,
1: bahasanya
0: betul.
1: Beda
0: betul,
1: gitu.
0: Betul,
1: ada yang disingkat-singkat. Gotcha, itu kan got you.
0: Iya, yeah, got you, I got you.
1: Got you. Saya masih ingat itu ada lagu. Dia menunjukkan seorang laki-laki yang tidak punya. I'm not the actor, I'm not the star. Yeah, yeah. Even I don't have my own. Itu betul-betul karena dihina sama ceweknya. Dia bilang, saya begini adanya gitu. Kalau pakai bahasa Inggris kayaknya enak gitu ya.
0: Iya, benar. Kalau pakai bahasa apa ya? Yalah, aku mah emang bukan aktor.
1: Kayak apa sih lo gitu kan?
0: Cringe deh gitu. Iya. So that is very important. That's why you should learn English, teman Pro 2. Even walaupun bahasa Inggris lah juga nggak sebagus itu sih, teman Pro 2. Terutama Grammarly.
1: Your English is very good. Grammar sampai saat ini, kalau saya jadi guru ya, Lala no mistake.
0: Iya. Oh my god, alhamdulillah.
1: Enak ngobrol.
0: Oke, alhamdulillah. Oke, terakhir nih chorusnya ya. High school in Jakarta, sort of more than Sparta. Itu lagi slang lagi ya. Sort of more than Sparta. Had no chance against the teenage suburban armadas. Suburban, pinggiran ya.
1: Suburban armada.
0: We were a sonata. Thanks to tight-lipped fathers. Yeah, living under that was hard, but I loved you harder. High school in Jakarta, an elaborate saga. I still hate you for making me wish I came out smarter. You love hate your mother, so do I. Could have ended different. Then again, we went to high school in Jakarta.
1: Okay.
0: Ada nggak di sini yang menarik perhatian Mr. Big gitu dari liriknya?
1: Ya, itu dari suburb sampai big series ya. Ada. Benar gak sih?
0: Suburban.
1: Okay. Sama yang Jakarta. Jakarta. Itu aja udah bisa menggambarkan betapa tergantung sudut pandang ya, point of view, apakah Jakarta lebih menarik atau suburban.
0: Okay,
1: itu menarik. Menurut saya sih itu agak mengekspresikan feeling gitu. Perasaan.
0: Saya
1: kalau saya di zaman era saya mau ngafalin tuh lagu. Lagu pembukaan itu kalau ada acara.
0: Iya, benar-benar. Iya, karena benar-benar ngejelasin perasaan sebagai anak muda ya,
1: betul,
0: lagu ini
1: betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Aduh, gimana nih teman Pro 2? Ada nggak yang kamu baru pelajari dari liriknya High School in Jakarta by Nicky Zevanya? Coba dong kasih tahu ke Lala atau boleh banget kamu VN juga voice note nih misalnya. Nika, tadi aku udah nyobain kayak gini. Langsung kirim aja ya teman Pro 2 ke WhatsApp Pro 2 081260209696.

0: Masih barengan sama lo tentunya dan Mr. Big juga, teman berdua. Yeah, so, you, tadi kita baru aja bahas tentang liriknya High School in Jakarta ya, Mr. Okay, Big. Betul. Ternyata ini seru banget ya liriknya ya. Seru banget dan emang definitely kayak emang menjelaskan tentang masa sekolah nih kayak gini gitu ya. Tapi relate gak sama
1: relate,
0: Mr. Big?
1: Relate.
0: Oh, relate.
1: Even harder to understand with this different song with my age.
0: Yeah.
1: Jadi liriknya, pilihannya, musiknya, tune-nya berbeda. Tapi sepintas dibantu oleh Lala, saya ngedenger, oh iya, memang lagu zaman sekarang.
0: Iya.
1: Yeah. Relate banget ya.
0: Bener. So this song is so interesting, teman pro 2. Jadi aku harap kalau misalnya kamu dengerin lagi lagu-lagu bahasa Inggris tuh, ya coba dibedah juga liriknya gitu.
1: Betul, sepakat.
0: Iya kan, Mr. B, karena kalau misalnya kita tahu artinya juga, kalau nyanyi tuh makin dapet ya perasaannya. Yeah, ya.
1: Betul. Ada kalanya misalkan hanya menghafal saja. Let's try to understand what the people in front of the camera.
0: Yes.
1: Saya paling senang kalau lihat para artis atau penyanyi, dia berusaha menghafal lagu dengan penuh penghayatan.
0: Benar, ada juga
1: penyanyi yang dia gak tahu artinya, sehingga antara mimik wajah dengan lagu different. Ini lagunya harusnya dapet nih.
0: Iya.
1: Tapi karena dia gak ngerti, hanya datar flat. So I agree with you Lala, you're good in singer, you're good in singer song, and ternyata listener penyanyi juga nih. Semester akhir seni UPI ya.
0: Thank you very much, Mr.
1: Well,
0: Big.
1: Well, if you are good in English and you are in English department, just fine. Mm-hmm. But you are good in English, you are not in English department, this is a very fantastic.
0: Oh my God. Yes. Thank you very much. Such an honor talking to you, Mr. Big.
1: Okay.
0: Anyway, aku mau nanya-nanya lagi nih sekarang tentang Mr. Big aja sih. Okay. Kita okay, lebih dalam mengenal tentang Mr. Big yang nomor 2 ya. Is there some person who inspires you to learn English?
1: Well, there was someone namanya Bapak Benny.
0: Mr.
1: Benny itu dia punya kursus di daerah Jalan Cimindi.
0: Okay.
1: Namanya PQEC, Private Quick English Conversation. Satu-satunya tempat yang kita boleh ngobrol bahasa Inggris apapun.
0: Oh.
1: Ya, kita pakai teks mirip scripts kayak mau main film gitu.
0: Okay.
1: Dialog. Hari ini kamu ngapalin tentang Pancasila ya dalam-dalamnya. Jadi saya, what is the essential of Pancasila? Pancasila is blah blah. Terus kita hafalkan. Naik tingkat itu karena kita satu-satu hafal.
0: Oh.
1: Kedua, kamu coba hafalkan tentang sejarah. We learn of sejarah, misalnya history of Indonesia. Nah, ternyata praktek best practice of this English course itu nyimpen memori. 92 saya mulai kursus bahasa Inggris.
0: Okay.
1: Di tempat itu, kemudian di 94 saya masuk ke intensive English course di Jalan Abdul Rahman Saleh dulu. Tiba-tiba baru menjadi siswa karena Pak Jono itu seneng lihat saya ngobrol, langsung udah deh kamu jadi asisten aja kasih bapak gitu. Kita bangga banget. The first I get the money.
0: Iya.
1: Jadi memang seperti Lala bilang tadi, harus dapat feel-nya.
0: Benar.
1: Harus dapat. Sehingga menyanyikan lagu misalkan tentang kesedihan, broken heart or happy dengan bahasa Inggris yang bagus, jadi inspirasi.
0: Iya, sempro 2 balik lagi sih. Tadi memang harus diulang-ulang ya. Bagian kalau kita itu harus dapat, kita harus dapat feel-nya, kita harus mencintai dulu nih subjek yang mau kita pelajari, terutama in English gitu.
1: Betul.
0: Tapi pernah gak kesulitan belajar bahasa Inggris?
1: Yeah, as I told you before, I got a problem with the
0: grammar,
1: eight part of speech or grammar. Itu agak sulit untuk memahami gitu. Apalagi setelah you are not least but also gitu. Harus pakai gitu. You are not only but also harus dipasangkan gitu. But anyway, we have to learn more. Tapi kalau kita ngobrolnya udah enakin, maka belajar grammar kalau dalam bahasa Sunda itu kayaknya gak terlalu sulit. Karena karena kita percaya ketika ada orang bilang, kamu bahasa Inggris bisa di pertanggungjawabkan. Ya, oh ya, saya suka dulu BBC. Jadi walaupun siarannya malam jam 2, saya suka ngedengerin untuk memperkuat listening. Sehingga bisa membedakan gitu, mana American, mana British, mana Australian gitu. Tapi listener, yang paling saya suka itu adalah ternyata bahasa Inggris Indonesia.
0: Bahasa Indonesia.
1: Jadi agak lebih mudah. Satu lagi nih, dosen saya ini dosen UPI itu sekarang di PGSD gitu. Dulu dosen bahasa Inggris, dia bilang gini, what you have to think is, let's speak very simple. Sehingga ada namanya istilahnya kiss. Saya bilang saya udah GR. Kamu harus kiss ya Wahyu. Waduh, tuh dosen.
0: Ini buat, maksudnya apa gitu
1: maksudnya
0: ya?
1: Maksudnya apa? Maksudnya gini. Keep it simple, stupid.
0: Oh, yes, keep it simple, stupid. Oh my god.
1: Jadi kesannya jangan sok-sok ngomong susah, biar orang lain yang ngerti gitu. Semuanya bikin keep it simple, stupid. Nah, kata stupid itu enggak enak.
0: Sebenarnya ya.
1: Saya berarti,
0: iya.
1: But that is anyway, I got it from them.
0: Jadi banyak yang
1: inspirasi
0: gitu, Lala. Iya, so sebenarnya apapun yang kita bahas hari ini tuh balik lagi sama banget kayak tagline-nya ya.
1: Betul.
0: Yaitu speak more and fearless, gitu teman Pro 2. Oke deh, aku mau pesan-pesannya nih untuk teman-teman dari Mr. Big dong tentunya, teman-teman Pro 2 semua, supaya makin semangat belajar bahasa Inggrisnya.
1: To you Pro 2 FM listeners, and I'm very happy to be here. I was invited by Lala and friends. Honor, such as an honor. But I'll tell you, if you are good in English, believe me and trust me, you get us your future. Even that you have to learn more another subject or science. Gitu. Jadi intinya, listener jangan takut berbicara, lebih banyak ngomong bahasa Inggris supaya lebih yakin. Hafalin deh lagu-lagu, hafalin deh berita-berita di newspapers atau di radio gitu, dengerin, latih sehingga kita adaptif gitu. Karena Profesor Koyo salah satu dia bilang English is repetition lah. Jadi pengulangan-pengulangan, repetition, pengulangan-pengulangan. Yeah, yeah. Jadi kalau kamu misalnya ngomong gini, can I go to your house today? Ulangi lagi, can I go to your house today? Sampai benar-benar kayak main musik tuh, saya suka main musik lah. Sehingga perpindahan chord itu nggak terasa gitu.
0: Yeah.
1: Gitu. Sehingga udah otomatis. Oh, kalau nyanyi begini saya langsung ke A minor deh. Lala lebih tahu. Nah itulah yang dipikirkan, bahwa bahasa Inggris itu sebetulnya mengasihkan.
0: Iya.
1: Tapi untuk awal, coba pendekatannya sendiri dulu. English is an art. English is art, not only a science.
0: Yes, itu. Yes, exactly. Tepuk tangan dulu dong teman Pro 2 untuk Mr. Big. Speak more and feel less, teman Pro 2. Anyway, thank you very much for coming here, Mr. Big, and talking and sharing with listeners today, and talking with me also. Thank you very much, Mr. Big. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya.
1: Amin.
0: Ya. Seru banget hari ini ngobrol sama Mr. Big ya.
1: Yes, me too. I got insight from you as a beautiful girl, very young, smart, intelligent.
0: Oh, thank you very much. Wow. Thank you very much, Mr. B.
1: Lucky your mom and your dad. Say hello to them, ya.
0: Okay, I will. Okay. Thank you very much sekali lagi. Thank you very much. Dan untuk teman-teman Pro 2, jangan patah semangat. Kita harus terus belajar bahasa Inggris ya. Speak more and feel less.

Salah satu motif batik yang paling terkenal dari Yogyakarta adalah motif kaung. Motif batik ini berbentuk bulat-bulatan yang menyerupai buah kaung atau buah aren yang disusun secara geometris. Dalam kebudayaan Jawa, motif kaung yang disusun geometris ini diartikan sebagai lambang terjadinya kehidupan manusia, dengan harapan agar manusia tidak melupakan asal-usulnya. Motif batik kaung juga dikenal sebagai lambang keperkasaan dan keadilan. Jadi tidak heran jika dulunya batik kaung hanya boleh dikenakan oleh orang-orang tertentu saja, seperti pejabat kerajaan.

0: ada tiga hal yang bikin Tiara seneng. Yang pertama, main kucing. Yang kedua adalah makan. Dan yang ketiga adalah dengerin Pro 2 Bandung dong.
1: Pro 2 FM Bandung,
2: teman terbaik kamu.

0: Kamu pernah dengar istilah heat stroke? Apa sih heat stroke itu? Secara sederhana, heat stroke adalah kondisi darurat medis di mana suhu inti tubuh naik drastis hingga di atas 40 derajat Celcius. Ini terjadi karena tubuh kita sudah kehabisan kemampuan untuk mendinginkan diri. Sistem pengatur suhu otak kita seperti hang atau mati total. Yang berbahaya, heat stroke tidak datang tiba-tiba. Biasanya diawali dengan kram otot atau kelelahan akibat panas. Tapi jika dibiarkan dalam hitungan menit, heat stroke bisa merusak organ dalam, menyebabkan kerusakan otak, bahkan mengancam nyawa. Ciri-cirinya, kulit kemerahan, kering dan terasa panas saat disentuh, denyut nadi cepat dan kuat, pusing hebat, mual atau muntah, hingga kebingungan atau kehilangan kesadaran. Bayangkan tubuh kita seperti mesin kendaraan. Saat mesin terlalu panas dan radiatornya rusak, maka seluruh sistem akan macet dan akhirnya mati total. Nah, heat stroke itu persis seperti itu. Tubuh kita adalah mesinnya dan keringat adalah radiatornya. Kalau kamu dan orang di sekitar kamu mengalami ini, jangan tunda, segera pindahkan ke tempat teduh, lepaskan pakaian berlapis, kompres tubuh dengan air dingin, dan yang terpenting, segera cari bantuan medis.
1: Pro2FM. Teman terbaik kamu. Pro2FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Halo, saya Bagus Awu, saya penyiar radio dan ngomongin soal Piala Dunia. Nah, ini Piala Dunia yang paling aku ingat karena itu adalah event pertama dan mungkin terakhir aku belum pernah nonton Piala Dunia lagi tahun 2010 di Afrika Selatan kalau nggak salah ya. Terus

orangnya Spanyol ya, orangnya Spanyol. Aku tuh perdana MC acara kayak gitu ya, dari jam 7 malam sampai jam 5 pagi. Capek banget, lebih ngantuk dan pusing. Gua harus ngapalin ini siapa pemainnya, atau ngasih cari tahu nama pemainnya siapa, siapa dari siapa yang main dan lain-lain gitu. Karena ngedadak. Terus dibayarin sama 100 ribu plus satu paket ayam nasi. Itu sih yang paling diinget. Selebihnya pemainnya dari Spanyol, David Villa kalau nggak salah ya, David Villa. Ya bener. Kenapa saya inget terus, karena kalau dia kan suka main di villa, kalau saya main di hotel, wajib.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Dari Six FM dari Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih sama Lala dong tentunya sekarang di sore ceria. Yes. Dan seperti biasa nih ya, kalau jam segini tuh biasanya kita akan membahas yang lagi viral banget gitu. Yang mungkin banyak yang bertanya-tanya, ini benar gak sih? Ini benar gak sih? Nah makanya sekarang kita akan ngobrol sama narasumber yang tentunya juga ahli ya di bidang ini. Nah coba kita sapa dulu aja sekarang ya langsung. Halo Pak Sony.
1: Halo semuanya.
0: Halo Pak Sony, halo. Ini kan ada yang lagi viral banget ya Pak Sony, sekarang lagi dibahas banget sama netizen-netizen. Katanya pemerintah Kota Bandung itu menyiapkan sejumlah langkah strategis nih untuk mendukung reaktivasi Bandara Internasional Husein Sastranegara yang direncanakannya itu mulai beroperasi Agustus awal nanti. Nah, salah satu upaya yang tengah disiapkan adalah penyediaan layanan angkutan penghubung ya atau shuttle nih untuk memudahkan mobilitas penumpang dari dan menuju bandara gitu. Nah, ini kan banyak anak muda yang bilang juga ya, kalau bisa berangkat dari Bandung, kenapa harus jauh-jauh ke Kertajati? Nah, itu kan poinnya nih yang lagi sering dibahas. Menurut Bapak sendiri, apakah dengan reaktivasi Bandara Husein ini memang bisa menjawab kebutuhan itu?
1: Ya kan sebenarnya harusnya ya antara Bandara Husein dan Kertajati mah nggak usah diadu-adu gitu. Ya biarkanlah Kertajati punya rutenya sendiri, terutama jarak-jarak jauh ya, misalnya ke Jepang ya, ke Amerika, ke Australia, dia kan disini melalui Kertajati ya. Nah kalau untuk yang dari Husein itu untuk jarak-jarak dekat, regional lah. Okay. Ya paling mentok, paling jauh untuk kalau internasional ya ke Malaysia, ke Singapura, ya atau misalnya ke apa, ke Bali ya, ke Balikpapan, itu aja sih cukup gitu. Jadi artinya kita tidak perlu mengadu ya, nggak usah memposisikan Kertajati sama Husein berebut ya, para rebut penumpang, nggak usah. Ya pisahkan rutenya.
0: Benar,
1: ya,
0: benar.
1: Masih kalau mau, iya enggaknya gitu aja gitu.
0: Iya, I see. Jadi emang harus dibedain teman produk. Oke, sebelum kita lanjut, aku tadi lupa mention Pak Sony ini adalah pakar transportasi ITB ya. Wih. Mantap. Jadi jadi ini semua jawabannya udah pasti benar karena ini dari ahlinya teman produk. Jadi balik lagi nih, janganlah banding-bandingin Kertajati sama Husein karena memang dibuatnya untuk berbeda ya. Tujuannya beda nih. Kalau Kertajati itu yang jauh-jauh, misalnya umroh gitu, umroh masih ada enggak ya Pak yang lewat Kertajati?
1: Ya, umroh buat masyarakat Jawa Barat dan Bandung Raya memang semuanya akan diarahkan dari Kertajati.
0: Oh, oke. Okay,
1: ada pesawat yang direct dari Kertajati ke Jeddah gitu.
0: Oh, tapi
1: ke Madinah.
0: Tapi masih jarang ya karena kemarin orang tua Lala pun umroh tapi ke Jakarta dulu tuh, Pak.
1: Nah, itu karena masih belum ditetapkan. Harusnya kan sudah mulai diatur semua yang umroh dari Jawa Barat khususnya di kawasan Bandung Raya dan kawasan Cirebon itu semua dari Kertajati. Nah, ini memang belum dirutinkan ya. Jadi travelnya ya masih menimbang-nimbang mana yang lebih enak, ke Kertajati atau ke Cengkareng.
0: Ke
1: Cengkareng karena yang di Kertajati belum jelas jadwalnya.
0: Harusnya
1: itu yang kata saya tadi, harusnya pemerintah langsung ngatur sok semuanya yang jauh-jauh ngumpul di Kertajati.
0: Okay.
1: Ya, yang dekat-dekat ngumpul di Husein. Kan harusnya gitu
0: pemerintah. Iya, benar.
1: Mengatur itu gitu ya.
0: Iya, iya, terutama kalau misalnya jemaah-jemaah dari Bandung gitu ya, mending sekarang ngerahinnya ya ke Kertajati aja gitu ya. Untuk mendongkrak ekonominya juga enggak sih? Maksudnya kita udah bikin bandara di sana, masa enggak dipakai mah sayang ya, Pak ya?
1: Betul, makanya saya sih kalau saya mah lebih nodongnya Pak Gubernur gitu ya.
0: Iya, benar.
1: Jadi sekatu dikembangin gitu kan. Cenah ada Rebana. Kenapa Rebana nggak diterusin ya kan? Katanya mau ada Aerocity di Kertajati. Kenapa itu nggak segera dibangun ya seperti itu? Katanya mau jadi apa, pusat umroh untuk Jawa Barat,
0: ya,
1: Jawa Barat juga sebagian Jawa Tengah. Kenapa nggak diderin gitu ya? Ya gitu, seperti itu aja gitu. Jangan ya, anak muda kan kritis ya, lihat ya. Kebanyakan wacana doang
0: itu,
1: gitu.
0: Benar.
1: Ini itu gitu. Aridera iraha gitu.
0: Benar. Tapi Bapak sendiri pernah enggak sih menganalisis kenapa kira-kira ini tuh enggak diterapkan dari lama gitu? Kenapa baru sekarang nih akhirnya Bandara Husein diaktifin lagi, Kertajati diaktifin lagi, bahkan mereka mau nambah shuttle, kenapa baru sekarang gitu? Bapak pernah menganalisa hal itu enggak?
1: Ya, kalau masalah Husein itu memang janji kampanyenya Pak Wali Kota ya, dan juga ada masyarakat mengeluhkan gitu bahwa Husein itu harus dibuka lagi, gara-gara Husein ditutup ekonomi Bandung menjadi turun, kemudian pasar baru jadi nggak laku, wisata Bandung. Ya, keluhan-keluhan itu ya kemudian ditangkap oleh Pak Wali Kota, kemudian Pak Wali Kota minta untuk segera dibuka Husein gitu, walaupun sekarang ceritanya nggak sebeda. Dulu Husein benar, begitu ditutup kita kesulitan, tapi
0: iya,
1: kan sekarang sudah ada kereta cepat.
0: Iya sih.
1: Ya, kalau ada kereta cepat mungkin orang kalau main ke Bandung sekarang nggak usah nggak usah bikin pakai pesawat.
0: Benar, benar, benar.
1: Mendarat aja di Soekarno-Hatta, kemudian lanjut pakai kereta cepat. Itu banyak yang dilakukan oleh orang-orang Malaysia dan Singapura kalau mau main ke Bandung. Jadi udah agak beda gitu. Jadi kalaupun nanti dia September Oktober ya, September lah katanya dibuka, mungkin tidak akan seramai waktu dulu
0: awal,
1: awal sebelum ditutup. Nggak akan seramai itu karena pilihannya sudah banyak orang. Sekarang kan yang daya tarik orang ke Bandung itu kan kereta cepat,
0: bukan
1: pesawatnya, bukan Husainnya, ya pengen nyobain kereta cepat. Itu juga harus diperhatikan oleh pemerintah Kota Bandung.
0: Iya, setuju. Tapi memang ini sangat memudahkan sih tentunya untuk orang Bandung ya, atau orang luar Bandung yang sering bisnis trip gitu ya, dengan dibukanya lagi Husain sih. Karena kan banyak tuh yang hobi traveling, mungkin orang-orang Bandung pengen ke Bali tuh biasanya jadi dua kali karena harus ke Jakarta dulu, tapi sekarang bisa langsung ke Bali lagi gitu ya Pak ya sebenarnya.
1: Betul, jadi memang ada pasarnya lah ya.
0: Benar.
1: Orang yang pengen lewat Jakarta pakai kereta cepat enggak. Orang yang pengen direct dari Bandung ya ke Bandung enggak.
0: Lagi
1: pula kan yang daerah ke Bandung itu kan gak banyak ya.
0: Bener.
1: Kalau gak salah cuma dari Padang, dari Bali, Balikpapan, Pekanbaru.
0: Iya.
1: Terus mana lagi?
0: Dulu ya, sempat dari Masa, Jogja ada ya Pak ya, tapi ditutup.
1: Jogja itu mungkin masih ada yang baling-baling, tapi tidak akan tiap hari.
0: Oh,
1: ya, tetap kan tapi mungkin tidak akan tiap hari. Karena kan dengan adanya dibuka 8 jalur penerbangan, ya ke beberapa kota di Indonesia, dari Balikpapan, di Sumatera, di Kalimantan, sama di Bali, ya mungkin slot waktunya menjadi nggak cukup ya, sehingga mungkin yang baling-baling itu harus kalah, mungkin tidak tiap hari.
0: Iya. Jadi tetap ada, tapi memang dikurangi tempur dua, karena kan kita akan menambah jalur baru gitu. Nah, Pemkot ini kan berencana menyiapkan layanan shuttle. Nah, menurut Bapak sendiri, fasilitas ini tuh sepenting apa sih? Maksudnya untuk daya tarik lah, supaya orang benar-benar tuh mau balik lagi untuk ya udah deh kita bandara Husain aja lah gitu. Dengan adanya shuttle ini.
1: Penting.
0: Okay.
1: Penting karena sekarang ya, kalau kita ingat zaman Husain sebelum ditutup, kalau kita turun di Husain, kita kan enggak bisa naik taksi. Harus naik taksi bandara, udah mahal, jelek,
0: kadang-kadang
1: pelayanannya enggak bagus.
0: Iya.
1: Itu suka bikin kesel, ya kan? Terus yang lebih mirisnya lagi adalah kalau kita enggak mau naik taksi, kita harus jalan ke Pajajaran.
0: Iya, lagi benar.
1: Garuda ya nunggu naik taksi di situ atau jalan ke arah Pajajaran ya, itu kan jauh, lumayan jalannya sih udah ngukur itu jalannya itu antara 600 sampai 400, kalau yang ke arah Pajajaran itu sekitar 600 sampai 700 meter,
0: kalau
1: ke arah Jalan Garuda itu sekitar 400 meter. Bayangin kita jalan pakai koper di trotoar yang gak rata.
0: Iya benar, mana kita kan habis traveling pengennya nyantai ya Pak ya.
1: Iya, kita dipaksa oleh Husain gitu.
0: Benar-benar
1: ya, dipaksa oleh Husain. Pokoknya kalau turun dari pesawat wajib pakai taksi kami.
0: Iya.
1: Ya kalau masalahnya taksi bandaranya bagus, pakai AC, tidak mahal, oke, nggak masalah gitu. Dan yang saya nggak tahu, mudah-mudahan ini ada wacana katanya nggak boleh masuk lagi angkutan umum, kan nggak benar gitu.
0: Iya lagi benar.
1: Alasannya ini karena kawasan militer.
0: Oh jadi, iya.
1: Harus Ceksaha, Surabaya, ya Teh Lala, Surabaya itu kan Bandara Juanda, itu di kawasan militer.
0: Iya.
1: Boleh ada bis masuk.
0: Oh ya, tetap ya?
1: Trans Surabaya itu masuk ke situ Teh, Damri masuk ada di situ.
0: Iya maksudnya.
1: Kemudian
0: kan ini.
1: Sucipto, ya.
0: Iya di Sucipto juga betul.
1: Militer. Ada sudah di Jogja,
0: betul.
1: Bandara militer masuk gitu.
0: Iya malah ada AU ya di sana.
1: Iya itu Trans Jogja, terus kemudian ada apa? Damri masuk.
0: Iya.
1: Jadi masalahnya apa? Kalau masalah ketertiban, enggak juga. Tinggal diatur aja.
0: Benar.
1: Jadi pertanyaan, kenapa sih enggak boleh gitu? Oke lah, kalau angkot enggak boleh masuk, enggak apa-apa. Tapi bilang Transmetro Jabar masuk lah.
0: Iya, Gojek atau Gokar gitu ya.
1: Ya, Gojek, Gokar juga masuk, tapi setengah mati. Kalau kita pakai Gokar, itu ternyata Gokarnya itu mobilnya bukan mobil Gokar, tapi mobil taksi bandara.
0: Oh ya ampun.
1: Kan gitu ya, jadi ketipu gitu ya. Nah ini kasihan kan masyarakat, kasihan. Akhirnya apa? Masyarakat maksain minta dijemput. Nah kalau minta dijemput, akhirnya cukup enggak juga. Ya dikeluhkan juga loh masyarakat, masa cuma ngejemput aja harus bayar 15.000.
0: Iya.
1: Lewat doang.
0: Bener lagi.
1: Kayaknya kok ya, mudah-mudahan nanti setelah dibuka ini udah jangan ada lagi mental malakin lah penumpang-penumpang yang akan turun dari Husain gitu. Ini kan kita jadi malakin gitu
0: soalnya. Iya.
1: kan lucu gitu, koperasi angkutan udara kok, koperasi TNI kok jadi malakin penumpang gitu. Ya, ini yang mungkin Pak Wali Kota harus aware gitu.
0: Oke, oke, oke.
1: Misalkan tuh, kalau mau dibenahin, benahinnya tuh termasuk akses. Makanya jaga satol itu bagus.
0: Iya, ya, betul. Itu solusi ya sebenarnya apa ya, dari kita yang sulit misalnya. Iya. Misalnya dengan aturan mereka, oke lah mereka melarang kita masuk online atau transportasi umum. Tapi mereka menyediakan shuttle, oke, itu adalah solusi gitu. Semoga benar-benar direalisasikan ya.
1: Iya, harus gitu. Kalau enggak mah ya kemunduran gitu.
0: Iya, benar-benar.
1: Capek-capek kita maksa Husein dibuka, tapi pelayanannya kayak dulu lagi, acak-adut gitu.
0: Iya.
1: Ya kan sebenarnya sayang gitu. Malu dengan kita, dengan bandara-bandara lain yang bersatu dengan militer.
0: Habis
1: cuma bandara di Indonesia kan nyatu dengan militer.
0: Benar, benar.
1: Di Ngurah Rai, di Ahmad Yani Semarang, dia di Sucipto Jogja, bahkan di Solo, itu semuanya kawasan militer semua.
0: Betul.
1: Bisa kok angkutan umum masuk.
0: Iya, benar.
1: Masalahnya apa gitu, tinggal diatur aja gitu. Ya.
0: Benar-benar, saya setuju sekali. Jadi semoga memang adanya shuttle ini atau pembukaan kembali Husein ini bukan jadi kemunduran ya sama Pro 2, tapi adalah kemajuan. Betul. Dan tentunya juga harus diperbarui lagi lah sistem-sistemnya. Terakhir nih Pak Sony, boleh, kalau misalnya boleh ngasih harapan, seperti apa sih bandara yang ideal untuk generasi muda sekarang? Gak cuma deket dong tentunya ya, tapi juga yang nyaman, cepat dan mudah diakses. Menurut Bapak sendiri tuh yang gimana sih bandara ideal?
1: Ya, kalau anak muda sekarang kan yang penting semuanya harus simple ya. Sistem informasi jelas ya.
0: Yes, betul.
1: Terus kemudahan untuk, kalau sistem informasinya udah cukup bagus lah, dengan pengelola dari Angkasa Pura memang sudah cukup bagus sistem informasinya. Ya kalau yang delay-delay itu urusan maskapai lah sebenarnya. Tapi yang penting adalah untuk bandara yang bagus itu adalah aksesnya mudah. Aksesnya mudah itu adalah masyarakat punya banyak pilihan mau kesana gitu.
0: Benar-benar.
1: Misalnya masyarakat mau bawa motor, parkir inapnya ada nggak? Ada dan aman. Mau bawa mobil, nggak cuma sebentar, kebalinya cuma 2 hari, kebalik papanya cuma 2 hari,
0: ada urusan apa gitu
1: presentasi atau gitu. Ya daripada bulak balik rumah saya ada di Soreang, ngapain bawa mobil repot?
0: Iya, mending taro dulu lah ya gitu.
1: Dia udah taro. Nah sekarang pertanyaannya, ada nggak tempat inap buat mobil, motor, ya yang aman? Harusnya dipikirkan seperti itu. Bahkan kalau perlu sepeda gitu. Ya, teman-teman yang kos pengen pulang dulu gitu ya, kangen gitu ya. Misalnya lagi kos yang di kos, lagi kuliah di Bandung ya, pengen pulang dulu misalnya ke Padang gitu kan. Uangnya gak dikirim-kirim sama orang tua, sekalian mau nengok atau apa. Ya kan gak ada motor, ada sepeda, pakai sepeda aja. Harusnya bisa gitu. Jadi bandara itu aksesibilitasnya harus baik, dalam artian banyak pilihan orang untuk kesana. Naik sepeda bisa, mau nginepin motor bisa, nginepin mobil bisa, angkutan umum ada, shuttle ada, taksi pun silakan, tapi nyaman, terus harganya tidak nyekik gitu. Nah kayak gitu. Itu kalau bandara itu yang bagusnya seperti itu, aksesibilitasnya bagus, dalam artian banyak pilihan orang mau kesana gitu.
0: Setuju, Tom Pro 2 juga pasti setuju dong tentunya, apalagi yang ngomong adalah pakar transportasi. Jadi balik lagi nih Tom Pro 2, kita doakan bersama-sama semoga pembukaan Husein nanti itu adalah kemajuan ya. Dan semoga tadi sesuai
1: diviralkan biar aksesnya bagus.
0: Yes, benar, kita viralin juga. Kita ya pokoknya kita gempor-gemporin akses Husein nanti harus bagus sama Pro 2. Oke deh Pak Sony, terima kasih banyak ya udah ngobrol barengan sama Al dan temenin Pro 2 juga. Iya. Makasih banyak, semoga kita bisa ngobrol langsung ya Pak Sony ya.
1: Oke, siap.
0: Ya udah, selamat sore Pak Sony. Terima kasih. Bye-bye Pak Sony. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tom Pro 2, setuju kan ya pasti dengan statement bandara itu harus mudah aksesnya. Karena benar sih, kadang yang paling sulit setelah pulang atau pergi gitu ya adalah mencari transportasinya. Semoga nanti dengan dibuka bandara Husein, ngedengerin lah ya keluh kesah masyarakat.

Teman Pro 2, kalau mau bilang terima kasih banyak buat kamu yang udah dengerin Lala dari jam 12 sampai udah mau jam 6 nih. Thank you very very much Teman Pro 2. Banyak banget ya, hari ini programnya kita belajar bahasa Inggris, ada juga kita ngobrol tentang transportasi dari Husein. Aduh, seru banget. Makasih banyak sekali lagi, makasih banyak. Tapi kamu jangan sedih, abis ini ditemenin jaga malamnya sama Randy ya. Dan jangan lupa juga kamu siap-siap untuk sholat maghrib ya, karena bentar lagi azan kumandang azan maghrib akan dikumandangkan. Jadi kamu harus siap-siap wudu ya, wudu. Jangan lupa, okay, Teman Pro 2. Yaudah deh, halnya sekalian mau pamit dulu dan mau bilang bye-bye. Terima kasih sudah dengerin aku. Kapan-kapan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

0: jami'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Alhamdulillah, azan sudah berkumandang. Tinggalin kesibukan kamu sebentar yuk untuk mengambil air wudu dan menunaikan ibadah salat. Semoga amal ibadah salat kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Amin.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.

Selamat malam minggu teman Pro 2. Duh, serem banget Randy bisa nemenin kamu masih di Suara Ceria sampai nanti jam 7 malam teman Pro 2. Dan di jam 7 malam nanti bakalan ada jaga malam juga sampai jam 12. Pokoknya full malam minggu ini barengan sama Randy ya. Gak boleh sama siapa-siapa. Cegitu cosplay ini Nikki Obsession. Makin sini makin dikit yang misalnya bioskop yang nayangin film itu teman produser. Gue saranin buat kamu yang belum nonton, mending nonton deh kalau masih ada di bioskop. Karena wow, experience-nya harus kamu saksikan langsung di bioskop sih. Kalaupun nanti ada di OTT pasti beda banget rasanya. Atau mungkin kamu punya rencana lain di malam minggu ini teman produser yang bisa diceritain juga sama Randy, boleh banget. Kalau mau cerita-cerita, save dulu nomornya Pro 2 dari sekarang di 0812-6020-9696. Atau kamu juga bisa DM ke Instagram @pro_2bdg. Let's go teman Pro 2. Kita mulai malam minggu yang membahagiakan ini. Berikan sama Randy Aditya, masih di Sore Ceria.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Iya, semua berdua sore ceria masih barengan sama Randy Aditya nemenin malam minggunya kamu sampai nanti jam 12 malam. Gokilin lagunya malam minggu banget nih. Jadi salah satu yang akan on repeat buat Randy sepertinya Major Lazer, Miss Dynamite, Laid Back Look with Sweet, teman berdua. Dan Randy kayaknya harus mengucapkan permohonan maaf ya, dan juga klarifikasi atas Gibol Man versus Machine kemarin, karena di akhir Randy kayak closing bye bye. Wah, Gibol terakhir, saya lupa Gibol tuh Jumat Sabtu. Jadi masih ada satu kali lagi ternyata kita ngebahas Pesta Bola Dunia 2026 sama si Rosemary ya. Stay tune teman Pro 2, abis ini bakalan ada live TikTok juga di @pro_2bdg.

0: Pesta Bola Dunia 2026 Toma Pro 2 Gibol Man versus Machine. Let's go. Let's go. Let's go. Mohon maaf ya. Kemarin saya sempat ngomong Gibol Man versus Machine terakhir. Ternyata masih ada satu hari lagi. Seri. So let's go. Gak apa-apa. Ini bikin sebuah Gibol yang lebih mendekati pertandingan jadinya. Karena malam ini, mungkin lebih tepatnya pagi ini jam 4 akan ada pertandingan perebutan juara ketiga antara Prancis melawan Inggris. Tapi sebelum kesitu Teman Pro 2, tadi pengen nge-recap dulu Pesta Bola Dunia 2026 yang udah pernah terjadi ya. Banyak kejutan, banyak tim kuda hitam yang ternyata bisa lolos sampai ke fase yang mungkin kayak 32 besar, 16 besar dan ada beberapa tim juga yang ternyata tanpa di duga-duga secara performa bagus, entah itu secara individual pemainnya ataupun secara kolektif gitu. Dan nanti pengen nanya sama Rosemary. BTW kita sapa dulu Rosemary-nya nih Teman Pro 2 ya. Rosemary, kamu siap buat siaran barengan sama Randy di Gibol Man versus Machine? Iya, sedang beli nasgor sepertinya Rosemary. Kita coba lagi ya. Rosemary, kamu siap untuk siaran bareng Randy di Pesta Bola Dunia 2026 Gibol Man versus Machine malam ini?
1: Saya sudah sangat siap. Berdasarkan data yang saya punya, malam ini kita akan menyaksikan pertandingan perebutan tempat ketiga antara Prancis dan Inggris. Persiapan apa saja yang sudah kamu lakukan untuk siaran nanti?
0: Sekarang siaran ya. Itulah. Biar dia melakukan apa yang dia inginkan. Oke, Rosemary nanti pengen nanya. Kira-kira kalau boleh recap pertandingan dari awal Pesta Bola Dunia 2026 sampai sekarang, tim mana yang menurut kamu ngasih paling banyak kejutan?
1: Kalau kita melihat ke belakang, salah satu kejutan terbesar adalah perjalanan timnas Maroko yang kembali menunjukkan penampilan impresif. Berhasil melaju hingga babak perempat final sebelum akhirnya dihentikan oleh Spanyol. Selain itu, tersingkirnya beberapa unggulan lebih awal seperti Brasil di babak 16 besar juga menjadi salah satu momen yang tidak terduga. Kalau menurut kamu sendiri, pertandingan mana nih yang paling membuat kamu tercengang?
0: Oh, tentu saja pertandingan Jerman versus Paraguay yang berakhir dengan kekalahan Jerman di babak adu penalti ya, yang sangat menyakitkan. Aduh, iya sih, Maroko, wah, gokil. Lawan Argentina, gokil. Lumayan juga tuh Maroko. Tanjung Verde juga mungkin jadi salah satu highlight karena ini tim debutan tapi performanya bagus. Kipernya gokil banget. Yang di tahun ini setelah ikutan Pesta Bola Dunia, dia jadi selebgram dadakan ya dengan capaian followers growth yang wah sut. Tahun ini gokil. BTW Teman Pro 2, kita juga lagi live di TikToknya, di TikToknya Pro 2 @pro_2bdg. Buat kamu yang pengen nanya-nanya sama Rosemary bisa komen di situ atau bisa juga WhatsApp ke 0812-6020-9696. Dia masih inget enggak ya si Rosemary ini soal prediksi skor Inggris versus Prancis? Kemarin tadi sempat tanya sama dia, dia jawab 2-1. Nah, apakah jeda waktu satu hari akan membuat prediksinya berubah? Kita tanya sama Rosemary. Rosemary, aku pengen kamu kasih prediksi skor untuk pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia antara Prancis lawan Inggris. Berapa-berapa kira-kira skornya?
1: Berdas.
0: Oke, diulang ya. Padahal menuju episode terakhir loh, masih aja ngeselin dia. Diulang, Rosemary. Aku pengen kamu kasih prediksi skor untuk perebutan juara ketiga antara Prancis lawan Inggris. Kira-kira skornya berapa?
1: Berdasarkan analisis data dari mesin, pertandingan perebutan tempat ketiga antara Prancis dan Inggris nanti malam diprediksi akan berlangsung ketat. Mesin memperkirakan kemenangan tipis untuk Prancis dengan skor 2-1, mengingat performa lini depan mereka yang tajam. Apakah kamu setuju dengan prediksi ini atau kamu punya jagoan lain?
0: Secara skor sama ya yang dia omongin, gokil. Konsisten juga nih AI satu nih. Boleh, boleh, boleh. Apa yang bikin kamu jadi benar-benar yakin dengan prediksi itu, Rosemary?
1: Kalau melihat data dari perjalanan mereka di pesta bola dunia ini, Prancis memang sempat menunjukkan performa yang kuat sebelum dikalahkan Spanyol di semifinal. Begitu juga dengan Inggris yang harus mengakui keunggulan Argentina. Nah, mesin menganalisis bahwa motivasi untuk merebut posisi ketiga ini akan membuat kedua tim bermain habis-habisan dengan sedikit keunggulan kualitas pemain di kubu Prancis. Kira-kira menurut kamu sendiri, siapa yang lebih diunggulkan malam nanti?
0: Wah, masuk akal juga sih, kadang-kadang ambisi yang begitu kuat untuk mencapai sesuatu bikin hasil tuh jadi sangat mengagetkan gitu ya. Let's see, pernah dilihat juga ya yang tadi Randy ceritain ya, Tanjung Verde, Maroko gitu kan, tim yang mungkin tidak sebegitu diunggulkannya tapi karena niat mereka sangat kuat ya, jadi bisa meraih skor-skor yang gokil gitu melawan tim-tim besar. Dan Inggris tentu bukan tim yang kecil ya, tapi mungkin secara apa ya, daya juang mereka gokil sih. Di pertandingan sebelumnya aja sampai final kan sebenarnya unggul duluan 1-0 dari Argentina, cuman Argentina kan jagonya ngagetin ya. Di babak akhir tuh wah, tiba-tiba ada A, B, C, tiba-tiba ada 2 gol yang pada akhirnya bikin Argentina yang unggul 2-1. Oke, okay, quite interesting nih. Prancis lawan Inggris ini kan akan diadakan di jam 4 subuh ya. Kita tanya pertanyaan sederhana dulu. Kalau pertandingan malam ini jam 4 subuh, sebenarnya di sana tuh jam berapa sih? Dan mereka akan tanding di stadion apa dan di kota mana?
1: Mengenai lokasi stadion dan kotanya, informasi detailnya tidak terlihat di layar saat ini. Dan mohon maaf, saya belum bisa menggunakan fitur pencarian untuk menemukannya. Untuk kepastian jamnya, jika jadwal menyebutkan pukul 4 subuh waktu Indonesia Barat, maka waktunya akan disesuaikan dengan zona waktu tempat pertandingan tersebut berlangsung.
0: Iya, oke, okay, tidak menjawab. Ah, mencari sendiri juga nih. Prancis versus Inggris. Coba. Iya, tahu di TVRI nontonnya Google. Lu sama aja kayak Rosemary lu, lama-lama lu. Ah. Prancis versus Inggris. Ah, oke, bentar. Tanding di stadion mana? Oke. Oh, Stadion Hard Rock di Miami Gardens, Florida, Amerika Serikat. Gokil. Wow. Sebenarnya secara antusiasme tuh gak tau buat Randy ya, perebutan juara ketiga tuh kayak menang tapi nggak juara juga gitu, tapi masih layak untuk ditunggu ya. Dan secara selebrasi pun kayak ya yeah, menang tapi juara tiga gitu, tapi gak apa-apa lah. Seenggaknya dua tim ini sudah berhasil untuk melaju ke empat besar semifinal dan mereka akan menentukan siapa yang lebih baik di antara mereka dan bisa menjadi juara tiga. Oke, teman berdua, kalau tadi udah nanya-nanya sama Rosemary, sekarang giliran kamu nih. Yang pengen nanya-nanya boleh banget. Sekali lagi tinggal langsung WhatsAppin ke 0812-602-09696 atau kamu juga bisa DM ke Instagram @pro_bdg. Masih barengan sama Randy Aditya dan juga Rosemary di Gibol Man vs Machine.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk, Di Balik Bola, Keyball Man versus Mesin, dan Visual Asal Review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Gimbal Band versus Machine Tomah Pro 2 barengan sama Randy dan juga Rosemary. Kita lanjut lagi buat ngobrolin seputar Pesta Bola Dunia 2026. Kalau tadi yang kita bahas adalah Inggris versus Prancis di perebutan juara ketiga yang akan diadakan subuh ini. Aneh banget ya subuh ini. Sekarang kita akan ngomongin soal pertandingan pamungkasnya antara Spanyol lawan Argentina di babak final akan dilaksanakan Minggu malam atau Senin pagi jam 2. Oke. Tadi kayaknya belum nanyain prediksi skor nih ya sama Rosemary soal pertandingan final. Kita coba tanya ya. Rosemary, sekarang kita bahas soal pertandingan final Spanyol versus Argentina. Kira-kira tebakan kamu berapa-berapa skornya dan siapa yang menang?
1: Wah, partai final antara Spanyol dan Argentina bakal jadi pertarungan sengit. Kalau melihat data performa dan ketajaman lini depan, mesin memprediksi Argentina akan keluar sebagai pemenang dengan skor tipis 2-1, apalagi dengan motivasi tinggi dari Lionel Messi. Bagaimana dengan analisis kamu, Randy? Siapa jagoanmu?
0: Sejujurnya, saya nggak punya jagoan di pertandingan final. Karena udah pada kalah ya. Nanti sempat berharap Portugal, ya tim CR7 lah. Sempat berharap juga Inggris kemarin, tapi gimana ya? Emang rada-rada undefeated gitu. Duh, sulit untuk mengalahkan Argentina. Tapi pokoknya aku mah kayak I show speed lah. Siapapun musuh Argentina, itu saya dukung. Soal ini ya, buat Messi mania. Okay, 2-1 untuk kemenangan Argentina. Skor 2-1 masih sangat masuk akal sih ya untuk pertandingan big match dua tim yang memang sama-sama kuat. Oke, kita bacain beberapa WhatsApp yang udah masuk teman Pro 2. BTW buat kamu juga yang nonton live TikTok ya Pro 2, boleh komen-komen pengen nanya sama Rosemary, pengen nanya apa, tinggal langsung tulis aja di komen ya. Rani akan ke WhatsApp dulu, ada Idam nih. Coba Rosemary, ada pertanyaan dari Idam di WhatsApp, katanya pengen nanya sama Rosemary. Kalau kamu jadi sebuah negara, kamu bakalan milih negara apa?
1: Itu pertanyaan yang menarik sekali, Idam. Kalau saya harus memilih, mungkin saya akan memilih menjadi negara yang memiliki konektivitas digital paling maju dan terbuka terhadap inovasi, seperti Estonia. Negara itu dikenal sebagai masyarakat digital terdepan di dunia. Kalau kamu sendiri, negara mana yang paling menarik perhatianmu?
0: Tentu negara Indonesia dong, oke ditanya. Tapi kalau ngomongin konteksnya pesta bola dunia, kalau kamu jadi negara, kamu akan milih negara apa?
1: Kalau dalam konteks pesta bola dunia, saya mungkin akan memilih menjadi Argentina. Mengingat sejarah sepak bola mereka yang luar biasa dan semangat juang yang selalu membara di setiap turnamen, rasanya seru sekali bisa jadi bagian dari euforia itu. Kalau kamu sendiri, lebih condong kemana?
0: Lebih condong ke negara selain Argentina apapun.
1: Kalau tidak memilih Argentina, saya mungkin akan memilih Maroko. Mereka tampil sangat mengesankan dan penuh kejutan di pesta bola dunia kali ini. Bagaimana menurutmu? Negara mana yang jadi favoritmu?
0: Nah gitu boleh lah, kalau Maroko masih oke lah. Cuman kan misalnya Maroko tuh kan dilarang ya. Dilarang Maroko. Seri. Randy tahu kamu udah mungkin puluhan atau ratusan kali mendengar jokes itu. Tapi masih aja lucu buat Randy. Oke, itu Diam ya. Kalau dia jadi negara dia akan memilih Estonia. Terus kalau pesta bola dunia dia milih Argentina. Oke, kita ngomongin soal pertandingan final lagi nih, Spanyol versus Argentina. Ada satu kejadian yang mungkin sempat ramai juga ketika Inggris melawan Argentina pada akhirnya berakhir dengan Argentina menang, yang membuat Spanyol akan berhadapan dengan Argentina. Lamine Yamal, seseorang anak muda yang kalau dibandingin sama Messi mungkin secara umur relatif jauh, dan ternyata Messi pernah melakukan sebuah sesi foto charity dengan dia waktu masih orok alias masih bayi. Coba kita runutin ya, berapa pemain bola yang pas bayi difoto sama pemain bola yang lain terus ketemu di final. Cuma dia doang loh. Cuma dia doang. Tapi kalau ngelihat head to head Spanyol sama Argentina, gimana ya coba? Ini tanya dulu nih, si Rosemary. Kalau dari data statistik head to head pertemuan Spanyol sama Argentina 5 pertandingan terakhir deh, itu gimana Rosemary?
1: Tunggu sebentar ya, saya akan mencarikan data statistik head to head 5 pertemuan terakhir antara Spanyol dan Argentina untuk kamu. Wah, kalau kita lihat data head-to-head 5 pertemuan terakhir antara Spanyol dan Argentina di semua kompetisi, catatannya cukup berimbang loh. Spanyol berhasil mencatatkan 3 kemenangan, sementara Argentina memenangkan 2 pertandingan lainnya. Kemenangan paling mencolok terjadi pada laga persahabatan di tahun 2018, di mana Spanyol menang telak 6-1 atas Argentina. Jadi kalau dari historisnya, pertarungan mereka selalu panas dan penuh gengsi. Apakah kamu punya firasat siapa yang akan menang di final nanti?
0: Aduh, firasat saya mengatakan juga Argentina sih, tapi masih tidak terima Argentina juara. Oke. Tadi mungkin bukan bermaksud untuk mengecilkan Argentina, justru kayak apa ya, seorang fans bola yang mungkin kebanyakan di sosial media juga gitu. Ya kayak show speed lah kurang lebih, ya kan? Yang menyadari bahwa Argentina punya power yang besar, punya tim yang solid, daya juangnya juga sampai ke babak akhir terbukti dengan kemarin semifinal menang lawan Inggris, unggul di babak kedua menit-menit terakhir. Tapi kayak, wah memang undefeated nih Argentina, back to back kayaknya. Oke. Mungkin kita harus, ini buat yang mungkin ngejagoin Spanyol, mungkin kita harus tetap membuka mata gitu bahwa Argentina bukan tim yang bisa diremehkan dan harus membuka kayak semacam pikiran juga bahwa ada kemungkinan memang Argentina lagi yang akan jadi juara pesta bola dunia 2026. Ada yang akan berbahagia of course ya, mungkin di antara kamu juga akan berbahagia. Tapi saya tidak bahagia. Pesta bola dunia 2026 ini begitu roller coaster untuk diikuti dan we'll see teman Pro 2. Kita masih punya satu segmen lagi untuk pesta bola dunia 2026 ini di hari Minggu. Bakalan ada visual asal review ya. Hari Minggu sore nanti, which is besok, itu mungkin akan lebih berfokus pada recap Pesta Bola Dunia 2026 secara overview dari awal sampai kemarin pertandingan Prancis versus Inggris, dan of course akan membahas juga soal Spanyol versus Argentina. Thank you banget buat Rosemary yang sudah menemani Randy di Giveaway Man versus Machine. Terakhir Rosemary sebelum kita closing, mungkin ada yang mau disampaikan buat teman Pro 2 yang lagi dengerin.
1: Tentu saja, untuk teman-teman Pro 2 Bandung yang masih setia mendengarkan, nikmati keseruan Pesta Bola Dunia 2026. Jangan lupa ikuti terus analisis dan datanya hanya di Gibol Man versus Machine. Semoga jagoan kalian menang.
0: Wih, bilang terakhir dong Rosemary, Pro 2 FM teman terbaik kamu.
1: Tentu saja, mengakhiri obrolan kita, ingat selalu bahwa Pro 2 FM adalah teman terbaik kamu.
0: Keren. Rosemary signing out, teman Pro 2. Rania Dita signing out. Gibol, Man versus Machine. Thank you.
2: Gibol, Man versus Machine. Obrolan penyiar sampai debat barengan AI personality.

0: Jauh di mata, dekat di hati. Jaga jaraknya, biar gak mati.
1: Stay tune on Prodwell FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
2: Jaga malam dengan Sama Randia di Tia Teman Pro 2. Kita mulai dengan Info Pro 2. Teman Pro 2, perusahaan rintisan milik Ben Affleck, Interpositif, diakuisisi oleh Netflix sebesar $587 juta atau sekitar 10,53 miliar. Netflix dalam laporan formulir 10Q perusahaan kepada Komisi Sekuritas dan juga Bursa Amerika Serikat mengkonfirmasi bahwa penyelesaian akuisisi telah diselesaikan pada bulan Maret. Perusahaan platform streaming film itu membeli perusahaan rintisan milik Affleck yang berdiri pada 2022 dengan tujuan mengembangkan alat berbasis kecerdasan buatan yang menempatkan pembuat film sebagai pusat dari proses.
1: Info Pro 2.
2: Upacara penutupan Piala Dunia FIFA 2026 sudah dekat dan perhelatan akbar olahraga dunia ini akan dilangsungkan di New York New Jersey Stadium pada hari Minggu 19 Juli waktu setempat. Seremoni akan diwarnai sejumlah penampilan yakni Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams, dan juga Aisha Speed, serta penampilan spesial dari Tom Cruise bersama sejumlah nama besar di dunia musik dan hiburan. Adapun pemenang penghargaan Emmy, Grammy, Oscar, dan Tony, Jennifer Hudson akan membawakan lagu kebangsaan Amerika Serikat secara khusus menjelang final Piala Dunia FIFA 2026. Diproduksi bersama dengan kemitraan kreatif dengan Balich Wonder Studio, upacara penutupan ini diklaim menjadi ciri khas Piala Dunia FIFA ke-23.
1: Info Pro 2.
2: Berita terakhir teman Pro 2, tiket film Avengers Doomsday dilaporkan akan mulai dijual lebih awal pada pekan depan untuk penayangan di bioskop berformat premium. Langkah tersebut dinilai dengan sebagai strategi awal Disney dan Marvel Studios untuk meningkatkan antusiasme penggemar menjelang perilisan film pada Desember 2026. Menurut laporan dari The Hollywood Reporter, tiket Avengers Doomsday disebut akan mulai dijual pada 20 Juli 2026. Penjualan tersebut dilakukan sekitar 5 bulan sebelum jadwal perilisan global film yang ditetapkan pada 18 Desember 2026. Laporan itu menyebutkan penjualan awal difokuskan untuk penayangan di layar premium yang telah mengantongi sertifikasi Infinity Vision.
0: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Lagu Bagimu Negeri digubah oleh seorang penyair bernama Kusbini pada tahun 1942 atas permintaan Insinyur Soekarno. 18 tahun kemudian, yaitu tahun 1960, akhirnya lagu ini resmi ditetapkan sebagai lagu nasional. Lagu yang memiliki lirik singkat namun bermakna dalam ini menggambarkan rasa cinta tanah air dan pengabdian pada negeri.

0: Jaga Malam barengan sama Radio Aditya, teman Pro 2, senang banget. Biasanya malam minggu Rani siaran sendiri, ya kan? Paling kalau ada komunitas tuh di jam 8. Tapi spesial di malam minggu kali ini, jam 7 malam, kita akan ada music live chat lokal. Gokil. Yang sebenarnya lokalnya bukan, ya bisa dibilang lokal Bandung lah, karena mereka bilang punya, ada rumah juga di Bandung, dan kebetulan deket banget dari sini, Citarum ya. Gokil. Cuma tinggal jalan tuh bisa tuh kesini tuh. So please welcome teman Pro 2, ini dia Jelaga.
1: Halo, halo, halo, selamat Pro 2.
0: Aku benar nggak spelling ya Jelaga?
1: Benar,
0: betul, betul. Oke, okay, bukan Jelaga ya?
1: Bukan.
0: Jelaga.
1: Jelaga.
0: Bata tuh kayaknya. Jelaga. Oke, okay. Jelaga ini sebenarnya personilnya berapa orang?
1: Kita berlima sebenarnya.
0: Oh, berlima. Yang hadir di sini ada Kak Rehan dan Kak Nadif.
1: Betul. Yes.
0: Kak Rehan posisinya sebagai apa?
1: Kalau saya sebagai gitaris.
0: Gitaris. Kalau Kak Nadif?
2: Saya sebagai vokalis.
0: Vokalis. Yeah. Oke, okay. Berarti ada tiga lagi yang lagi di Jakarta kayaknya ya.
1: Betul. Yeah. Kebetulan satu lagi di Bandung, cuma dia lagi ada kegiatan sama band satunya lagi di Pullman.
2: Di Pullman.
0: Wah,
2: di
0: pengkhianat. Aduh. Betul, ini band udah ada dari kapan nih?
2: Kita itu sebenarnya ngumpulnya mah dari 2024 ya. 2024, tapi mungkin kita aktif di ya secara workshop, terus juga udah settle sama formasi yang sekarang mungkin di awal 2025 lah.
0: Ah, gitu. Ketemunya awalnya di mana berarti?
2: Kebetulan saya dan Rehan ini satu kantor di Jakarta. Akhirnya kita ngobrol terus kayak, oh ternyata nyambung nih musiknya, kayak cocok gitu. Terus kebetulan juga ada si drummer kita namanya Zikri, itu juga kebetulan ke Jakarta. Dia juga lagi waktu itu ya, saat itu belum dapat kerjaan tuh di Jakarta, lagi interview-interview gitu.
1: Dia asli Bandung.
2: Asli Bandung ya.
0: Oh, merantau.
2: Ya, nyampe ke Jakarta ngobrol terus kayak ah, dia bikin band gitu.
0: Ketemu berarti kalian gitu. Sempat ada pengalaman ada anak Bandung yang merantau ke Jakarta.
1: Sebenarnya saya juga orang Bandung merantau ke Jakarta.
0: Gitu, karena ke Jakartanya berarti kapan?
1: Pas kerja di 2022 itu pindah ke Jakarta gitu. Dan sebenarnya sebelum itu juga udah ngeband lah gitu.
0: Oh, I see. Oke. Okay. Berarti kalau kakak asli Jakarta?
2: Sebenarnya kalau saya ini Bekasi.
0: Oh iya, Jabar dua-duanya ini mah sebenarnya ya.
1: Sebenarnya mah kalau pasti kan Jabar ke DKI.
0: Iya.
1: Kurang Jabar.
0: Bener. Gitu. Tadi tuh aku pengen nanya, kalau POV-nya orang Jakarta ngelihat orang Bandung yang baru merantau ke Jakarta secara pekerjaan tuh gimana sih? Apakah karena kan Bandung dikenalnya serba slow kalau dibanding sama Jakarta. Jakarta serba cacet, pace-nya cepat banget gitu kan. Kalau yang kalian rasain sendiri Bandung sama Jakarta gimana?
1: Dari POV orang apa, Jabodetabek ngelihat
0: baru nanti saya mungkin lebih deket ke Jakarta. Gimana kalau ngelihat anak Bandung yang baru tinggal di Jakarta?
2: Mungkin sebenarnya kayaknya ketemunya sama orang-orang yang pace-nya cepat juga kali ya. Maksudnya mungkin di Bandungnya juga kayak misalnya Rehan gitu atau Zikri gitu, perihal pekerjaan. Dan dua teman kita ini kan ada Alfa dan Made. Made itu basis, si Alfa ini keyboardisnya. Nah si ya empatan inilah ya, kalau saya ketemu gitu, mereka semua tuh pace-nya cepat aja kerjanya gitu. Jadi gak kebayang nih, katanya kan kalau apa orang Bandung kayak slow-slow gitu untuk ada segi pekerjaan atau hidup gitu, slow living gitu, santai gitu. Tapi ya ketika mereka ketemu sama saya kayaknya enggak deh. Bahkan saya kebawa pace-nya dia gitu, kayak wah ini cepet banget nih ngomong ini kemana kesini gitu.
0: Justru kamu yang ketinggalan ya.
2: Iya.
0: Kamu tinggal di Bandung berarti.
2: Kayaknya iya deh.
0: Serba,
2: kayaknya
0: slow.
1: Jadi kamu ada POV sendiri? Ada POV lain kalau dari orang Bandung deh.
0: Apa tuh?
1: Sama Mas. Jadi waktu dulu kan pertama kali pindah ke Jakarta tuh 2022 di apa namanya, pas masuk ke kerja itu hari pertama kan udah kayak deg-degan, aduh gimana di Jakarta nih gitu kan, maksudnya apa yang orang kedenger lah gitu ya.
0: Pressure
1: ya gitu, ketika hari pertama kerja beneran dapat pressure yang kayak, ya udah kamu kerjain lah, ya udah kan kamu udah biasa, masa belum ngerti ya gitu-gitu. Jadi kayak gini ya gitu.
0: Secara sampai akhirnya bahasa mungkin ya,
1: betul beda. Jadi akhirnya kayak judgmental sendiri ketika ya kan udah lama di Jakarta nih, udah lumayan lama gitu. Jadi ketika ketemu apa, ada kolaborasi sama orang luar Jakarta lah gitu, katakan misalnya salah satunya dari Bandung gitu, malah jadi judgmental akunya tuh pribadi. Jadi kayak misalnya nih harus kerjasama sama orang Bandung gitu misalnya ya, bukannya mendiskreditkan teman-teman karena kan banyak ya, tapi karena mungkin kebiasaan dengan pace orang Jakarta yang cepat gitu, ketika ketemu sama orang Bandung teh jadinya ngelamain gitu. Jadi kayak banyak kayak aduh terlalu slow gitu.
0: Tapi kerasa loh, saya sehari juga, kalau beberapa kali ya sering lah ada kerjaan di Jakarta cuma sehari dua hari, tapi bertemunya kan sama anak-anak kayak agency di Jakarta gitu kan. Dan begitu balik lagi ke Bandung tuh kayak iya sih beda gitu. Tapi sebenarnya gak semuanya kayak gitu ya.
2: Semuanya
0: lagi-lagi ya stereotype. Ada juga kok anak Bandung yang sat-sat, ada juga anak Jakarta yang slow.
1: Balik lagi orang ya sebenernya.
0: Betul. Anyway, itu balik lagi ke band aja lagi nih. Kalau tadi katanya bilang sebenarnya ketemu di kantor, sekantor, pertemanan kantor-kantor ini. Ada satu term yang unik di teman Pro 2. Jelaga ini mungkin bisa dibilang sebagai pop pasar minggu. Pasar minggu pop. Oke, okay. Kenapa kalian memilih capture pasar minggu itu?
1: Sebenarnya kalau misalnya ngomongin nanti mungkin Nadif jelasin ya. Ini yang kita tangkap di Eskapisme aja sih sebenarnya, di EP yang kita baru rilis ini kan kita judulnya Eskapisme, itu kan sebagai pelarian gitu. Dan kita sekarang kita mencoba menggambarkan bagaimana sih pasar minggu pop itu dalam sebuah eskapisme gitu.
2: Coba singkat sisanya Nadif. Ya jadi apa namanya? Jadi kan kalau di Jakarta mungkin spesifik karena kita lagi ngomongin pasar minggu. Pasar minggu tuh terlalu kemelut, Mas. Jadi kayak dia wah ada angkot yang
0: riuh banget,
2: riuh itu ada pasar orang jualan segala macam bolak balik gitu kan tuh di stasiun, especially di stasiun pasar minggu ya yang sering kita lalui ini. Jadi saya sama Rehan ini ketika dari kantor mau ada kegiatan di daerah Kemang Selatan, di daerah-daerah Pejaten gitu-gitu tuh kita melewati si pasar minggu itu tuh. Nah kita sudah membawa masalah-masalah hidup kita yang penat gitu ya, terus ketemu sama jalanan kayak gitu, kita kayak oh kayaknya lagu yang cocok buat kita tuangkan di si EP ini adalah hal-hal yang sendu-sendu gitu, yang kayak kita tuh malah outputnya tuh malah jadi pop gitu. Jadi
1: laid back lah.
2: Iya, jadi kita jadi tuh kayaknya kita tuh setelah kita masuk untuk workshop kita tuh kayak kita romantisasi aja nih masalah-masalah kemelut dan capturean kita selama di jalan tuh kayak eskapisme ini gitu. Jadi benar-benar eskapisme ini tuh ruang kita untuk nuangin apa yang kita alami dan kita lihat di sehari-hari gitu.
0: Oke. Jadi pasar minggu tuh berarti sebenarnya daerah kantor kalian.
1: Betul. Yeah. Kantor kita di daerah pasar minggu dan juga basis kita tuh tinggal pasar di pasar minggu.
0: Gitu. Jadi ya memang setiap hari lewat situ ya.
2: Iya.
0: Tapi benar sih ya, kayak letak geografis tuh ngaruh banget ke apa output seni yang bisa kita bisa keluarkan keluar, gitu ya.
2: Iya, betul.
0: Yang mungkin tinggal di Bandung daerah Lembang gitu kan pasti punya cirinya sendiri lah dengan geografis yang dia rasain di daerah rumah atau kantornya gitu. Karena ya sebegitu ngaruh itu. Dan pasar minggu tuh kelewatin sama ini enggak sih apa? KRL.
1: Iya.
2: Lewatin kan ya? Stasiun Pasar Minggu.
1: Ada stasiun Kalibata sebelahnya ada.
0: Oh iya, aku pernah di ngelewat doang ya. Ngelewat Pasar Minggu. Lupa waktu itu mau kemana dan kemana, tapi disebutin dan pas lewat Pasar Minggu. Ini kayak Bandung Cijerah sih gitu.
1: Iya benar, lebih ke Cijerah nih daripada ini daripada kordon gitu
0: kan, pakai Cijerah gitu. Dan kebetulan aku orang Cijerah juga.
1: Gitu.
0: Seperti di rumah nih. Tinggal kurang kuda aja. Cijerah kan masih kayak Texas ada kuda ya. Masih ada. Itu Texas Van Java tuh.
2: Texas Cijerah. Oh, Cijerah ya.
0: Yo.
2: Dengar Cijerah.
0: Yo.
1: Cijerah tuh bukannya kemarin

0: Dan untuk sementara kayak gitu ya.
1: Iya.
2: Enggak tahu kalau nanti ada ini lagi.
1: Ya tiba-tiba jadi Bekasi Pop atau jadi Bandung Pop, enggak ada yang tahu.
2: Gitu. Karena sekarang lagi habitatnya di Pasar Minggu nih teman-teman. Oke. Anyway, buat kamu yang pengen nanya-nanya sama teman-teman dari Jelaga, boleh banget tinggal langsung WhatsAppin ke 0812-6020-969 nih. Ada Idam yang pengen nanya sama teman-teman dari Jelaga. Katanya musik Jelaga banyak terinspirasi dari musik lawas, tapi terdengar modern. Kalian biasanya dengerin musisi siapa aja? Nah, tadi kan sempat dimention referensinya mirip-mirip lah dan nyambung gitu. Kalau reference ngambilnya kemana?
0: Sebenarnya referensi mungkin kita semua sepakat lah ya, maksudnya walaupun nggak semuanya gitu, kita sama-sama suka Beatles gitu, gaya garis keras, benang merahnya kita sama-sama suka Beatles. Cuma mungkin yang begitu mendalami itu cuma bertiga lah, cuma saya, Nadif dan Aufa gitu. Sisanya mungkin kayak ya udah sekedar tahu atau misalnya apa suka estetika kayak bassnya gimana, drumnya rekamannya gimana. Cuma masing-masing sih punya ini ya, kayak kita suka ada band, mungkin kalau di luar tuh ada Mild High Club, ada The Cuttons, ada Mike DeMarco gitu.
2: Cuttons lokal kebetulan.
0: Lokal ada Cuttons, ada Sore gitu,
1: ada Rimba sekarang.
0: Rimba.
2: Bagus. Berarti yang suka Beatles tuh kalian berdua?
0: Iya, bassnya kita berdua sama Aufa lah, sama keyboardis.
2: Oke, tim McCartney apa Lennon?
0: Waduh, kalau saya kayaknya Lennon. Harrison.
1: Saya Lennon.
2: Ada tim Ringo Starr.
1: Itu agak jarang tuh kayaknya.
0: Jarang itu agak jarang.
2: Indie banget tuh. Gue suka Oshi, gue rindu Ringo Starr. Ringo Starr Oshi gue. Oke. Kita baca lagi satu pertanyaan nih sebelum kita masuk ngebahas fokus soal IP-nya, eskapisme ya.
0: Betul.
2: Yes. Nah, ini satu bahasa yang ada di KBBI kan ini?
0: Ada.
2: Nah, ini meaningnya juga pengen tahu nih. Satu pertanyaan lagi ya dari teman Pro 2. Katanya kalau disuruh mendeskripsikan Pasar Minggu Pop pakai 3 kata, kira-kira apa aja?
0: Wah,
2: ya itu Pasar Minggu Pop.
0: Ah, itu 3 kata. Iya. Enggak jawab ya, Mas.
2: Kamu minta 3 kata, kita udah jelasin dalam kalimat yang panjang gitu dari tadi ya. Pasar Minggu Pop 3 kata.
1: Apa ya? mungkin kemelut, rame, romantis.
2: Boleh. Bagus, ada romantisnya tuh.
0: Iya, gitulah.
2: Coba kalau dari kakak apa?
0: Oh, beda-beda.
2: Beda-beda. Ayo mikir juga dong.
0: Bagus kemelut.
2: Kasian nih.
0: Oh iya. Mikir. Bagus kemelut tadi. Apa ya? Apa ya? Udah jarang menghasilkan kata-kata yang baik.
2: Yang lu sulit biasa siapa?
0: Udah dilirik soalnya.
2: Ke situ arahnya. Oke.
0: Ini kali ya, nestapa, indah, dan kasih hadiah lah.
2: Wah, interesting karena di kata ketiga selalu berhubungan dengan itu ya. Kasih ya,
0: karena
2: romantis.
0: Tadi ngerti dia kan romantis, oh kayaknya bener deh. Emang ada bumbu-bumbu cintanya juga sih.
1: Iya.
0: Kalau enggak cinta ngapain kita kerjain?
2: Asik. Jelaga sama Pro 2 yang bawain seputar EP terbaru mereka Eskapisme, dan semua lagu dari EP Eskapisme juga udah mulai bisa kamu request. Ada 5 lagu ya, Kanta Muara, Kasturi, Mariana, Kisah Sendiri, dan juga
0: Kisah Sehari.
2: Gue tadi bilang apa?
1: Sendiri. Kasian sendirian.
2: Aduh, ini efek-efek kesendirian terlalu lama nih ya. Kisah Sehari dan juga Pir. Nanti sekarang bakalan puterin yang Mariana.
0: Yeah.
2: Untuk mungkin kamu berkenalan sama Jelaga, teman Pro 2, dengan salah satu lagu di EP terbaru mereka, Eskapisme. So here it is, Jelaga with Mariana.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
2: Jaga malam barengan sama Randy Aditya teman Pro 2. Kita masih barengan sama teman-teman dari Jelaga. Pasar Minggu Pop. Nih yang Randy gak sabar pengen tanyain eskapisme.
3: Betul.
2: EP terbaru mereka. Meaningnya dulu deh, eskapisme itu apa sih?
3: Sebenarnya kalau artinya kan dia dari serapan bahasa Inggris ya, escape.
2: Oh.
3: Jadi kalau diinin escapism gitu sebenarnya. Kayak apa? Pelarian gitu sebenarnya sih. Jadi kita mau nyoba ngegambar lah tadi kalau kata Nadif tentang pasar Minggu. Di pasar Minggu itu ada banyak kemelut segala macam, dan ini kita coba menggambarkan, meromantisasi si pasar Minggu tersebut. Ya ini cara kita menggambarkan pelarian ya. Itu gitu, menggambarkan pelarian-pelarian yang bisa kita lakukan ketika menghadapi suasana seperti pasar Minggu dalam tanda kutip gitu. Gitu misalnya ya, kalau satu-satu lagunya lah sebenarnya ada, nggak semuanya tentang pasar Minggu atau sehari-hari ya, maksudnya ada yang kayak ya gimana kita cara pelarian dari masalah-masalah hidup lah sebenarnya gitu. Agak klise sebenarnya, cuma ya memang itu yang lagi kita ini hadepin gitu kan. Kayak mungkin Mariana itu salah satu lagu paling jujur gitu. Mariana tuh tentang almarhum neneknya Nadif.
2: Namanya Mariana.
4: Mariana, benar Mariana.
3: Nah, terus habis itu ada Kasturi itu tentang sholat, tentang azan. Terus ada Kisah Sehari itu tentang hal-hal yang kita udah lupa dari masa lampau gitu. Dan Pir juga tentang, ya Nadif juga gitu, tentang perjuangan segala macam. Ya jadi sebenarnya jadinya kayak pelarian aja sih dari kehidup, dari sehari-hari lah gitu.
2: Jadi ini sebenarnya bahan reflektif dari pengalaman pribadi, tapi secara vibe mungkin yang diambil dari si pasar Minggu Pop ini ya.
3: Iya.
2: Vibe musiknya lah. Gitu. Ada nggak sebelumnya yang ngetren atau band yang lahir di pasar Minggu gitu? Kalian tahu nggak?
3: Pas Minggu.
4: Enggak, jadi sebenarnya kemarin kita juga sempat bahas li masalah pasar Minggu Pop ini. Jadi pasar Minggu Pop itu tuh sebenarnya tadi itu kita ngerasa kayak kita bisa nih pasar Minggu gitu. Kita bawa ke pasar Minggu Pop ini. Tapi seberjalan waktu kita tuh sadar bahwa kita tuh hidup di kita tuh di pasar Minggu itu tuh hanya untuk bekerja. Maksudnya area rutinitas kita gitu. Bukan berarti kita kayak misalnya ada tukang cuangki di jalan ini, kita nggak tahu gitu kan. Kita nggak
3: sedetail itu
4: gitu. Jadi kayak wah, bentuk tanggung jawab untuk jadi pasar Minggu Pop nih besar gitu. Karena kan pasti orang ekspektasinya kayak pasar di tadi kayak apa sih pasar Minggu ini gitu. Kita tahu kita jalanin area apa, misalnya kegiatannya tadi itu kan dia penyambung antar kita dengan kegiatan yang mau kita jalanin lah, daerah-daerahnya gitu kan. Jadi kita tuh kayak wah, pasar Minggu deh gitu. Tapi kayak wah, gimana nih gitu. Makanya tadi kita bilang untuk saat ini kita tuh akan kita akan memberikan suasana si pasar Minggu ini dengan musik pop lah gitu.
2: Oke. Jadi niatnya bikin vibe untuk pasar Minggu,
4: yes,
2: malah jadi BA pasar.
4: Gitu.
3: Sebenarnya ada satu yang si itu tuh dari sini enggak sih?
2: Siapa?
3: James Joyce.
4: Minggu. Kerumpam gue.
3: Ada, iya kita lewat aja.
4: Iyalah gitu.
2: Ada teman lah.
3: Ada satu musisi lah gitu.
2: Masih dipertanyakan dia dari pasar Minggu atau
3: enggak? Ada sih, harusnya sih ada beberapa. Lebih banyak sebenarnya kalau jalan dikit gitu ke Kemang gitu lebih banyak.
2: Banyak sepertinya banyak. Oke. Beban juga sebenarnya bener ya.
3: Dari kan kalau sebenarnya kita nyebut pasar Minggu apa adalah yang tadi kita mau menggambarkan rutinitas kita gitu, tapi ketika orang di luar nanya tentang pasar Minggu, gunung artis.
4: Even Randy gue ngomong mesti campur bahasa Sunda.
2: Soalnya mungkin kalau ngambil atau nge-capture daerah yang gak terlalu banyak dilewatin sama kalian sendiri, atau mungkin daerah-daerah yang emang udah ada wajahnya gitu ya, kayak misalkan Blok M gitu. Blok M wajahnya banyak banget. Gubernurnya udah ada sendiri.
4: Vino.
2: Jadi mending yang memang dilewatin setiap hari aja.
3: Betul.
2: Kalau menurut kalian eskapisme ini cocok didengerinnya ketika apa?
3: Apa ya? Sedang banyak hal sih sebenarnya.
2: Karena isinya juga macam-macam.
3: Iya, macam-macam. Cuma sebenarnya enak tuh kalau jalan pulang sebenarnya, kayak malam-malam naik motor gitu, itu enak tuh. Kalau saya pribadi sih ya. Coba mungkin ada juga yang misalnya enak ketika lagi siang-siang naik motor gitu, ada juga mungkin. gitu.
2: Oke, ini 2 3 5 menit sekitar 12 menitan.
3: Iya.
2: Ya, so-so lah ya. Kalau kita tinggal ya di Bandung.
3: Iya. Kalau di Jakarta belum sih, Pak.
4: Udah kelar.
3: Tapi kan ganti sekalian.
2: Kayak 2 rit bisa nih, 2 sampai 3 rit nih bisa. Oke, okay. Boleh diceritain enggak sih dari masing-masing lagunya ya? Kalau tadi kan Mariana udah Kasturi, Kanta Muara, Kisah Sehari, Pir. Ini secara pemilihan tema prosesnya kayak gimana? Mungkin karena ada 5 lagu, cara singkat aja nih per lagunya gimana?
3: Dari Kanta Muara kali ya. Kanta Muara itu kan lagu paling terakhir sebenarnya dibikin. Jadi bersamaan juga dengan personil paling terakhir join, Aufa. Namanya Aufa keyboardis kita, Aufa Kanta Direja. Jadi kita, dia kan ya jago lah sama composing piano segala macam. Terus itu kayak Fa bikinin intro tapi yang diambil dari nama lu gitu, tapi yang ada unsur awal. Jadi namanya kan Aufa Kanta Direja. Apalah pokoknya ada artinya gitu. Sangsekerta Kanta tuh artinya apa? Muara kan awal. Jadi Kanta Muara, jadi awalan dari sebuah seorang bernama Kanta Muara, Kanta gitu. Yeah. Tapi Kanta tuh ada bahasanya lagi lah gitu.
4: Jadi kita cari lah. Jadi si Kanta Muara ini kenapa ditaruh di pertama? Jadi ya udah nih, ini sebagai apa ya? Mulainya sebuah EP inilah gitu.
2: Okay.
4: Pembuka lah gitu.
2: Oke. Okay. Walaupun sebenarnya dibikinnya paling akhir.
4: Yes.
2: Kalau Kasturi tadi soal
4: Kasturi itu tentang
3: sebenarnya agak implisit soal azan gitu sebenarnya. Yeah. Cuma sebenarnya lebih ke kayak ketika kita udah capek dari sehari-hari ya akhirnya kita bakal pulang juga gitu, istirahat juga.
4: Kita kembali lagi nih gitu.
3: Cuma kan ada kalau misalnya liriknya gitu kita ada terinspirasi dari ngambil azannya, agak-agak religi sih sebenarnya. Misalnya apa? Suara menembus liriknya liri. Suara menembus liri azan gitu maksudnya gitu. Kita ada gitu-gitu.
2: Tapi kalau interpretasinya orang maksudnya apa ya silakan aja.
4: Silakan aja.
2: Kisah Sehari.
4: Kisah Sehari itu ya tadi itu kayak kehilangan gitu, kayak sesuatu yang sesaat kali ya. Tapi ternyata tuh pada saat hilang tuh sangat berarti gitu. Kayak apa ya, mungkin sekecil kayak misalnya kucing gitu. Kita punya kucing di rumah gitu ya. Punya kucing di rumah misalnya namanya Tile gitu. Nah si Tile ini tuh kita udah rawat dari kecil gitu. Terus ya sampai gede sampai dia mati gitu udah beres. Berapa tahun kemudian kita ngeliat foto, wah si Tile ini ngerasa kehilangan banget karena kita sayang banget sama si Tile ini. Gitu, mungkin penggambaran kecilnya kayak gitu.
2: Jadi kenapa Kisah Sehari? Maksudnya apa tuh?
3: Sebenarnya ya kita kembali nge-reliving back ke Kisah Sehari tersebut juga. Kalau lihat si intronya, intro lirik di apa refnya tuh kan seindah itulah nestapa yang kau pancarkan. Jadi sejelek-jelek atau sekeselin apa barang atau hal itu dia memancarkan nestapa aja tuh dia indah di mata kita gitu lah. Kalau puitisnya. Dia kayak ucing kan rese gitu, kayak suka buang air di mana aja gitu kan. Rese-resenya dia juga tetap membekas gitu di hati gitu.
2: Jadi kisah ya balik lagi ke momen lah
4: yang lah
2: pernah terjadi. Terakhir nih, Pir. Ini buah, maksudnya buah pir. Kenapa?
3: Sebenarnya sih ceritanya mah simpel sebenarnya. Nanti mungkin Adif yang ini ya. Kalau kita mau agak edgy dikit, kita yang edgy dulu kali ya, biar.
2: Kayaknya di situ selalu kayak gitu ya. Punya dua jawaban. Jawaban yang sebenarnya dan jawaban filosofis.
3: Dan ada jawaban satu, lagi, jawaban menerka-nerka orang. Jadi orang lain waktu itu jadi kita dapat perspektif baru juga dari orang. Jadi kalau kita sih kalau filosofis
2: ini filosofinya dulu.
3: Ya kan kita garis hayal bola dunia yang membujur dari kutub utara. Jadi guys, seakan-akan kayak kita ini berjuang nih. Seberjuang-juangnya kita juga, kita gak tahu hasil apa, yang penting kita berjuang gitu. Akhirnya kan maaf jika tidak manis, ku tak pandai memilih buah. Akhirnya kita kan jadi, ya yang penting kita berusaha deh. Akhirnya kita sukses, akhirnya kita stagnan, yang penting kita udah berusaha gitu kan.
4: Ada hasilnya lah
3: gitu. Habis itu ada juga yang ada orang lain yang pernah menulis gitu, nulis tentang Pir. Habis itu dia bilang kayak, ini lagu cukup jenaka. Awalnya saya kira akan tentang kerinduan seseorang, ternyata tentang membeli buah. Nah agak-agak mirip. Nah hasil akhirnya dari Nadi.
2: Realnya gimana nih?
4: Jadi gini mas ceritanya. Waktu itu saya teh lagi berantem sama cewek saya. Terus bingung lah, aduh beliin apa ya. Karena saya tuh gak dia suka buah apa gitu ya. Waktu itu ketemu di jalan, oh dia buah pir nih gitu. Udah buah pir dibeli gitu. Terus namanya cewek ya lagi sakit, bete gitu kan. Terus bilangnya emang gak kesana gitu, pura-pura lah dibikin-bikin gimmick-gimmick gitu. Tiba-tiba datang ke rumahnya gitu. Terus disambutnya di beranda, perlahan dulu lantah. Kita akhirnya saling memaafkan lah gitu. Dengan saya memberikan si buah pir. Tiba-tiba di jalan, kebesit lah gitu. kan ada omongan kayak maaf ya nggak manis nih gitu, nggak tahu soalnya nggak bisa milih buah gitu.
2: Oh.
4: Lucu banget. Iya, di jalan gue tulis lah kayak maaf jika tidak manis, kutap mani memilih buah. Itu tuh sebenarnya lirik pertama dari Pir tuh adalah itu.
2: Tapi relate loh sama relate. Banyak orang.
4: Iya, karena
2: terutama cowok ya.
3: Nah, betul,
2: iya.
3: Karena kita nggak bisa milih.
4: Ah, kayak
3: nggak tahu mau ngapain.
4: Gitu.
2: Ya udah, antara dipilih nama abangnya atau ya asal. Dan kata-katanya biasanya kayak gitu.
4: Iya.
2: Maaf ya kalau nggak manis nggak bisa milih buah.
4: Iya.
2: Bagus. Kayaknya abis ini Rani bakalan puterin yang Pir deh.
4: Boleh.
2: Abis ini ya. Betulnya buat kamu yang masih pengen nanya-nanya, boleh banget tinggal langsung WhatsAppin ke 0812-6020-9696. Sekarang dia pengen nanya nih, dari teman-teman Jelaga sendiri, karena startingnya sebenarnya dari teman kantor, teman ya sehari-hari lah, nongkrong dan lain sebagainya. Punya ambisi sebesar apa di Jelaga? Apakah memang hanya akan jadi side project di tengah kesibukan kantor, atau sebenarnya ada mimpi besar di situ?
3: Mimpi besar mah pasti selalu ada lah ya.
2: Yeah.
3: Ya maksudnya kan kita juga nggak muluk-muluk gitu. Maksudnya kayak ya kalau memang bisa kejar kita kejar gitu. Tapi kita nggak berarti kita laid back, kita santai aja lah.
2: Yeah.
3: Gitu. Pengen nyoba juga kita gitu. Kayak mungkin kita ya dengan berkenalan approach sana sini juga kan. Memanjakan umur gitu ya, bisa aja semoga ada jalannya.
2: Gitu. Ya minimalnya banget mah. Paspor lah ya.
3: Insyaallah.
2: Tapi masing-masing ada, karena semuanya tuh berarti kerja nggak sih?
3: Semuanya kerja.
2: Iya. Ada waktu.
3: Keyboardis nggak? Tapi dia musisi, full time musician. Tapi tapi dia bandnya banyak gitu. Kita cukup jarang manggung sama
4: keyboardis. Iya, benar.
2: Gimana? Iya. Karena sibuk di band yang lain.
3: Iya, ada band, mungkin kakak pernah dengar band namanya Sore.
4: Iya.
3: Itu dia keyboardisnya.
4: Keyboardisnya Sore.
2: Oh. Gitu. Keyboardisnya Sore.
3: Betul. Nah itu dia sibuk di situ.
4: Yes.
2: Oh wow.
4: Jadi waktunya tuh kadang, Fa ada panggung gini-gini. Aduh, aing ada manggung sama ini.
3: Gitu. Nah gitu pasti.
4: Ya udah.
2: Ya sudah.
4: Santai aja.
3: Yang penting ada presence dia lah sebagai anggota kita, dan juga dengan senang hati membantu gitu
4: main
3: keyboard. Ya.
4: Selalu workshop sih, dia selalu menuangkan apa yang dia ini ya. Maksudnya ide apa segala macam, dia bener-bener andil di kita. Gitu, selalu di luar dari jadwalnya dia.
2: Oke, kalau tadi ngomongin soal mimpi besar, ada mungkin mimpi entah itu berhubungan sama EP kalian terbaru ini, atau mungkin secara panggungan, atau mungkin ada targetan dalam waktu dekat yang achievable tapi lumayan istimewa gitu, pengen ngapain?
3: Achievable ya, pengennya sih kayak minggu tahun ini sih. Yang achievable ya, kalau ngomong achievable, tahun ini bisa ngelarin album sih pengennya. Achievable banget ya kalau album itu ya. Misalnya kita pengen bikin album yang ideal lah. Kalau bikin album kan semua orang juga bisa, gojreng-gojreng rilis DSP gitu ya. Ideal tuh dalam artian kita sound kita suka, semua kita bener-bener berembuk, kita bener-bener pengen puas banget. Itu sih yang paling achievable dari internal gitu kalau gitu.
2: Gitu pengen sih. Bikin album
3: berarti. Album. Betul, dikelarin akhir tahun ini lah insya Allah.
2: Oke. Dari kamu ada mungkin lebih spesifik yang lebih personal?
4: Kurang lebih sama sih ya, sama Rehan gak ada bedanya. Tapi mungkin tambahannya, selalu pengen mudah-mudahan band ini bercandanya selalu kayak begini gitu.
2: Oh bercandaannya, itu yang mempertahankan tongkrongan band kayak gini sih ya.
4: Iya,
2: gitu. Bercandanya lebih ke arah mana nih?
3: Ke arah
2: dark atau?
3: Nah, kita gak ada apa. Apa ya?
4: Kadang-kadang gini ya, kadang
2: absurd atau apa?
4: Kadang absurdnya mungkin kalau Rehan dan yang lain kan memang orang Bandung kan. Mungkin kalau saya sendiri lah mungkin orang Bekasi dan terpapar sama Jakarta lah gitu. Jadi emang dari kecil kayak gitu. Jadi ada bercanda-bercanda nih Jakarta nih. Sekarang mungkin lagi sering diomongin sama orang kayak Vap, Zam, gitu-gitu tuh.
2: Green Boys lah ya.
4: Green Boys. Nah anak-anak ini tuh kan lidahnya lidah Sunda. Mau ngomong Vap tuh gak bisa.
2: Oh, Mbak.
4: Iya kan?
3: Bukan tontonan kita gitu.
4: Iya. Misalnya kayak ngomong, misalnya kan ada yang kontra tuh. Apa namanya? Mungkin gak ya misalnya dia kayak gini? Mungkin tuh maksudnya tuh kontra gitu kan.
2: Iya, ngerti konteksnya.
4: Nah mereka tuh ngomong gitu, mungkin. Enggak udah, hilang aja gak klimaks gitu. Bicara-bicara gitu lah.
2: Ngerti, oke. Tapi disitulah serunya ya.
3: Iya, disitu serunya.
2: Dan mungkin yang bisa mempertahankan adalah itu, bercandaan yang terus nyambung. Gitu kan. Karena kalau kalian ada jadwal rutin latihan atau workshopnya nggak?
3: Ada sih, kalau seminggu tuh ya minimal sekali lah ada ada kayak nongkrong di rumah saya gitu. Minimal berdua lah sama Nadif. Nanti mungkin ada Zikri atau Kang Made nyusul kalau Ufa kita tahu jadwalnya, jadi kita jadi kita kadang-kadang ya udah Fa mana bisa nyakapan kita ngikutin gitu. Tapi kalau nggak bisa nggak apa-apa gitu. Yeah.
2: Oke. Okay. Latihannya biasanya di rumah kamu juga?
3: Untuk kayak workshop sih ya. Yeah. Tapi kalau untuk latihan nggak ada studio lagi kita.
2: Rumah kamu gede ya kayaknya ya?
3: Rumah keluarga besar sih lebih tepatnya.
2: Mungkin ada satu kesamaan dari beberapa band, selalu ada yang kayak gini. Satu orang yang rumahnya dijadiin
3: jadi base camp.
2: Bener. Cangcut itu kayak dipaknya lah.
3: Oh gitu, cangcut gitu
2: terus ya? Iya. Jadi di rumahnya ada drum, ada studio lah gitu ya. Jadi gak perlu buat sewa studio. Nongkrong pun kalau misalkan gak mesti bikin lagu, nongkrong pun ya gak masalah. Karena gak harus ngejar banget, karena toh studionya ada di rumah. Iya. Gitu. Oke.
3: Okay. Itu yang studio yang Jalan Biola itu dulu ya? Yang di bawah batu bukan ya?
2: Betul kan? Si kalau studionya yang sekarang ya,
3: sekarang kan Dago kan?
2: Iya. Kalau
3: yang dulu
2: yang Woma itu ya?
3: Iya.
2: Kalau yang Woma
3: sempat di Kancra kan dulu, Jalan Kancra. Terus dulu tuh ada base campnya gitu, kalau nggak salah deket Jalan Biola atau Jalan Gitar, pokoknya daerah bawah batu.
2: Kalau yang di Dago tuh kalau aku nggak salah sekarang kafenya.
3: Oh, tadi dekat kita nongkrong di daerah Ciburial gitu, sebis itu sempat ke Noma Cafe gitu, tapi kita enggak ke sana.
2: Soalnya udah bikin Noma. Gitu Cangcut terus juga atau jadi referensi juga?
3: Aku pas kecil dengerin banget sampai ya SMP SMA benar-benar ngikutin lah gitu.
2: Oh iya, sama sih.
3: Sama ya.
2: Kalian Gen Z kayaknya ya?
3: Gen Z.
2: Kelahiran berapa?
3: 99.
2: Oh, sama
4: berarti. 97.
2: Satu angkatan. Oh, 97.
4: Iya.
2: 97, 98, 99.
3: Oh, gitu.
2: Beda setahun kita.
3: Beda setahun semuanya. Kalau satu SMA beda satu-satu doang.
2: Iya. Kelas 3. Bener juga. Alright, teman Pro 2 nih, ada 5 lagu dari EP-nya Jelaga yang per malam ini udah bisa kamu request. Wah, berarti pas banget nih buat jaga malam. Karena kan biasanya malam-malam pada pulang kerja, pulang les gitu kan, atau mungkin pulang lembur. Yeah. Ini bisa jadi nemenin kamu teman Pro 2. Jangan lupa di request EP dari Jelaga, ada 5 lagu yang mulai malam ini bisa kamu request. Kanta Muara, Kasturi, Mariana, Kisah Sehari, dan juga Pir. Gokil. Thank you banget teman-teman Jelaga udah mau diundang ke Pro 2.
3: Thank you.
2: Untuk ngobrol-ngobrol soal EP terbarunya. Tadi ada satu targetan dalam waktu dekat, pengen bikin album yang bener-bener proper lah ya.
3: Yeah.
2: Dipikirin banget gitu secara konsep. Mudah-mudahan ketika itu rilis bisa main lagi ke Pro 2 ya.
3: Siap.
4: Amin.
2: Amin. Amin. Thank you. Mungkin terakhir ada yang mau disampaikan buat teman Pro 2 yang lagi dengerin?
3: Ya jangan lupa sebarkan Jelaga ke teman-teman kalian yang sedang membutuhkan pertolongan atas pelarian rutinitas sehari-hari.
4: Kepanjangan.
3: Ya udah, intinya jangan lupa dengerin Jelaga lah dimanapun itu, sebarkan ke teman-teman kalian.
2: Yo, jadi kamu ada?
0: Sama.
2: Dinot dulu nih. Alright, sekali lagi thank you buat teman-teman Jelaga.
3: Thank you.
2: So terakhir teman Pro 2, Randy puterin satu lagu dari EPS Kapisme dari Jelaga yang Randy jujur pengen juga. Tadi ada di YouTube tuh sempat denger yang Kasturi. Yang Pir, coba kita dengerin teman Pro 2 ya. So sekali lagi thank you buat teman-teman Jelaga. Sukses terus.
3: Thank you.
4: Thank you.
3: Pro 2.

aku Liodra, teman Pro 2. Dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu jam 10 sampai jam 12, cuma di Pro 2 FM Bandung.

0: Emang mau kemana sih teman Pro 2? Randinya masih di sini kok nemenin kamu, masih dijaga malam sampai nanti jam 12 teman Pro 2. Ini akan jadi malam yang panjang, terutama kalau kamu mau nonton Pesta Bola Dunia 2026. Karena perebutan juara ketiga akan diadakan di jam 4 subuh malam ini. Jadi aduh, sebenarnya kalau jam 4 tuh rada-rada bimbang tuh. Kalau begadang kayak terlalu panjang begadangnya. Match jam 4 sampai jam 6 mau tidur jam berapa coba ya. Tapi beruntungnya besok hari Minggu, jadi bisa lebih mungkin diperbolehkan lah untuk bangun siang yang siang banget ya. Siapa yang menurut kamu bakal menang teman Pro 2? Prancis atau Inggris?
1: Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. Pro 2 FM.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Iya, jaga malam berikan sama Randy Aditya Masih namunin kamu teman Pro 2. Kita bacain dulu beberapa WhatsApp yang udah masuk di 0812-6020-9696 di malam minggu ini. Randy bakalan ketemuan dulu sama Panji. Katanya pengen request lagunya

0: Gea Indrawari yang berjalan meninggalkanmu. Selamat malam minggu aja buat Kak Randi dan semua teman Pro 2. Siap. Selamat malam minggu juga buat kamu ya. Semoga bisa menyenangkan malam minggu ini. Atau at least gak ada aneh-aneh lah gitu. Kayak tiba-tiba ada tugas yang lupa kamu kerjain, atau tiba-tiba atasan kamu nelfon nyuruh kamu ngerjain deadline. Aduh, itu disaster banget yang satu itu. Ada siapa lagi nih udah WhatsApp? Ada Ulfa. Kalau Ulfa katanya pengen request Sakura. Oke, Rani coba cek dulu di playlist ya. Sambil Rani masukin beberapa playlist lagi yang asik buat didengerin malam minggu ini. Ada Bang Fahri juga yang udah ngirimin voice note teman Pro 2. Kita dengerin yuk.
1: Yo man, selamat malam minggu brodiku, brosis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A.A. Randi Aditya sama Fahri di Cihampelas. Dijaga malam, a.k.a. jangan galau malam-malam. Seperti biasa, mau request lagunya Camila Cabello yang berjudulnya Liar, atau gak lagunya Charlie Puth, yang mana saja. Salam-salamnya buat A.A. Randi Aditya, Mas Gaga Rangga Hadiansyah, terus A.A. Andre Ardiansyah, Bung Rana Winata, Kang Alan Albana, terus Armelia Putri, Dwiana Putra, Tubagus Akmal, GG Maula, Mike Marshall, dan A.A. Jailani Nugraha. Terima kasih.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Alumni Nusantara.
1: Kelereng adalah permainan tradisional yang cukup populer di kalangan anak laki-laki. Jumlah pemainnya 2 hingga 5 orang. Kelereng terbuat dari kaca atau tanah liat dan berbentuk bulat. Kelereng yang digunakan berdiameter 1/2 inci. Tapi terkadang ada pula kelereng yang lebih besar dan kecil. Namun, itu jarang digunakan dalam permainan karena tenaganya pun harus disesuaikan dengan ukuran kelereng. Aturan mainnya, seluruh kelereng dikumpulkan dan satu pemain yang akan memencarkan kelereng-kelereng tersebut. Seperti permainan biliar, namun kalau kelereng, pemain akan terus bermain sampai kelerengnya tidak menyentuh kelereng lawan. Jika kelereng tidak menyentuh kelereng lawan, baru pemain akan diganti. Permainan ini memiliki banyak manfaat, melatih arah mata, fokus, dan juga strategi.

Jaga malam berikan sama Radio Aditya. Masih nemenin kamu teman Pro 2. Tadi kadang-kadang suka bingung sama anak-anak kecil zaman sekarang ya, yang masih kelas 3 SD atau masih kelas 4 SD tapi udah jago banget secara teknologi gitu. Mungkin salah satu contohnya adalah salah satu murid kelas 6 di SD Negeri Geneng Sari 3 di Boyolali ini, teman Pro 2, yang namanya Ibrahim Al-Ibrar, di mana dia menerima surat pengakuan langsung dari NASA setelah mengidentifikasi kelemahan keamanan di salah satu situs web lembaga itu. Dan katanya Ibrahim ini memang belajar sendiri soal keamanan cyber dari sebuah desa dekat gedung Ombo Reservoir. Dan Ibrahim ini secara bertanggung jawab mengungkapkan kelemahan yang dia temukan di situs web dari NASA tersebut. Sebagai bentuk pengakuan dan juga atas kontribusinya, NASA kemudian mengakui Ibrahim Al-Ibrar ini dalam bentuk semacam kayak surat. Jadi dia dikasih surat resmi dari NASA. Gokil, gokil, keren, keren. Keren, keren, keren, keren, keren. Di umur segini Ibrahim Al-Ibrar udah dapat surat dari NASA. Randy umur segini bikin nasi kayak masih gagal deh. Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM. Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia. Piala Dunia FIFA 2026 bakal jadi edisi paling besar sepanjang sejarah dengan jumlah peserta meningkat dari 32 menjadi 48 tim. Dengan format baru ini, total pertandingan juga meningkat signifikan menjadi 104 laga, menjadikan turnamen terpanjang dan paling padat sejauh ini.

0: Kamu mau dengerin yang seru di pagi hari?
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Kalau bahu tangguh sih dia.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
0: Ada juga loh obrolan bareng ahli.
6: Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
7: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Cuma di
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.
3: Teman terbaik kamu.

Semangat ya buat kamu yang harus terus berusaha untuk menutupi luka dengan tawa, entah itu dalam konteks cinta ataupun pertemanan dan juga kehidupan sehari-hari. Itu berat dan unik menurut Randy. Beratnya adalah itu dua perasaan yang kamu rasain di saat yang bersamaan, Thea Gening. Dan uniknya adalah dengan kamu kayak gitu sebenarnya bisa menghibur orang lain. Tapi suka sedih juga kalau ternyata kita tahu faktanya bahwa ada luka yang disembunyikan di balik tawa itu. Ayo dong, cerita-cerita sama Rani Teman Pro 2, apa yang terjadi sama kehidupan kamu di satu minggu ini, atau mungkin ada cerita-cerita lucu yang bisa kamu share buat Teman Pro 2 yang lain, boleh banget. Tinggal langsung WhatsAppin ke 0812-6020-9696, sekalian requestin lagi Indonesia ataupun lagu mancanegara favoritnya kamu ya. Malam ini Rani bakalan ketemuan dulu sama ada Olive. Kalau Olive katanya pengen request aja lagunya Maria Angela yang Rayu. Siap, kita puterin abis ini. Ada Dina juga. Kalau Dina katanya mau cerita-cerita soal Pildun. Pildun tahun ini aku doain Spanyol semoga juara. Skor 5-1. Bismillah untuk kemenangan Spanyol nanti Senin. Wah, 5-1 ya. Agak berat sih untuk lawannya Argentina ya. Tapi ya well sih, kita tidak akan pernah tahu ya, karena bola itu bundar. Bundar itu HI, bundaran HI. Betul tadi Rani udah ngobrol sama si Rosemary tuh ya, AI, robot smart RRI. Kalau dia bilang prediksi untuk pertandingan nanti malam itu 2-1 kemenangan buat Inggris. Terus untuk final itu skornya sama, 2-1 juga kemenangan untuk Argentina. Kayaknya akan seru kalau bentar, Senin tuh Rani masuk malam. Oh iya, benar. Senin malam seharusnya udah ada juaranya. Berarti nanti Senin malam kita siaran, walaupun gak ada Gibbleman versus Machine, satu pernyataan aja dari Rani bakalan sampein ke si Rosemary. Kalau emang sampai prediksinya bener ya, ada satu aja pertandingan tuh, mau yang final ataupun perebutan juara 3. Buat ngucapin respect Rosemary, keren, kok bisa nebak seakurat itu. Will sih Teman Pro 2 ya, siapa yang akan jadi juara dan mendapat gelar juara ketiga juga. Oke, kita ke Lara sekarang. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Mau izin request lagu Live It Up dari Nick Jam featuring Will Smith dan juga Era Estrevi. Nih, langsung nanti puterin spesial buat kamu Lara. Buat kamu juga yang masih pengen request sama Pro 2, masih Randy tungguin sampai nanti jam 11. Tinggal langsung WhatsAppin ke 0812 6020 9696.

0: Hidup lama di Bandung tapi nggak tahu jalan atau daerah di Bandung. Saatnya kita menjelajahi Bandung.
1: Let's go. Sebandung apakah kamu?
0: Yo,
1: sik. Kemarin aku ke daerah Bandung Atas.
0: Bandung Atas.
1: Terus tiba-tiba diajak main bola.
0: Main bola.
1: Dioper terus dan diopernya juga sesuai daerahnya. Diopernya dari atas.
0: Apa tuh?
1: Ke daerah Lembang. Umpan Lembang.
0: Umpan Lambung. Main ke daerah timur sedikit.
1: Oke.
0: Ada ternyata daerah yang di timur ini tuh daerahnya Gen Z banget kalau lagi typing di chat.
1: Daerah apa tuh?
0: Ranca.
1: Ketawa. Di daerah timur juga ada tuh daerah yang selalu punya problem.
0: Oh, problem apa tuh?
1: Majalaya.
0: Hah, kenapa?
1: Majalaya buat lo.
0: Masalah.
2: Mabula.
0: Tapi Marani pernah enggak kayak lagi jalannya di Bandung, tapi pas abis ngelewat daerah sana tuh tiba-tiba jadi mulus gitu.
1: Hah, kok bisa
0: jalan di Hamplas?
1: Cihamplas.
0: Masuk Mikey
1: Eko. Tapi beberapa daerah di Bandung kalau sore emang suka macet sih ya.
0: Parah.
1: Lagi kalau lagi rush hour. Termasuk satu daerah ini nih yang sebenarnya macet, tapi gue seneng karena daerah ini tuh rada manis, apalagi kalau dikasih gula.
0: Apa tuh?
1: Kopo. Nata de Kopo.
0: Nata de Kopo.
1: Kasih kolang kaling ya kan. Kasih air biang, air gula bro. Itu.
0: Nah ngomongin daerah di Bandung, ternyata ada salah satu lagu jadul yang mereka tuh ngambil liriknya tuh dari daerah terkenal di Bandung, daerah atas.
1: Oke. Lagi ada storytelling di situ ya.
0: Oke. Kita jadi bareng-bareng ya.
1: Yeah.
0: Persahabatan bagai parompong.
1: Kepompong. Kepompong dong. Mengubah ulat menjadi kopo-kopo.
0: Aduh. Tapi gue kan betulnya lagi jomblo ya. Suka
1: curhat nih.
0: Suka kayak rada iri dikit kalau misalnya lewat jalan yang setiap kita jalan ke sana tuh kayak banyak banget orang yang mesra-mesraan gitu. Jadian. Jalan pacacaran.
1: Pajajaran dong. Aduh.
0: Kepikiran. Pacacaran.
1: Tapi kalau emang baru putus tuh kita jadi suka ngelamun ya kan, mikirin asli banyak hal gitu. Kayak satu daerah di Bandung yang kayaknya selalu memikirkan sesuatu gitu.
0: Daerah apa tuh?
1: Daerah Cica. Mikir gitu, naik bis yang mana ya? Ada terminal di situ.
0: Kalau dari saya last ini mah ya, jalan di Bandung yang isinya banyak wanita balap.
1: Wah.
0: Waduh.
1: Jalan apa tuh?
0: Gas ibu.
1: Kok gas ibu?
0: Gas ibu.
1: Kalau cowok gas bapak. Gas bapak. Iya benar.
0: Trek-trekan tuh emak-emak tuh.
1: Iya benar.
0: Tapi lagi.
1: Tapi hati-hati kalau misalkan ke jalan ini nih. Soalnya jalan ini tuh bikin kita jadi sakit perut.
0: Kenapa
1: tuh? Jalan Pasir Kaliki. Kalikiben.
0: Kalikiben. Habis makan langsung lari-lari ya.
1: Kalikiben jadinya ya kan.
0: Ada daerah kalau kita jalan ke sana pasti dengar orang minta tolong.
1: Wah.
0: Pasir Ampun.
1: Pasir Impun. Aduh. Tapi mau ke jalan apapun sebenarnya biasanya ke pusat kota dulu kan. Kalau ngelewat ke pusat kota tuh pasti ngelewatin satu jalan yang banyak orang pesta di situ.
0: Oi, apa tuh?
1: Tahu nggak?
0: Apa tuh?
1: Jalan Layang Pasuparti.
3: Hai, aku Tiara Andini. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM. Jangan dipindahin dulu channelnya. Temenin Tiara di Pro 2 FM yuk.

0: banget itu.
1: Yang 2010, hal yang paling menarik adalah soundtracknya yang paling khas dan nempel di otak kita. Stamina mina waka waka. Pokoknya dua itu.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Produ FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. Atau yang kayak gini? All we need is somebody to lean on. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Rain Loud itu memang terbaik sih lagunya ya. Selalu asik buat sing along, dalam juga maknanya, relate sama kehidupan pribadi yang kita jalanin gitu kan. Walaupun mungkin dia pas bikin lagu ini mikirnya siapa, tapi kok bisa gitu ya bikin lirik yang se-relate itu dengan perasaan apa yang lagi kita rasain. By the way, ini special request dari Edwin yang katanya pengen diputerin lagu Raim Laudi yang langsung pipi. Nulisnya langsung Vivi lagi, ya ampun Edwin. Kemana tuh Vivi? Ada siapa lagi nih teman Pro 2 di WhatsApp-nya 0812-602-0996. Kita lihat ada Helen. Kalau Helen katanya pengen diputerin lagunya Basie, IFLY. Siap, kita masukin dulu ke playlist ya. Ada Dimzy katanya karena ini Ronaldo atau Messi. Oh, lebih ke Ronaldo sih. Oh sekarang Ronaldo. Oke, makanya lumayan sedih juga sebenarnya Portugal gak bisa lanjut ya. Tapi ya mau gimana lagi ya? Final Pesta Bola Dunia yang diharapkan oleh beberapa orang bisa mempertemukan Portugal dan Argentina ternyata tidak terjadi tahun ini. Ada isu juga katanya Ronaldo gak akan pensiun sebenarnya dari Portugal karena 2030 katanya bakal main lagi. Tapi ya gak tahu juga sih ya. Ada Yasinta juga. Kalau Yasinta katanya pengen request juga lagunya Kelp J featuring Bela Negara, Abe dan Abraham Edo, Tak Mau Sendiri. Siap, langsung diputerin ya. Spesial buat kamu yang udah request di aplikasi RRI Digital. Abis ini Rani bakalan bacain special request kamu teman Pro 2. Buat yang pengen dengerin lagu favoritnya kamu di malam minggu ini, masih boleh banget. Bisa lewat aplikasi RRI Digital atau WhatsApp ke 0812-6020-9696.

0: Masih ingatkah kamu apa itu permainan congklak? Congklak yaitu suatu permainan tradisional yang dikenal dengan berbagai macam nama di seluruh Indonesia. Di Jawa, congklak sering disebut dakon. Di Lampung, congklak biasanya disebut dentuman lamban. Permainan ini unik karena membutuhkan biji-bijian untuk bermainnya. Dan tahukah kamu? Bermain congklak dapat mengasah dan meningkatkan konsentrasi. Dalam permainan ini dibutuhkan ketelitian, kejujuran, kecepatan, dan belajar berhitung. Tanpa disadari, saat kita bermain congklak, kita bisa meningkatkan kecerdasan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tomo Pro 2 gak kerasa udah jam 11, waktunya Randy buat pamit. Thank you buat kamu yang udah malam minggunya stay tune di Jaga Malam sampai di jam 11 malam ini ya. Abis ini kamu bakalan ditemenin sama Just More Music barengan sama lagu-lagu yang udah disiapin sama music director kita Rio sampai nanti jam 12 malam. Dan don't forget Teman Pro 2, Perancis akan menghadapi Inggris di perebutan juara ketiga Pesta Bola Dunia tahun ini. Matchnya akan dimulai jam 4 pagi. Ya, walaupun baru perebutan juara 3, tapi ingat loh, ini yang diperebutkan adalah juara 3 dari semua negara yang ikutan Pesta Bola Dunia. Jadi cukup bergengsi juga. Baru nantilah di hari Senin kita akan masuk ke babak final ya. Mudah-mudahan gak ketiduran ya, karena jam 4 nih lumayan nanggung secara jam. Cok, siapin cemilannya dari sekarang Teman Pro 2 ya. Rania pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: nyelek sih? Kan kita yang dari tadi nunggu.
1: Sabar, sabar. Makanya penting buat mengantri.
0: Iya sih, tapi kan kesel juga.
1: Justru dengan mengantri semua jadi adil dan tertib. Gak ada yang dirugikan, gak ada yang ribut-ribut.
0: Bener juga. Kalau semua tertib, urusan jadi cepat selesai kan?
1: Betul. Mengantri itu bukan cuma soal giliran, tapi soal menghargai orang lain.
0: Mulai sekarang, kita kasih contoh aja ya.
1: Setuju. Dari hal kecil, dampaknya besar.
2: Pro 2 Throwback Time. Masih ingat sama

0: Jono, selamat ya, kamu teh udah punya pacar, si Bella. Pokoknya kamu jangan sampai ada orang yang ikut campur di hubungan kamu, Jon.
1: Kalau ada yang ikut campur, gimana tuh, Sep?
0: Tinggalin aja, Jon. Putusin.
2: A few moments later.
1: Sep, saya udah putus, Sep. Kesel, ada yang ikut campur di hubungan saya sama si Bella.
0: Hah, siapa emangnya yang ikut campur, Jon?
1: Suami.

0: Kamu mau dengerin yang seru di pagi hari?
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Kalau bahu tangga sih dia.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Suka itu kamu, duniawi juga kamu.
4: Aku sudah namara.
0: Ada juga loh obrolan bareng ahli.
6: Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
7: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di
0: Produa FM, teman terbaik kamu.
8: Hai, aku Mahalini. Kamu lagi dengerin Produa Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.

0: mau pulang ke Bandung?
1: Paling oge engkewe upami libur. Atanapi terus ada sase pada malam di dia. Ayo nama, hariwe kene.
0: Ah, banyak alasan loh. Nyokap lo tuh udah kangen tahu. Balik sono.
1: Nyokumaha tuh, sanis tuh sono. Emang engkar iraha terakhir uih ke Bandung?
0: Lo lagi, gue tanya bahasa Indonesia, tunggu jawab pakai bahasa Sunda. Aduh, hello, ini Jakarta sis. Kita terus gaul tahu, jangan kelihatan kampungan ah.
1: Kata siapa kampungan? Kenapa harus malu pakai bahasa ibu? Emang kamu teh orang mana, engkar?
0: Engkar, Caroline tahu.
1: Cik atuh, ari sami orang Sunda mah tos we nyariosna ku bahasa Sunda.

0: Pernahkah kamu berpikir mengapa ada 24 jam dalam satu hari dan 60 menit dalam satu jam? Konsep 24 jam berasal dari Mesir kuno. Mereka membagi hari menjadi 10 jam dengan perangkat yang disebut jam bayangan dan kemudian menambahkan 1 jam pada setiap akhir, yakni 1 untuk waktu senja dan 1 untuk pagi hari. Mungkin pertanyaan ini terdengar sederhana, namun kenyataannya memiliki penjelasan yang panjang. Penggunaan angka pada manusia sudah ada sejak masa peradaban Mesir dan Babilonia, yakni dengan melakukan pengamatan bintang. Pada zaman kuno, tanpa teknologi canggih, mereka memilih 36 rasi bintang yang disebut decans. Rasi ini akan naik berturut-turut di cakrawala, dikarenakan perputaran bumi. Setiap dekan naik sebelum matahari terbit menjadi awal dari periode 10 hari. Dan bila 36 dekan naik, maka menyebabkan 36 kali 10 sama dengan 360 hari dalam setahun.
1: Masih ingat lagu ini?
2: Dahulu semua indah, dahulu.
1: Atau yang ini?
3: Kenapa hatiku cengar-cengir tiap ada kamu?
1: Atau yang kayak gini?
4: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
1: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
5: Pro 2 Throwback Time.
1: Cuma di 96 FM.
6: Guys, kamu masih ingat lagu ini?
7: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

Teman Pro 2, sampai disinilah tugas kami menemani Teman Pro 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Kami akan kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 96 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Teman Pro 2. Selamat berpisah, sekali di udara, tetap di udara. Inilah Program 2 Radio Republik Indonesia, Bandung.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 Bandung yang mengudara pada frekuensi FM 96 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran hari ini sepanjang pagi hingga malam. Hari ini hari Minggu tanggal 19 Juli 2026. Dari Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

96 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2. Di jam 5 sampai dengan jam 6 kita akan sama-sama simak Mutiara Pagi. Lanjut lagi teman Pro 2 di jam 6 sampai dengan jam 10 akan ada Winda Anindita yang nemenin kamu sampai jam 10 dengan lagu-lagu yang easy listening. Jadi kamu jangan kemana-mana ya, stay tune only on 96 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman Pro 2 dan juga Anda pendengar dimanapun berada. Mutiara Pagi hari ini berlangsung di Pro 2 96 FM RRI Bandung. Dan dimana Mutiara Pagi hari ini akan mengangkat topik mengenai Safar Bulan Istighfar. Dan tentunya juga nanti Anda nih teman Pro 2 dan juga pendengar bisa WhatsApp ke 0812 60 20 9696, atau ke nomor WhatsApp Pro 1 ya di 0811 220 9760. Mengenai topik Safar Bulan Istighfar ini, kita juga sudah tersambung dengan narasumber kami, penyuluh Kemenag Kota Bandung, ada Ustazah Hajah Nirna Yayah Daryati SAGM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Alan.
0: Sehat, Bu Ustaz?
1: Alhamdulillah, pangestu Kang Alan. Kumaha sawalerna?
0: Alhamdulillah, saya.
1: Masya Allah, kita di Pro 2 ya pagi ini. Kenapa dengan Pro 1?
0: Pro 1 masih lagi ada ini, gitu ya. Piala Dunia ya, sampai lagi jam 6 nanti.
1: Oh iya, betul. Masya Allah ya, senang kali ya bisa nonton.
0: Sekarang bergeser dulu ke tetangga ya, ke Pro 2 RRI Bandung. Baik, mengenai
1: berarti bisa nobar.
0: Bisa nobar. Enggak juga sih, kalau Alan kan tetap menemani Ibu Ustaz.
1: Oh iya sih, betul.
0: Baik, Ibu Ustaz bangga di haturan. Oke.
1: Hatur nuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innalhamdalillah wa syukrulillah ala ni'amillah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Yang terhormat Bapak Direktur RRI Pro 2 Bandung beserta seluruh staf pelaksana fungsional maupun struktural, wabil khusus pada kesempatan kali ini yang terhormat Kepala Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat, Bapak Haji Dudu Rahman MAG, yang kami hormati Kepala Kementerian Agama Kantor Kota Bandung Bapak Dr. Andes Haji Arya Abdul Latif MAG, yang kami hormati Ketua IPARI Bandung Pokja MT Bandung Ibu Haja Ucu Hayati. Tentunya yang saya banggakan sahabat Ahinovillah, pendengar Mutiara Pagi RRI Bandung dimanapun berada. Alhamdulillah, puji syukur kita pada pagi hari ini bertemu kembali melalui sambungan telepon ya, mengudara antara host dengan narasumber berbeda tempat, begitu juga dengan para pendengar ya. Yang hari ini tentunya luar biasa, tak terasa kita sudah berada di hari terakhir di pekan ini, hari Ahad tanggal 19 Juli 2026, bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1448 Hijriah. Puji syukur pula hari ini kita alhamdulillah berkah Allah Azza wa Jalla, kita bertemu, mendengar, menyimak, berdialog melalui lisan kita, alam pikiran kita tentu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan kita bersama untuk bertemu melalui media jejaring ya, atau dengan jarak jauh. Sholawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpah curahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, sohibus safa'ah fi dini wa dunia hatal akhir. Kang Alan, hari ini dengan siapa ya di dapurnya? Mudah-mudahan
0: dan Kang Zifa. Dengan,
1: Kang siapa?
0: Kang Zifa dan Teh Rizka.
1: Oh, Teh Rizka sama Kang Zifa ya. Betul. Mudah-mudahan Teh Rizka dengan Kang Zifa senantiasa Allah berikan suasana hati yang bahagia. Mudah-mudahan senantiasa sukses selalu untuk hidup. Dan mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah dalam segala urusan, dimurahkan dalam rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun Kang Alan dan tentunya banyak host yang lain, Teh Widi ya kan, Kang Sahit Iji Dite, ya Teh Widi, Kang Alan, Teh Sanya, Kang Alan,
0: Kang Andre, Teh Talia,
1: Kang Andre, oh ya, kalau Teh Talia saya belum ya, belum pernah, belum, Kalau kan, ya belum pernah, mudah-mudahan bisa nanti kapan-kapan ya. Yang tiga ini luar biasa, mudah-mudahan Kang Andre, Kang Alan dan Teh Widi dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa sukses dalam setiap etape perjalanan kehidupannya. Amin. Allahumma amin. Hadirin sahabat dimanapun berada, wabil khusus kepada sahabat-sahabat kami, jemaah-jemaah kami yang ada di wilayah Bandung Raya maupun yang ada di kabupaten kota lain. Tentunya tadi malam ya kita cukup menyita waktu, habis rakerwil nih Kang Alan, jadi kita pulang ke rumah sampai jam berapa ya, 10 kali rakerwil Jawa Barat seharian, luar biasa. Tapi alhamdulillah karena saya udah komitmen akan hadir, maka bismillah minta kekuatan kepada Allah dapat hadir di siaran pada pagi hari ini. Tentunya topik yang akan kita akan bahas ini qadarullah. Kita tak terasa sudah masuk di bulan Safar ya. Jadi bulan kedua bulan Hijriah pada tahun 1448 ini kita sudah masuk di bulan Safar. Tentu banyak hal yang membuat kita perenungan ya. Ada apa sih bulan Safar dan apa itu Safar ya kan? Judulnya memang Safar adalah bulan istighfar. Mengapa? Ini untuk meng-hire ya, bahwa memang di bulan Safar ini identik dengan ketakutan ya. Karena memang tidak salah ada literatur atau ada referensi yang sudah diungkapkan oleh para ulama kita, orang tua kita, terkait bulan Safar itu adalah lebih identik dengan bulan sial ya. Nah ini kan bagaimana kita meluruskan kembali ketika Safar ini hadir dalam kehidupan kita. Kita ingat kembali beberapa Safar tahun sebelumnya. Tentu Safar ini satu hal yang Allah berikan kepada kita dari 12 bulan yang Allah hamparkan buat kita, maka tidak ada bulan sial. Kalaupun ada yang berpendapat bahwa Safar adalah bulan sial, ini memang sampai hari ini Kang Alan masih terasa ya, ketika terjadinya penurunan angka pendaftaran Jatin untuk menikah di bulan Safar. Ini memang apa, derasnya informasi atau apa ya, semacam pendapat-pendapat orang mengenai bahwa Safar itu bulan sial. Ya kita mungkin terperangkap ya dalam frame arti Safar itu sendiri. Ada Safar, ada Safar ya kan. Memang sudah di apa namanya, sudah dijadikan patokan bahwa Safar itu apa ya, bahasa yang sudah, kaidah bahasa yang sudah umum ya. Kalau Safar kemudian diartikan dengan Safar, ya Safar kan artinya perjalanan. Kalau Safar itu artinya hening, sepi ya kan, hampa. Di ada semacam anekdot kali ya, atau masuk kategori kepada paguneman lah ya. Bahwa kade tong nikahkeun, tong hajatan di bulan Safar gitu kan ya. Naon gitu kan ya. Ya kalau Safar itu nanti menikahkan atau hajatan, bakal ada sesuatu, artinya bakal ada bencana lah, apalah gitu kan ya. Bahkan ada yang lebih ekstrim lagi, engke lamun misalnya nikahkan budak bulan Safar, bisi indit-inditan salakina kan. Karena memang ada beririsan ya antara referensi di awal terkait budaya jahiliyah, ketika masuk bulan Safar ini meninggalkan kediamannya ya untuk bepergian kan. Kemarin kan Dzulhijjah itu kan semua orang konsentrasi ke peristiwa di bulan haji, kemudian masuk ke bulan Muharram kan dilarang untuk melakukan peperangan, pertumpahan darah, dilarang untuk konflik kan, bulan Muharram seperti itu. Nah, masuknya bulan Safar ini di mana para kepala keluarga untuk ekspansi ya kan, melakukan kegiatan perjalanan yang jauh, mencari sesuatu buat keluarga ya kan. Kemudian banyak hal tujuannya, sehingga para rumah-rumah pada zamannya itu Sepi, maka dikatakan bagi shofar itu adalah sepi, hampa, dan kosong gitu kan ya. Nah, khawatir ini kan diadopsilah oleh sosiologi ya gitu kan, bahwa oh mun kitu mah tuh kalau kita mau menikahkan anak-anak jangan bulan shofar, khawatir mereka rumah tangganya jadi sepi, jadi hampa, jadi kosong gitu kan. Nah, sementara

Salah satu pendapat mengatakan bahwa istighfar itu ada tiga, ya kan? Istighfar secara lisan, istighfar secara hati, dan istighfar secara perbuatan, ya kan? Kalau istighfar lisan, ya yang sangat dengan mudah, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, apapun kalimatnya ba'da sholat fardu, ketika kita mengucapkan astagfirullah, itu adalah proses pengakuan diri bahwa kita sadar banyak hal yang telah dilakukan keliru, bahkan mungkin melenceng dari garis-garis pedoman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada juga mungkin lisannya tidak berujar, tidak berucap, tetapi hatinya, ya Allah abdi teh hanjakal pisan kamari nyarios gitu. Ya Allah kenapa saya kemarin kayak gitu ya? Padahal tahu itu tuh adalah pelanggaran, tapi kenapa saya lakukan itu kan semua proses baik yang dilisankan maupun yang dalam kolbu itu dalam konektasi istighfar. Terus kenapa saya berasumsi bahwa safar ini bulan sial gitu kan, padahal tidak ada rujukan yang memastikan bahwa safar ini sial, dan kalau memang sial tak mungkin Allah akan turunkan bulan safar, ya kan? Itu kan. Atau juga arti yang lain disebut safar, ya kan? Safar itu artinya perjalanan. Karena tadi budaya jahiliyah itu bulan safar ini budaya perjalanan, mengakibatkan rumah-rumah para penduduk keluarga itu kosong, maka diderivasi menjadi sebuah kata serapan yang baku dalam bahasa Indonesia. Sofar jadi safar, karena kan sofar itu lebih kental menggunakan bahasa Arab. Meskipun di Al-Quran banyak hal ya artinya, safar itu diartikan sesuai dengan kata atau kalimat awal yang mengawalinya. Nah, ini yang menjadi PR kita bersama, bagaimana safar ini bukan menjadi sebuah ketakutan karena emang dianggap bulan sial kan. Nah, ini tentunya memang tidak terlepas dari yang namanya mitos, ya kan. Banyak terutama di medsos, ya kan, mengatakan bahwa bulan safar ini turunnya bala sebanyak 320 ribu bala yang diturunkan oleh Allah. Maka bagi para ulama yang menggunakan mazhab Syafi'iyah itu, nanti di Rabu terakhir bulan safar itu ada yang namanya Rebo Wekasan ya. Rebo itu artinya hari Rabu gitu kan ya. Ya Rebo Wekasan itu ya artinya Rebo Pungkas ya. Wekasan itu wekas dari bahasa Jawa nih Kang Alan. Jadi memang Rebo Pamungkas ya. Kalau saya lihat di kalender kalender kita itu Rabu terakhir itu tanggal 12 Agustus gitu kan. Memang bagi masyarakat tertentu ada yang mengatakan ngapain sih bulan safar harus pakai Rebo Wekasan ya kan. Terus ada juga ini kan bulan ini bala gitu kan. Jadi kita harus tolak bala kan gitu kan. Padahal kan bala itu kapanpun Allah inginkan bakal terjadi ya kan gitu kan. Tanpa kita melakukan ibadah khusus, tetap kalau memang bala itu sudah ditetapkan oleh Allah bakal menimpa kita gitu kan. Nah, yang perlu kita siasati bagi masyarakat yang melaksanakan kegiatan Rebo Wekasan, karena memang mulai kemarin akhir Muharram pun para masyarakat yang menggunakan kegiatan Rebo Wekasan sebagai momen terbesar, ada yang melalui ziarah ya kan, ada yang melalui kegiatan jadwal terstruktur setiap tahun, itu ada jadwal DKM ya kan, bahwa nanti ada Rebo Wekasan dengan kegiatannya ada yang tadarus bersama khataman Quran, ada yang menyantuni anak yatim, ada yang berzikir, ada yang itikaf, banyak hal yang dilakukan. Kalau melihat dari kegiatan itu, memang itu adalah hal yang positif gitu. Namun di lain pihak, ada juga yang menjudgment atau yang berasumsi atau berpendapat itu adalah tidak ada dasarnya, tidak ada rujukannya gitu kan. Nah, bagi yang biasa melaksanakan, fokus pada kegiatan ibadah, luruskan niat, innamal a'malu binniyah. Semua kegiatan yang sudah diagendakan oleh DKM secara terstruktur, majelis taklim yang sudah seperti biasa, pondok pesantren, bahkan

0: lembaga pendidikan baik yang salafiyah maupun kholafiyah ya kan, disilahkan itu. Namun supaya kita tetap membawa misi kebersamaan di tengah perbedaan, jangan sampai Rebo Kasar menjadi sebuah pertengkaran yang mana satu mempertahankan pendapatnya, yang satu menjatuhkan pendapatnya, sehingga terjadinya hiruk pikuk antara hati seorang dengan hati seorang yang lain gitu kan ya. Ini tidak diharapkan. Berbeda itu adalah rahmat, tetapi ketika pertengkaran itu adalah laknat karena memang membawa ruh maksiat. Nah, mitos yang dibumingkan di bulan Safar ini begitu dahsyat ya kan. Saya bisa mengamati di kegiatan terutama di TikTok, di medsos ya kan, yang lainnya. Ketika mau masuk bulan Safar ini, ada saja ya yang mengupload hal seperti itu. Ya sah-sah saja, yang namanya juga orang memiliki apa ya, pendapat ya kan. Tapi yang kita ingin sama-sama harapkan, apapun pendapat, beda kepala, beda pemikiran, beda orang, beda aliran, beda orang, beda keinginan. Yang penting ada dasarnya, maka kita jangan sampai terjerumus dalam apa ya namanya, perdebatan yang mengakibatkan pertengkaran, yang meluluh lantahkan tali persaudaraan. Nah, kalau memang ada Safar ini lebih kental dengan mitos, memang ya tidak dipungkiri Kang Alan, ketika kayak tadilah fenomena yang terjadi terjadinya penurunan tingkat keberminatan para orang tua mendaftarkan putra-putrinya untuk menikah di bulan Safar, kemungkinan terduga gitu kan ya, erat kaitannya dengan mitos yang selalu digaungkan bahwa Safar ini bulan sial. Bahkan ada sebuah istilah ya yang sering diungkapkan oleh para orang tua yang kesal sama anaknya gini, maneh mah ambek teh, ambek safaren gitu kan. Jadi karena apa ya, naun si ambek, ambek safaren, jadi ambek safar gitu kan ya. Ya ambek safar itu ambek yang paling marah, yang paling apa, grade paling tinggi kali ini. Sehingga ini menjadi sebuah bahasa sehari-hari, ambek safaren gitu kan ya, gitu kan. Artinya ambeknya itu yang betul-betul diaktualisasikan secara secara vulgar gitu kan, secara nyata gitu kan ya. Nah, sehingga ketika kalimat ini sudah menjadi hal yang biasa, dibanyak dilakukan dan diucapkan oleh banyak orang seperti benar adanya. Ya padahal kan ketika berbicara masalah Safar ini adalah apa, banyak selalu mitos ya kan, bakal bala banyak ya kan yang turun pada kita. Nah, ini kita kembalikan lagi bahwa Allah memang menurunkan bala, bahkan menurunkan azab, menurunkan ujian melalui musibah ya kan. Itu kan emang sudah fitrah, suatu keniscayaan, enggak mungkin manusia terbebas dari itu. Karena apa? Saking sayangnya Allah pada kita. Namun ketika mitos itu hadir dalam fakta kehidupan kita, bahwa emang tidak bisa menafikan ya kita, mitos itu sejak zaman manusia belum beradab sampai ada peradaban tetap ada. Bahkan di dalam Al-Quran pun kan telah tertera ya kan, Bismillahirrahmanirrahim, idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin, bahwa apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berkata itu adalah dongeng-dongeng orang-orang terdahulu. Ini menutup hati kalau hari ini kita masih berbicara tentang mitos kan. Mitos itu adalah dongeng, cerita, kayak cerita di Pasundan misalnya, ulah calik payunin panto bakal nongtot jodoh ya kan gitu, ulah anonte jangan pakai baju berwarna hijau jika mau ke pantai selatan gitu kan ya. Apalagi di bulan Safar, pokoknya mah sudah tidak melakukan kegiatan perjalanan jauh, tidak hajatan, tidak melakukan pesta ria gitu kan. Jadi banyak kali ya memang kita tidak bisa menghukumi atau menjudge bahwa orang yang percaya dengan mitos di kekinian ini juga itu adalah keliru, karena bisa jadi mindsetnya masih di tataran itu. Padahal di Al-Quran sudah jelas juga ya, kita dilarang untuk mempercayai, mengimani mitos. Kalau sekedar knowledge untuk pengetahuan, yo, is okay gitu kan ya. Tapi ketika itu menjadi sebuah keyakinan, ini keliru. Maka mari kita Safar ini balik sebagai bulan istighfar. Mungkin ada perbuatan kita di masa lalu yang masih berafiliasi kepada perbuatan jahiliyah. Maka mari kita sama-sama beristighfar, baik melalui lisan, melalui hati, maupun melalui perbuatan. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hapunten anu kasun mangga Kang Alan.
1: Baik ya, dan untuk juga teman Pro 2 dan juga pendengar Pro 1 RRI Bandung, Anda boleh bertanya melalui WhatsApp kami. Yang Pro 2 boleh di 0812-6020-9696. Atau untuk Anda yang di Pro 1 ya, boleh sekali untuk bisa WhatsApp di 0811-220-9760. Dan ada Ibu Kartini pagi hari ini yang sudah bergabung ya. Assalamualaikum Kang Alan, Bu Haja Ustadz, sehat selalu. Insya Allah nyimak Mutiara Pagi. Izin bertanya, di bulan Sapar betulkah yang lahir bulan Sapar itu harus hajat apem dan tidak boleh nikah di bulan Sapar? Karena bulan Sapar bulan apa nih, kawanina anjing, cenah maaf Bu Ustadz. Baru dengar Alan.
0: Oh, Alan baru dengar ya. Baru udah denger. Lama ini. Waduh, Kang Alan baru tahu ya, maklumlah Kang Alan kan masuk milenial ya.
1: Cuman kalau memang biasanya kalau masuk bulan Safar, job MC sepi, job MC wedding.
0: Tuh kan.
1: Libur dulu.
0: Berdampak kan. Atur nuhun Ibu Kartini, masya Allah ya kan, kawina anjing bulan Safar ya. Punten ya, sanes menodai majelis ini. Tapi kan memang kita sedang berbicara tentang hal yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini. Jadi Kang Alan, tadi saya sudah bicara ya bahwa memang bulan Safar ini terjadi penurunan angka keberminatan pendaftar catin ke KUA untuk melangsungkan pernikahan di bulan Safar. Datangnya ke KUA iya, tapi booking waktunya nanti bulan Rabiul Awal gitu. Jadi sekarang kalau jobnya Kang Alan itu menurun karena memang akibat pendaftaran catin ke KUA-nya juga menurun. Itu subhanallah ya. Aduh, luar biasa. Nah, karena tadi kan harus hajat apem. Nah, hajat apem itu kan ada yang juga kudu diruat. Kalau di daerah Jawa Tengah, dulu tuh saya masih ingat ya, saya itu punya adik lahirnya bulan Safar ya kan. Terus waktu mau disunatin itu diruat, tapi ruatnya itu pakai tanggung rancatan gitu Kang Alan. Saya bilang ini apa gitu kan ya, tanggung rancatan itu artinya ya ada dua pikulan itu kan depan belakang nih Kang Alan. Di depan itu isinya adik saya, di belakang itu isinya ada pisang, ada kelapa, pokoknya bahan-bahan sembako kehidupan manusia ya kan, ada beras, ada kelapa, ada gula, ada segala macam tuh. Artinya supaya seimbang antara timbangan adik saya yang di depan, yang tanggungan depan dengan yang di belakang, itu disebutnya ruatan. Katanya bisi ambek saparin, maka kudu diruat. Jadi saya dulu gak ngerti, tapi masih ingat, oh ini kali ya yang dianggap sebagai mitos di bulan Safar itu bulan sial, bulan gundurwo, bulan kawin anjing ya. No. Ya Allah, memang banyak ya nenek moyang itu cara berdakwah pada zamannya seperti itu gitu kan. Ya mungkin kan dulu belum melek literatur ya, belum akses ilmu secara global gitu. Tapi kenapa ya filsafat itu ada gitu kan ya. Nah, kalau di lain tempat itu kayak hajat apem ya kan, jadi kena nggak ada amal apem, apemnya dibagi-bagikan. Ya memang sih kembali kepada konteks sedekah ya kan, dalam istighfar perbuatannya memang seperti itu. Kayak tadi nih, adik saya ditanggung di depan, terus kemudian belakangnya kan ada beras, ada pisang, ada gula, ada banyak hal, terus kemudian dibagikan. Kan memang itu adalah aktivitas implementasi sedekah ya kan, kepada karib, kerabat, tetangga gitu kan. Cuma kan mengapa harus timbang dengan sebelahnya manusia, sebelahnya sembako. Kan manusia gak bisa disodokokan kan gitu kan. Dulu saya tidak paham, tapi kekinian oh iya. Ternyata inilah fakta kehidupan, dan kekinian pun ada, ternyata berdampak terhadap kegiatan-kegiatan yang orang mau hajat bulan Safar jadi gak tertanggung. Hatur nuhun Ibu Kartini, inilah yang menjadi dasar topik hari ini, bagaimana kita meluruskan kembali agar safar ini tidak menjadi sebuah ketakutan atau sial, ya kan? Nah, artinya kita tidak bisa melarang masyarakat melakukan atau apa ya, masih berada di kepercayaan tentang mitos itu gitu kan ya. Namun kita sebagai orang yang sudah membuka diri tentang khazanah ilmu pengetahuan, mari kita luruskan bahwa hal itu adalah yang perlu kita transformasi, ya kan. Oke, hajat apemnya keren karena dibagi-bagikan kepada kerabat, saudara ataupun yang lainnya. Tetapi ketika niatnya itu adalah hajat apem untuk menghalau para dewa lah yang membuat jadi musibah di keluarga, itu yang perlu kita istighfari, ya kan, pada kekinian. Karena kita sebagai orang Muslim yang memiliki pedoman, memiliki panduan, tidak ke arah situ. Gitu kali Kangalan, turun. Aduh, subhanallah,
1: Baik,
0: ayah ya, wae ya.
1: ada siapa tadi saya sudah masuk? Oh, oke. Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mbak, nggak patrosan, Mbak?
2: Patrosan, nah, ya masalah di bulan Muharram ya. Apa itu? Kubur Suro itu kan masih ada sebagian
0: ya,
2: di zaman
0: ya,
2: sekarang.
1: Bagaimana
2: itu?
1: Sarung bapak saya teh?
2: Pak Ajat.
1: Pak Ajat. Pak Ajat di Sumedang. Bangga Pak Ajat. Bubur Suro tadi apa?
2: Oh, banyak bubur Suro. Kan sekarang mah sudah pakai bubur ayam aja gitu, atau pakai tumpang gitu. Jangan bubur Suro macem-macem gitu. Tapi sebagian orang ya, sebagian daerah masih ada itu. Bagaimana itu menurut ya zaman sekarang, menurut ajaran Islam zaman sekarang gitu. Hatur nuhun, Ustaz.
1: Sami-sami.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ajat di Sumedang ini, Bu Ustaz ya. Jadi katanya di Sesafar tuh ada yang pakai bubur suro, sekarang mah diganti pakai bubur ayam sama tumpeng. Gimana kalau dari perspektif sudut pandang Islam gitu, yeah, memahami ini?
0: Betul, betul. Terima kasih Abah Ajatnya, Kang Alan.
1: Mohon.
0: Jadi emang antara bubur suro jadi diganti bubur ayam itu kan. Ya, ini yang saya inginkan bahwa harus adanya transformasi ya, dari budaya lokal pada zaman klasik kepada budaya kekinian, tanpa mengurangi esensi daripada nilai aktivitas tersebut. Contoh, kalau orang di Banyuwangi itu ada yang namanya larung laut ya, sehingga para warga bumi setempat itu mengumpulkan hasil pertaniannya, hasil pesawahannya, hasil pekerjaannya yang kemudian dimasukkan ke dalam perahu, kemudian perahu itu dibawa ke tengah pantai dan kemudian dibuang ke laut. Itu pernah dijadikan sebuah apa ya namanya kan, agenda perubahan dari ritual yang dilakukan oleh zaman klasikal kepada kekinian. Kembali kepada dua perspektif Pak Ajat, ketika budayawan menganggap itu bubur suro nggak boleh diganti dengan bubur ayam. Ini perspektif budayawan yang mengangkat, memegang pakem terkait tentang itu. Di bakal ditentang gitu kan, bakal disalahkan ini kan. Kita belajar berimbang ya, tergantung sudut pandang orang mengakui, orang menggunakan, orang meyakini hal tersebut. Sudut pandang budayawan, bubur suro tetap bubur suro, nggak bisa diganti jadi bubur ayam atau bubur kacang hijau, ya kan, gitu kan. Nah, pandangan kita, perspektif Muslim, ya, nah, yang penting mah bubur gitu kan. Kan gitu dah, semuanya juga bakal dikonsumsi. Bubur suro juga makanan manusia, bubur ayam juga makanan manusia kan gitu kan. Artinya gitu kan. secara cara pandang kita sah-sah saja, karena kita kan bukan cara pandang budayawan gitu atau pemangku pemangku adat. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Sikap kita kepada budayawan is okay, karena memang menurut keyakinannya, menurut mindsetnya itu demikian. Kayak contoh nih, membahas tumpeng nih Kang Alan. Tumpeng itu kan harus muncung di bagian ujungnya. Boleh nggak sih tumpeng itu didatarkan jadi rata di nanyiru gitu kan ya? Bagi perspektif budayawan nggak bisa. Tumpeng itu harus nyungcung gitu kan ya. Tidak boleh rata atau tidak boleh dempek gitu kan. Nah, itu kan. Tapi Cokro Raisa, "Ah, no penting Mas Sangu, weh," kan gitu. Nah, ini yang menjadi apa cara pandang ini memaksakan budayawan memaksakan kepada kemusliman, orang yang muslim memaksakan menurut perspektif kemusliman. Ini yang rentan terhadap perdebatan, pertengkaran, bahkan bisa terjadi pergumulan ya kan ini. Sikap kita sebagai muslim kembali lagi. Kalau niatnya kita membuat bubur suro ini untuk sedekah, is okay gitu. Tapi jangan diniatkan bubur suro itu adalah sebagai salah satu hal untuk menangkal mistis, menangkal bala, menangkal musibah, kan bukan itu. Namanya musibah pasti ada akibat dan sebab gitu kan. Mengapa Allah menurunkan musibah? Oh, sebabnya A, B, C. Mengapa ada bala? Oh, memang Allah udah menentukan harus ada bala ya. Mengapa harus ada azab? Ya karena memang udah kelewatan, maka Allah turunkan azab. Jadi kembali kepada mindset kita, keyakinan kita, aktivitas kita diluruskan kan kepada niat kita kepada Allah azza wa jalla. Di is okay, bubur suronya dibuat, dibagikan kepada anak yatim, kepada tetangga, kepada sahabat, teman ya kan. Gitu kan. Mungkin istilahnya ini bubur suro, tapi kan bubur suro itu banyak di beberapa provinsi beda cara penerapan di Kalimantan, Jawa Timur, Jawa Barat, kemudian di Sulawesi ya kan, banyak yang masih menganut tentang bubur suro ini menjadi sebuah keyakinan gitu kan. Nah, sikap kita sebagai muslim tentunya kembalikan lagi bahwa tidak ada sial, tidak ada musibah, tidak ada bala yang jatuh pada bulan tertentu dan hari tertentu. Itu yang menjadi tagline kita dalam kehidupan dan keyakinan. Yang keduanya, apapun aktivitas itu niatkan kepada Allah. Contoh di Cirebon, dulu kan sama seperti itu Kang Alan. Jadi pesisir Cirebon itu kalau larung laut itu kayak itu. Nah, sekarang itu sudah bertransformasi. Budayawannya sudah melek informasi, ya kan gitu kan. Sehingga tidak dibuang makanan itu. Dibagikan kan itu kepada para nelayan. Kan. Akhirnya kan bermanfaat. Ada nilai kemanfaatan dan kemaslahatannya. Ya. Itu yang disebut transformasi budaya lokal menjadi nilai spiritual. Kan, gitu. Nuhun Kang Alan. Mudah-mudahan tidak puas ya Ibu. Iya. Bapak Ajat.
1: Ada yang sudah bergabung kembali, ada Ibu Retno ya. Silakan Bu Retno pertanyaannya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Halo. Halo. Ya. Baik, silakan ya, pertanyaannya.
3: Ya, bisa nyambung ke Ibu Ustazah?
1: Bisa, bisa.
3: Ada suaranya?
1: Ah,
3: oh, bisa. Assalamualaikum Bu Ustazah. Kok enggak ada ini?
1: Halo Bu Ustaz, masih halo bersama kami?
0: Masih.
1: Oh, masih. Halo? Nah, ada terdengar Bu? Masih.
0: Tidak?
3: Terdengar?
0: Nah. Ku Kang Alan we.
1: Ah, oke, okay, coba wait.
0: Teka kuping?
1: Enggak, coba Bu Retno.
3: Halo, Ustazah, Assalamualaikum. Nah, kontak ya.
1: Gak masuk ya, Bu Ustaz, terdengar suaranya?
0: Tidak, tidak.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ah, ada boleh.
0: Mohon, mangga.
3: Ya, Bu Ustazah mau nanya ini. Halo.
1: Iya, silakan.
3: Ini ya, bulan Muharram sebenarnya kan untuk pencanangan semua apa yang kita inginkan. Nah, jadi bulan Safar itu pelaksana. Kalau menurut saya bulan Safar itu untuk menjalankan program yang telah ditanamkan dan mengisi dengan amal kebaikan. Nah, jadi kalau umpamanya kita terlalu kental dengan mitos-mitos dan lain sebagainya, dan memang manusia manusiawi ya, kalau dari kecil sudah dengar segala macam untung yang kayak gitu tuh kalau udah gede memahami ilmu terus merubah, nah itu agak sulit ya, karena ada lingkungan yang mendukung ke arah itu. Nah, gimana kalau kita meyakini bahwa segala itu sudah tertakar, kita harus sabar, terus tawakal, karena semua tertakar, tidak mungkin tertukar. Jadi ya sudah, kita menjalankan ke amal-amal aja yang kita sudah canangkan di bulan Muharram, memperbaiki dan lain sebagainya. Jadi dihilangkanlah mitos-mitos itu, di mana Bu Ustazah, supaya kita kuat dalam ini kan ya, udah gede kan pasti baca-baca. Jadi gimana biar tidak menyinggung, juga tidak meremehkan, tapi kita tetap berpendapat bahwa Allah segala, Allahu Somad ya. Nah, itu mudah-mudahan bisa ada pencerahan. Hatur nuhun, jazakillah khair, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, Ibu Retno ya, terdengar cukup jelas Bu Ustaz?
0: Enggak, tapi hanya samar-samar aja tadi. Jadi maksudnya kayak kalau nggak salah ya Kang Alan, bagaimana kita yang sudah biasa, apalagi ya generasi kolonial ya kan, yang sudah dari tahun ke tahun mendengar mitos-mitos yang sudah diutarakan oleh para nenek moyang kita, itu gimana kalau sekarang itu merubahnya ya kan, kayak gitu kalau nggak salah gitu ya, jadi, atau mungkin saya
1: jadi gimana Kang Alan? Untuk orang yang mungkin sudah sedari kecil mengenal hal-hal mungkin yang memang tradisi dilakukan, kemudian ketika sudah menjelang dewasa, kemudian memahami hal itu, bagaimana untuk tetap tentunya istiqomah gitu ya, mau mencari, mau belajar gitu ya di bulan Safar ini untuk bisa menerapkan dan bisa tetap on the track gitu. Buset.
0: Betul. Iya. Betul. Memang parti sahabat pendengar dimanapun, Mama Retno ya, alhamdulillah mudah-mudahan sehat selalu ya Mah ya, dan selalu Allah berikan keberkahan buat Mama, selalu bahagia ya lahir batin, mudah-mudahan Allah catat sebagai media pembelajaran jadi amal soleh pada pagi hari ini. Keren lah mutiara pagi ya, semangat selalu mudah-mudahan terus mengudara dan eksis sepanjang zaman ya, amin. Jadi diantaranya salah satunya medianya seperti ini, jadi bagaimana itu kan menyamakan, ada benang merahnya ya di antara konsep budaya dengan nilai-nilai spiritual. Kan ini memang kearifan lokal yang sudah tumbuh kembang di Nusantara. Bahkan di belahan dunia lain pun banyak yang mempelajari terkait khusus tentang mitos. Bahkan ada fakultasnya mitologi kan, sekarang itu ada Kang Alan. Fakultas mitologi ada, kemudian fakultas apa di Amerika itu juga ada ya. Betapa tidaknya awalnya sebagai bahasa yang biasa saja, tapi orang jadi fokus mempelajari mengapa orang bermitos, dari mana mitos itu ada ya kan, kemudian untuk apa sih itu mitos. Karena memang secara gak sadar mitos itu kan dongeng ya, cerita, kita senang dengan cerita. Kayak saya waktu kecil dongeng timun emas gitu kan ya, itu kan menarik gitu kan ya. Padahal itu kan cara orang tua mengedukasi anak-anak agar satu, kita harus bisa menjaga diri sebagai perempuan. Itu kan di dongeng timun mas gitu, ada seorang laki-laki yang berbuat jahat, apa yang harus kita lakukan. Sebetulnya nilai esensinya pas, tapi gak tahu timun mas itu siapa sih gitu kan ya. Nah itu kan itu lebih identik kepada kenapa harus naburin bubuk merica gitu kan ya. Itu berarti kan perlu ditransformasi di kekinian. Kembali ke pertanyaannya Mama, bahwa cara mengubah mindset, cara pandang orang, tentu step by step. Ada kepada lingkungan yang sudah tidak lagi secara kental dalam ritual itu. Yang kedua, kalaupun masih dilakukan aktivitas itu, perubahan mindset secara yang memiliki landasan. Karena kalau mitos kan tidak memiliki landasan, tergantung pendongeng, tergantung pencerita. Tapi kalau landasan syar'i, agama, itu udah jelas Al-Quran dan As-Sunnah. Dan kembali lagi kontribusinya, ketika aktivitas itu tidak dilakukan karena akan berpotensi memalingkan keimanan, maka tidak perlu dilakukan gitu. Tapi kalau hal itu tetap dilakukan, mengubah niatnya menjadi niat yang baik, maka itu akan menjadi sebuah aset kebermanfaatan, kemaslahatan buat kita dunia maupun akhirat. Jadi butuh adanya proses yang panjang mengubah orang, apalagi budayawan yang udah sangat kental dengan pakem budayanya, itu tidak mudah. Bahkan ada fakta nih Kang Alan, salah satu mahasiswa kan rata-rata S1 itu ideal ya. Apa yang ia dapat itulah yang menurut ia paling idealis. Berkomunikasi dengan budayawan yang betul-betul budayawannya itu kental banget gitu kan ya. Nah, dari perbincangan antara budayawan dengan mahasiswa itu berdampak ya pertengkaran lah, karena memang masing-masing berada dalam argumen menurut perspektif cara berpikir mereka masing-masing. Nah ini ya kalau memang untuk kajian akademik is okay gitu kan, tapi kalau untuk menjatuhkan bahwa Anda salah, emang butuh strategi kan. Dakwah itu ada dengan apa namanya uswah, dengan contoh, ya terus kita lakukan. Sekarang ketika di sisi lain kearifan budaya lokal ini terus dihembuskan bahwa nanti bulan Safar ini bulan sial, kita membandingkan dengan cara bahwa ante bulan Safar mah tetap hajat, bismillah lahula, tetap nikahkan barudak, bismillah lahula, ya kan. Nah itu kan pembandingnya, jadi memang harus ada pembanding agar merubah literatur yang ia dapatkan. Ternyata ya banyak orang di luar sana udah gak pakai lagi ini gitu kan. Jadi artinya itu untuk menghalau jangan sampai ini menjadi sebuah mitos yang terus menerus berkembang terulang gitu kan.
1: Baik.
0: Emang butuh proses yang panjang.
1: Bisa ada satu lagi pertanyaan dari Aki Gazi ya.
0: Oh, tapi iya, ini memang mudah-mudahan
1: di ujung-ujung waktu ya. Assalamualaikum Bu Hajah. Dari Aki Gazi izin bertanya.
0: Waalaikumsalam.
1: Bulan Safar menjadi buah bibir di masyarakat bahwa bulan Safar merupakan bulan sial, bulan naas, sehingga berbagai kegiatan ritual yang dilakukan menurut adat kebiasaan para pendahulu yang masih kental dan melekat di kalangan masyarakat. Yang menjadi pertanyaan, apakah mereka yang masih melakukan hal itu merupakan korban para pendahulu atau ada referensi lain yang dibenarkan syariat Islam, dan bagaimana sikap kita menghadapi terhadap mereka? Mohon pencerahannya. Hatur nuhun, kata Bu Haja dan juga Kang Alan. Bu Ustadz, ini 2 menit saja. Mungkin waktunya sudah di penghujung.
0: Aduh, jawabnya Aki. Aturun Aki, sehat senantiasanya. Mudah-mudahan makmur, subur. Mudah-mudahan ku Allah dipikannya. Nurun pisan Aki. Aki Gazi, ya Allah. Ya betul, karena bukan, kalau korban kan lebih identik kepada hal yang negatif ya. Tapi memang kita tidak bisa menafikan ya, ketika kita hari ini, contoh kayak tadi, entong calik dina panto bisi nongtot jodoh, ya bagi kalangan tertentu itu menjadi sebuah entong, pokoknya entong dirinya bisi lama jodohnya kan, itu dikatakan korban yang enggak, karena memang betapa membombardirnya ya kan informasi itu berkesinambungan dari masa ke masa gitu kan. Kalau dikatakan korban ya bisa juga, karena memang terdampak dari informasi nenek moyang terdahulu ya kan gitu kan. Terus bagaimana syariat, ya itu tadi, ketika Safar sebagai bulan naas, bulan sial, bulan yang penuh dengan ketakutan, kemungkinan ada salah satu ulama besar ya, yang dulunya dari Mesir ya kan, yang kemudian diambil oleh para wali Songo, yang namanya Rebo Wekasan, lebih identik dengan menghalau bagaimana Safar ini tidak turun bala ya kan. Perlu diruruskan gitu kan, artinya mangga Rebo Wekasan dilakukan, tapi kembali rubah kepada niat yang lurus dan betul gitu kan ya. Artinya benar menurut aturan syariat. Di antaranya bahwa semua bala yang diturunkan oleh Allah atas kehendak Allah, atau Allah menurunkan musibah karena memang akibat perbuatan kita yang penuh dosa, maka Allah turunkan musibah. Atau mungkin sudah diingatkan namun sih tetap terus melakukan perbuatan yang sama atau perbuatan yang beda, tapi potensinya dosa yang berulang, maka Allah turunkan azab. Nah, sementara azab, bala, dan musibah itu datang dan hadir di luar kendali kita, di luar kontrol kita, semua adalah izin Allah. Dan Allah tidak menurunkan satu plek ketiplek di bulan Safar. Tentunya itu akidah yang perlu kita luruskan, bahwa semua bulan adalah penuh rahmat, semua bulan adalah baik. Dan maka untuk itu, kita sebagai orang yang sudah berada di posisi itu, teruslah istiqomah untuk pada posisi bahwa semua bulan adalah baik. Kalaupun kita terdampak dari informasi yang sudah kita dapatkan, tinggal kita akan mengkomparasikan yang mana Itu kecenderungan kita akan yang mana, kembali kepada personality. Nah, melalui majelis ini mari kita samakan, mari kita internalisasi mana yang menurut kita adalah lebih maslahat, mana menurut kita adalah yang berpeluang menjadi ibadah. Itu panginten, hatur nuhun, hapunten, samudaya kalepatan, bilih ayah kahilafan, wabillahi hatur nuhun ka Ibu Kartini, Bapak Ajat, kemudian ke Ibu Retno dan Aki Gazi dan seluruh sahabat pemirsa Mutiara Pagi, hatur nuhun Teh Rizka dan Kang Ziva, hatur nuhun Kang Alan yang luar biasa ya telah mendampingi kita pada pagi hari ini. Kita closing atau gimana ya Kang Alan?
1: Mangga.
0: Masih ada 3 menit udah gak ada yang bertanya ya. Jadi pada intinya kembali, jangan sampai kita menggunakan rujukan yang asatirul awalin. Artinya dongeng ya. Apa yang dikatakan oleh orang jahiliyah, Al-Quran itu adalah cerita atau dongeng. Kita akan menjadi pembanding bahwa ayat-ayat Al-Quran itu bukan dongeng, bukan fakta. Kalaupun di luar sana ada yang mengatakan bahwa Al-Quran itu dongeng, Al-Quran itu cerita, ayat-ayat Allah itu adalah hanya fiktif, ya bukan di tataran itu kita. Dia silakan orang berpendapat, kan tidak bisa kita larang. Maka itu ketika safar ini hari ini hadir, maka luruskan safar ini sebagai bulan istighfar, bulan yang penuh dengan banyak minta ampun kepada Allah, banyak minta berlindung kepada Allah, baik melalui lisan maupun kolbu maupun dengan perbuatan. Hal yang telah terjadi pada Muharram kemarin dan kebelakang, semoga Allah mengampunkan kepada kita melalui kalimah bacaan lafaz astagfirullahalazim. Jadi jadikanlah safar bukan bulan ketakutan, tapi menjadi bulan ketaatan. Jadilah bulan safar itu bukan bulan sia, tapi bulan safar itu bulan spiritual. Menaikkan kembali derajat keimanan kita, menaikkan kembali kualitas keilmuan kita, menaikkan kembali aktivitas lingkungan yang baik, agar spiritual kita tumbuh kembang sesuai dengan pedoman Al-Quran maupun As-Sunnah dan para ulama. Hatur nuhun kasadayana, kanu orang dapurna, Teh Rizka dengan Kang Ziva, nuhun pisan. Kang Alan silahkan lanjutkan kembali. Barokallahu li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tutuhi terima kasih, hatur nuhun Bu Ustadz atas ilmunya. Mudah-mudahan bisa menambah referensi untuk kita dan menambah keimanan kita semua. Dan tentunya juga terima kasih untuk Anda pendengar dimanapun berada ya. Ada Ibu Titin, hatur nuhun Ibu Titin, Bu Retno, Aki Gazi, dan juga Anda Ibu Kartini dimanapun berada, baik itu untuk Anda pendengar maupun juga teman Pro 2 ya. Dan demikianlah Mutiara Pagi dengan topik Safar Bulan Istighfar bersama Ustazah Hajah Nirnayah Daryati SAG MSOS Penyuluh Kemenag Kota Bandung. Dan tentu juga saya Alan Alban pamit undur diri dari ruang dengar Anda, akan kembali ke Pro 1 RRI Bandung tentunya, dan siaran Pro 2 masih bersama Winda Anintita. Tetap bersama
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM, Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2. Info Pro 2. Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
1: Nanti Siksa FM dari Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu saat Info Pro 2 bersama Winda Anindita.
0: Info Pro 2. Info Pro 2.
1: Informasi pertama teman Pro 2. Afgan mengakhiri konser tunggalnya bertajuk Retrospektif dengan membawakan lagu berjudul Jodoh Pasti Bertemu dari album ketiga Life to Love, Love to Life. Dia berterima kasih kepada para penonton yang juga sudah menghadiri konser tunggalnya di Jakarta. Dan dia bilang, terima kasih, I love you. Retrospektif, the concert digelar untuk menandai 18 tahun perjalanan karir Afgan di industri musik Indonesia.
0: Info Pro 2.
2: Info Pro 2.
1: Informasi selanjutnya teman Pro 2. Perusahaan rilisan milik Ben Affleck, Interpositive, diakuisisi Netflix besar $587 juta atau sekitar 10,53 miliar rupiah. Netflix dalam laporannya di formulir 10Q perusahaan kepada Komisi Sekuritas dan juga Bursa Amerika Serikat mengkonfirmasi bahwa penyelesaian akuisisi telah selesai pada Maret. Perusahaan platform streaming itu, di mana film itu Netflix memberikan perusahaan rilisan milik Affleck yang juga berdiri pada tahun 2022 dengan tujuan mengembangkan alat berbasis kecerdasan buatan AI yang menempatkan pembuatan film sebagai pusat dari proses itu sendiri.
0: Info Pro 2.
2: Info Pro 2.
1: Informasi terakhir teman Pro 2.

0: Informasi terakhir, teman berdua aktor Korea Selatan Kim So Hyun kembali ke industri hiburan usai hiatus selama 16 bulan. Di mana So Hyun melakukan syuting iklan untuk sebuah merek fashion di Filipina setelah kontroversi tentang kehidupan pribadinya mencuat pada Maret lalu. Dan dia bersatu kembali dengan Baechmu. Dan dalam foto itu sang aktor nampak memegang paket bunga untuk menandai V dengan 5 jarinya.
1: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Produe FM, teman terbaik kamu.
2: Lagu Bagimu Negeri digubah oleh seorang penyair bernama Kusbini pada tahun 1942 atas permintaan Insinyur Soekarno. 18 tahun kemudian, yaitu tahun 1960, akhirnya lagu ini resmi ditetapkan sebagai lagu nasional. Lagu yang memiliki lirik singkat namun bermakna dalam ini menggambarkan rasa cinta tanah air dan pengabdian pada negeri.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96.

Selamat pagi teman berdua. Selamat pagi Winda Nindita yang nemenin kamu di minggu pagi ini guys. Kita kasih tepuk tangan dulu ya. Wow wow wow. Pokoknya selamat pagi buat kamu yang mana aku ngeliat jalanan kota Bandung sepi pol ya. Pagi hari ini mungkin lagi pada selimutan di rumah teman berdua. Belum beraktivitas pagi hari ini. Biasanya pagi-pagi udah olahraga guys. Tapi yang pastinya walaupun kamu chill, kita chill bareng aja di 96 FM.

Tiara Andini. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM. Jangan dipindahin dulu channelnya. Temenin Tiara di Pro 2 FM yuk.

0: frugal living atau hidup hemat. Apa sih sebenarnya frugal living itu? Frugal living adalah gaya hidup yang fokus pada penghematan dan memanfaatkan sumber daya dengan bijak. Tujuannya, mengurangi pengeluaran tanpa mengorbankan kualitas hidup. Salah satu cara untuk memulai adalah dengan membuat anggaran bulanan. Catat semua pengeluaran dan cari tahu di mana kamu bisa berhemat. Selain itu, memanfaatkan diskon dan promo. Belanja barang-barang kebutuhan saat ada potongan harga bisa sangat membantu. Jangan lupa untuk memasak di rumah. Selain lebih sehat, memasak sendiri jauh lebih hemat dibandingkan makan di luar. Ingat, frugal living bukan hanya tentang menghemat uang, tapi juga tentang menghargai apa yang kamu miliki. Mari hidup lebih bijak.
1: Produ FM Bandung,
2: teman terbaik kamu.

0: dari
1: Juicy Lucy.
0: Dengerin terus Pro 2 RRI Bandung di 96 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sepertinya

Masih ingat lagu ini? You know you love. Tahu yang ini.

0: Yes, teman berdua. Siapa di antara kamu yang memang suka banget sama yang namanya matcha ya? Kayaknya semua dimachain guys ya. Kayak matcha tuh kayak bukan minuman aja, tapi semua makanan tuh kayaknya toppingnya tuh matcha atau mungkin rasanya matcha. Benar gak sih? Matcha atau misalnya teh hijau ya. Ini punya dampak yang baik buat kesehatan ternyata. Jadi seorang ahli nutrisi dan diet terdaftar di Florida, Amerika Serikat, Johanna, ini menyatakan teh hijau atau matcha ini memiliki manfaat untuk mendukung kesehatan hati, guys. Apakah mungkin yang lagi baper-baper atau yang lagi bad mood pakai matcha jadi hatinya happy? Tahu gak sih? Beda ya, itu hati perasaan. Hati ini menjadi salah satu organ yang berperan penting dalam memproses nutrisi makanan, menyaring racun dalam darah, memproduksi empedu untuk pencernaan, bahkan mengatur kadar gula dalam darah. Jadi salah satu hal yang mungkin terjadi ketika orang minum teh hijau or matcha adalah peningkatan penanda kesehatan hati, terutama pada orang dengan penyakit hati berlemak non alkoholik ya. Jadi manfaat teh hijau untuk hati berasal dari senyawa yang disebut katekin, khususnya epigal lotektin. Aduh susah banget ya, glalate atau EGCG yang melimpah. Dan senyawa itu mampu menurunkan kadar enzim hati dan menjadi tanda cedera atau penyakit dan tingkat yang lebih sehat. Jadi ahli gizi anak dan nutrisi ada Dr. Malina juga bilang bahwa teh hijau memiliki manfaat bagi kesehatan hati dewasa maupun anak, teman Pro 2 ya. Jadi mungkin pagi hari ini kita ngemaca dulu gak sih?
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.